0: Halo, halo, halo, halo, insan muda.
1: Masih sama kita bertiga di pagi harinya yang cerah.
2: Betul.
1: Ini gimana insan muda lagu-lagunya?
0: Bener banget.
1: Lagu-lagunya tadi banyak banget. Dan itu tuh by the way insan muda, sesuai requestan insan muda juga yang ada di live TikTok
0: itu. Banyak
2: banget. Banyak banget.
0: Ada di live TikTok.
1: Jadinya tak kalah insan muda juga yang di rumah langsung aja join ke Sekilap Radio.
2: Iya, langsung nyepetnya. Langsung request. Dan ada apanya? Ada fast track-nya.
1: Betul.
0: Ada jalur fast track insan muda.
1: Betul. Biasa aja lah. Mana tahu sekalian juga insan muda mau ngelihat muka-muka kita yang seger nih di sini.
2: Seger banget. Udah seger banget ini paginya. Bukan ngantuk lagi ya?
1: Bukan dong.
2: Seger banget. Seger banget.
1: Oke, guys. Tadi tuh kita tuh lagi bahas apa tuh tadi?
0: Apa? Itu algoritma TikTok
2: yang
0: ketepatan admin account.
2: Betul.
1: Coba deh aku nanya dulu ke Salma dulu berarti.
2: Apa?
0: Okay.
1: Berapa persen kamu lebih merasa algoritma sosial media lebih memahami kamu daripada orang tua kamu?
2: Jujur 85%.
1: OMG, gila.
2: Karena
1: gila
2: aku kan jarang juga ya cerita ke orang tua. Karena apa ya? Ngerti gak sih kalau gen milenial takutnya ngejawabnya gak sesuai ekspektasi.
0: Oh, bukannya memvalidasi perasaan kita, malah marahin kita.
2: Iya, gitu. Kayak gitu. Makanya aku merasa bahwa di algoritma di sosmed tuh lebih memahami perasaanku gitu loh. Apalagi kalau misalnya aku lagi sedih atau lagi happy, aku pasti larinya ke sosial media, bukan cerita ke orang tua gitu.
0: Oh gitu.
1: Emang yang dimaksud memahami tuh apa sih respon yang didapatkan dari sosial media gitu?
0: Pengen memvalidasi perasaan kali ya?
2: Iya memvalidasi contohnya perasaan. Contohnya misalnya aku lagi sedih nih, terus aku lihat scroll TikTok. Nah si FYP-nya tuh ya sesuai dengan suasana hati kita gitu loh.
1: Oh.
2: Jadi dia tuh bisa menyesuaikan.
1: Oh itu yang bikin ngevalidasi.
2: Iya. Terus kalau lagi happy banget. Kayak gitu. Jadi makanya aku lebih suka buat ya scrolling TikTok or apapun itu. Intinya di sosial media ya. Dan curhat-curhat pun lebih ke sosial media dibanding cerita ke orang tua kalau aku mah.
1: Okay.
2: Kalau kalian berdua gimana?
1: Maju dulu.
0: Kalau aku jujur apa ya? Aku tuh jarang yang namanya galau.
1: Iya. Karena emang lagi enggak.
2: Iya emang.
0: Karena emang lagi enggak pertama, terus kedua emang jarang banget aku tuh. Terus kalau sekalinya galau tuh emang bener-bener yang scroll TikTok tuh bahkan gak nyampe 5 menit. Karena takut aku makin galau gitu loh.
2: Oh.
0: Takut makin sedih gitu. Nah, karena takut itu alhasil jadi aku jarang banget buka TikTok, hindarin banget lah istilahnya. Karena lebih baik aku gak dipalidasi perasaan bahkan aku mah.
2: Oh iya.
0: Iya, karena terkadang kayak galau kita tuh ini tuh kesalahan yang bikin kita, kesalahan yang dibuat sama kita sendiri gitu loh.
2: Iya benar.
0: Takutnya kalau kita divalidasiin sama TikTok, kita tuh gak nyadar bahwa ini tuh kan salah kita.
2: Nah,
0: itu ketakutannya kayak gitu.
2: Okay.
0: Jadi aku menghindarilah scroll TikTok, lebih ke dengerin musik.
1: Kalau musik musik sama bisa ngevalidasi.
2: Iya, justru aku tuh kalau lagi sedih, lihat TikToknya tuh lagu-lagu sedih aja.
1: Lagu sedih.
0: Maksudnya quotes?
2: Iya kadang ada quotesnya, tapi lebih kadang kayak misalnya ini lagu, ya udah we di samping.
1: Biasanya Samuel Cipta ya, Samuel Cipta.
0: Biasanya kalau nggak quotes itu ini nih, apa potongan halaman halaman buku yang ada kata-katanya
1: itu. Iya.
2: Enggak juga.
0: Kalau enggak yang pemandangan terus kata-katanya tuh di langitnya itu.
2: Oh berarti sering nonton karena tahu.
1: Karena aja tahu dia.
0: Pernah lewat banyak banget malah lewat kan sekarang. Kalau enggak potongan episode film terus ada liriknya itu loh di bawahnya tuh.
2: Hah?
0: Lirik. Iya bukan lirik subtitle.
2: Oh iya.
0: Potongan film adegan apa gitu.
2: Iya
0: terus
2: tahu.
0: Terus pakai lagu galau.
2: Iya. Yang paling best seller tuh yang sore tahu.
0: Oh iya
2: sore. Iya. Yang apa sih? Mau diulang berapa kali pun aku pasti bakal milih kamu.
1: Oh my god.
2: Itu kayak selalu ada gitu loh.
1: Oh. Unik.
0: Di TikTok, di Instagram. Kalau Instagram lebih ke yang lucu-lucu enggak sih?
1: Iya. Jujur, aku mah jarang galau karena Instagram.
2: Asli.
0: Jarang banget aku.
2: Asli.
1: Instagram mah kalau ini ya, kalau misalnya enggak karena happy kayak video-video lucu aja atau enggak mukbang.
0: Oh iya.
1: Kulineran.
0: Kulineran terus banyak banget itu banyak. Tahu Day in my life di Instagram lumayan banyak.
2: Oh, iya. Banyak.
0: Day in my life itu yang disponsorin gitu tapi.
1: Oh.
0: Jadi benar pas di scroll tuh ada kunjungi iklan.
1: Kunjungi iklan. Oh iya.
0: Kan langsung ke link gitu loh.
1: Iya betul.
2: Oh.
1: Yap.
0: Kalau insan muda gimana?
1: Insan muda gimana tuh? Makanya dong berbagi cerita ya. Ya
2: ini di live TikTok, Skill Up Radio.
0: Tapi ini Ncus belum nge-spill.
2: Iya Ncus belum lah.
1: Aja gak sih?
2: Nggak coba, pasti ada bedanya.
0: Pasti ada bedanya dong.
1: Aduh. Kalau aku sebenarnya bukan perasaan aku yang dibutuh validasi, tapi aku yang ngevalidasi konten yang aku lihat gitu loh.
0: Oh jadi ngikut.
1: Iya. Kalau misalnya aku lagi denger lagu asik, nah asik, aku gitu. Juga jadi asik, aku juga jadi happy. Kalau misalnya aku nggak denger lagu galau, ya aku jadi galau karena apa yang aku rasain tuh memang aku malah lebih merasakan apa yang aku lihat gitu loh, bukan aku teh ngasih reaksi atas apa yang aku rasakan gitu. Oh, jadi Allah. Ya gitu aja sih. Tapi tadi yang mention yang tentang film, potongan-potongan film, kan aku tuh suka banget nonton drakor.
2: Iya.
1: Nah, terkadang aku tuh yang tontonan itu yang bisa ngevalidasi aku, bukan kayak misalnya sebenarnya bisa juga sih galau-galauan di TikTok yang biasa aja tuh bisa bikin aku tervalidasi juga ya. Cuman aku tuh kalau misalnya nonton drakor, nonton film, misalnya ada satu drakor My Name. Nah, dia tuh aura drakornya tuh hampa, bosan, kayak stres aja lah gitu loh, kayak hidup tuh gak ada arahnya lagi.
0: Gak ada energi loh.
1: Iya, aku juga jadi lemes, aku juga gak ada energinya, aku juga jadi kayak ikutan kayak dia.
2: Oh jadi kamu menyesuaikan gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti
1: gitu.
0: Sih Njus nih dia yang menyesuaikan keadaan algoritmanya.
2: Iya. Yang itunya.
0: Iya. Oh yang ngerti.
2: Iya paham. Itu,
1: makanya terkadang ya aku tuh habis melakukan sesuatu yang berat nih ya.
0: Yaps.
1: Terus aku tuh mendengarkan lagu. Si lagu itu tuh ternyata cocok dengan apa yang aku lakukan. Kayak tiba-tiba aku tuh merasa gini, oh iya ternyata aku tuh secapek itu. Gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi baru ingat sama perasaan aku sendiri karena divalidasi sama si lagu atau gak sama si konten itu gitu
2: loh. Oh iya.
1: Karena kalau
2: enggak
1: aku gak akan mention perasaan aku sendiri gitu.
0: Jadi yang benar-benar buka scroll TikTok ketika lagi gak lagi galau pun ketika kontennya galau lu ikut galau.
1: Iya, gitu.
2: Iya
1: gitu.
2: Iya gitu. Gitu ya dia. Semoga aja FYP TikToknya tidak galau-galau ya.
1: Iya betul.
2: Supaya happy terus.
1: Iya makanya jarang banget merasakan galau gitu. Karena ya aku mah tergantung tontonan.
2: Iya.
0: Mantap cuy.
2: Mantap.
0: Kalau insan muda gimana nih, sharing-sharing dong di live streaming kita yang ada di TikTok ataupun mau di question box Instagram NBS Radio. Yeah. Boleh banget di sharing gimana sih isi FYP algoritma TikTok kalian.
1: Betul.
0: Dan isi reels Instagram kamu-kamu semua insan muda. Sebelum kita lanjut lebih ngobrol, ini aku mau puterin lagu yang tadi udah di request di live stream TikTok. Ada dari Anggi Marito, judulnya Cara Mencintai. So enjoy the music insan muda.

0: Halo,
1: balik lagi bersama Suspika,
0: Salma,
2: Yesus.
1: Yes. Dan sekarang udah ada di sesi top 5.
2: Bener banget, sekarang ada di sesi top 5.
1: Karena tadi kita juga lagi bahas tentang algoritma yang lebih memahami kita dibanding orang tua.
2: Bener.
1: Yes. Iya betul, jadi kita harus punya top 5 ini kira-kira.
2: Top 5 jenis konten yang memvalidasi perasaan ketika.
0: Iya betul, apa gitu ya, coba dari Kamezu. Kamezu dulu.
2: Kalau aku yang jenis konten kan?
1: Betul.
2: Yang pertama konten musik itu memvalidasi perasaan aku ketika aku lagi bahagia.
0: Iya.
2: Karena dengan musik aku bisa bahagia, apalagi aransemen yang cheerful itu, wah, itu bisa naikin mood aku banget. Terus yang keempatnya konten lucu.
0: Oh.
2: Itu bisa memvalidasi perasaan aku ketika aku lagi sedih.
0: Iya.
2: Bisa bikin ketawa. Betul. Walaupun kepaksa.
0: Oh iya, yes.
2: Yang ketiganya konten makanan.
1: Oke.
2: Itu sering aku putar ketika aku lagi makan. Jadi mau validasiin perasaan aku lagi kayak kita lagi makan bareng gitu. Kebayang ada di konten itu.
0: Iya.
2: Yang kedua ya berarti. Konten live session band.
0: Oh.
2: Band main live session gitu. Itu memvalidasi perasaan aku biar termotivasi.
1: What?
2: Sekeren mereka gitu.
0: Oh iya iya iya, bagus.
1: Amin.
2: Biar sekeren mereka. Terus yang pertama pastinya konten ayat-ayat Al-Qur'an.
0: Masya Allah.
2: Hadis-hadis itu memvalidasi perasaan aku ketika aku lagi buntu, tidak tahu arah hidup. Aku jadi menemukan kecerahan hidup.
1: Apalagi sekarang lagi proses wedding.
2: Oh iya, insya Allah yang belum tahu yang mulai datang ini ke salah satu coffee shop di Sukabumi. Karena jam 10 bakal ada akad nikah gitu kan.
1: Apalagi ya biasanya kalau misalnya mau akad tuh ya banyak banget kan ujian hidupnya.
0: Banyak banget ya.
2: Nah, cara aku memvalidasi perasaan itu tuh dengan melihat konten-konten ayat-ayat Al-Qur'an.
1: Bukan baca langsung ya, bukan.
2: Baca langsung kok. Tenang aja. Sekarang ke Suspika.
0: Iya, Suspika.
1: Baik, top 5 yang kelima itu ada konten bahagia. Konten yang cheerful itu mempengaruhi tapi enggak sebegitunya. Jadi kayak dia ada di top 5 aja lah karena yang paling mempengaruhi untuk bahagia tuh di real life kalau menurut aku.
2: Benar banget.
1: Yang keempat itu konten review makanan kayaknya. Okay. Karena terkadang sekalipun aku lapar ya, tapi kalau misalnya yang di reviewnya itu ternyata bukan apa yang aku mau, udah gak sebegitu maunya. Tapi terkadang jadi pengen sejenis misalnya ya, makanan pedes, aku pengen yang pedes tapi bukan makanan yang itu.
0: Iya.
1: Ataupun aku lagi malas makan, aku pengen nontonin mereka makan aja gitu. Jadi ya tervalidasi aja gitu sih lapar aku.
0: Apalagi kalau lagi puasa.
1: Iya,
0: kalau lagi puasa konten makan tuh pengen banget dilihat.
1: Iya, tapi katanya itu makruh kan.
2: Jadi bikin lapar mata juga kan.
1: Iya, betul. Terus yang ketiga itu ada.
2: Ketiga nih.
1: Aduh apa ya? Konten motivasi masa depan.
2: Oh iya itu kelupaan sih.
1: Yes. Sumpah kalau misalnya udah sesi FYP aku tuh tentang masa depan, overthinkingnya na'udzubillah kayak
0: nggak
1: aku
0: tahu.
1: Aku sampai ke bawah mimpi kayaknya sih overthinkingnya tuh.
2: Setakut itu kan?
1: Setakut itu, bahkan terkadang aku tuh nyampe nangis juga saking takutnya.
0: Iya.
1: Gitu, jadi kayak kok orang udah pada start duluan ya, kok aku belum gitu loh.
2: Kadang tidak sengaja juga kita nge-compare diri kita sama diri orang lain juga.
1: Iya, kan? Itu. Tapi menurut aku itu tuh metode yang paling berpengaruh buat supaya apa ya? Supaya maju aja gitu hidup tuh gitu, gak
2: termotivasi terus. Kan?
1: Iya. Nah, terus yang kedua itu adalah lebih ke kayak lagu. Oh, ini nih. Lagu apa? Yang isinya tuh sesuai sama videonya. Misalnya,
2: si
1: lagunya tuh tentang kesedihan dia tuh anak broken home misalnya. Isi kontennya juga itu. Wah, itu parah sih. Kayak masuk ke perasaan orang kayak langsung busuk nih.
0: Iya.
1: Kayak aku bakal bisa nangis di 5 detik pertama video itu.
0: Iya.
1: Aku bisa nangis. Jadi kayak ternyata emosi aku teh bisa dikeluarkan itu dengan hanya sosial media gitu loh. Bukan orang di real life aku. Kadang kan kalau di real life mah aku bisa sambil menahan juga ya karena keenak juga lah nangis depan dia gitu.
2: Yep.
1: Jadi kalau di sosial media mah gampang. Yang pertama itu adalah film. film. Kalau film mah
2: pelan-pelan film gitu kan.
1: Film, film mah kayak aku tuh masuk jadi mereka gitu. Aku tuh ada di hidup mereka.
0: Bisa merasakan gitu ya.
1: Karena aku tuh by the way kalau film tuh bisa mempengaruhi cita-cita aku bahkan.
0: Oh iya.
1: Jadi aku tuh nonton drakor yang tentang lawyer nih misalnya. Nah. Ya aku mau jadi itu juga. Gitu. Makanya aku tuh kalau beda drakor beda cita-cita.
0: Sama kayak yang Suspika bilang dari awal.
1: Apa?
0: Jadi si perasaannya tuh bukan video yang memvalidasi perasaan kita,
1: tapi
0: yang memvalidasi.
1: Iya, saking begitunya aku tuh jadi cita-cita aja tuh bisa ngikutin tayangan aku gitu. Jadi pelimpan lah, gaskan Salma. Oke, coba.
0: Oke, aku ya. Kalau misalnya dari top 5, aku tuh video-video ini yang kayak Suspika, video bahagia misalnya orang wedding atau pokoknya orang lagi happy-happy.
2: Orang wedding tuh memang bikin bahagia banget.
0: Oh, benar ya. Apalagi tahu enggak sih video yang wedding itu yang cowoknya tuh ngedekor sendiri
1: yang
0: bunga matahari pasti lewat.
1: Ini. Yang di perahu itu kan? Aku lupa namanya.
0: Tahu sih, aku tuh ikutan bahagia banget di situ tuh.
2: Kalau aku lebih ke konten wedding tuh yang si cowoknya tuh ngadep belakang nih kayak masih cewek, mempelai ceweknya jalan
0: nih ada
2: kayak nangis kayak aduh.
1: Nanti kayak siang bahagia tuh gak, Ju?
2: Kayaknya gitu deh.
0: Entah ya, entah mau itu video yang sedih atau video bahagia. Terus kalau misalnya ini bukan konten sih, tapi yang top 4 yang bisa memvalidasi perasaan aku tuh.
1: Iya.
0: Ini cerita ke teman.
1: Oh
0: atau
1: iya.
0: Ke second account atau ke third.
2: Iya.
0: Itu
2: ya tadi kita bilang teh.
0: Hah, iya itu. Nah, kalau top 3-nya ya berarti ini apa tuh namanya? Kalian tahu yang itu kayak potongan-potongan film gitu?
2: Oh iya. Nah,
0: kayak
1: iya.
0: Waktu itu ada filmnya ada Yura Yunita sama Done Maula. Kan di situ tuh aku tuh lagi posisinya lagi marah, lagi kesel terus ngelihat ini kan potongan filmnya mereka. Ini tuh aku tuh langsung kayak ikutan, aku jadi kesel juga gitu loh. Nah ini, terus top tuh kalian tuh tahu gak sih, ini mah beneran ya. Suka ada orang-orang di FYP TikTok, kayak entah psikolog atau apa, yang suka ngasih, ya udah weh omongan-omongan gitu loh.
2: Oh motivator.
0: Iya motivator, tapi yang mereka tuh ngomong langsung. Kayak misalnya tiba-tiba, kamu lagi sedih ya? Terus dia tuh ngomong kayak gitu.
1: Itu
0: beneran kayak.
2: Kalau video ini lewat FYP kamu berarti kamu lagi overthinking.
0: Iya kayak gitu, tapi bukan tarot.
2: Ya bukan.
0: Tapi yang kayak gitu. Nah ini top 1, ini mah benar-benar ini mah bisa memvalidasi perasaan aku itu lagu. Entah aku lagi bahagia, lagi sedih, lagi marah, lagi kesel, itu tuh lagu.
1: Oh iya, oh tadi lupa gak dimasukin ya lagu bener.
0: Lagu. Sebenarnya ada sih satu lagi tapi kan.
1: Yaudah nol deh, zero.
0: Nol ya.
2: Top zero.
0: Nol. Ini tuh video JJ. SNBP entah SNBT.
2: Oh iya.
0: Atau PTN.
2: Iya.
1: Rasanya panas kalau orang udah bikin jadi itu dan aku belum gitu.
2: Sungguh motivasi sih itu.
0: Iya, karena aku juga ya kalau misalnya ngelihat tuh konten jeduk-jeduk atau apapun itu, motivasi belajar aku tuh langsung naik.
2: Berarti aku tuh naik. Secara tidak langsung motivasi kalian.
0: Iya. Makasih.
1: Sama jangan gitu dia mesti terbang.
0: Waduh, wedding.
2: Aduh insan muda, ini yang ditunggu-tunggu tadi top 5 ya. Top 5 versi kamu apa nih insan muda, boleh dong di-sharing ke kita. Nah, waktunya kita juga buat bacain requestan dari Instagram nih. Ada dari Kak Ujang 123. Katanya pengen lagunya dari Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Wah, ini lagunya baru banget kan. Udah aku masukin juga nih, ada di tracklist. Terus juga nih ada dari siapa ini? Oh, ada dari Kak Geri 2205 @Geri2205. Pengen dari lagu Alkateri katanya lebih dari.
1: Oke.
2: Kak Geri masuk. Ada juga dari Enca. Enca apa ini? Oh, Enca emot. Emot lah pokoknya ada emotnya.
1: Oh,
2: ada emot ikon bunga nih, Enca bunga. Nah, pengen dialog senja dong Lautan Harap karena lagi berharap banget sama sesuatu yang bikin bahagia.
1: Waduh,
2: semoga bahagianya cepat nyamperin Kak Enca ya.
1: Ada
2: terus yang terakhir. Ada siapa tuh?
1: Ada dari Kak Ismail.
2: Apa katanya?
1: Katanya pengen lagu dari Done Maula yang Semua Ini Untuk Apa.
2: Oh iya. Sudah aku masukin juga ya insan muda. So ini aku puterin lagu yang udah di request. Dan udah di penghujung acara juga nih. Udah jam 8 lebih 54 menit. yang dimana kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua Insan Muda.
1: Betul. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah menemani dari awal hingga akhir, dan juga Insan Muda yang ada di live TikTok ya, yang dari tadi
2: live TikTok
1: yang dari tadi
2: udah nge-give
0: ya, udah nge-give.
2: Thank you banget lah buat kamu semua.
1: Dan juga say sorry ya kita kalau misalnya ada yang menyinggung ataupun salah kata ya.
2: Benar banget. So aku Mezu,
0: aku Salma,
1: dan aku Susvika.
2: Izin pamit undur diri. See you next time. Have a great day.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat pagi insan muda. Cie, lagi pada ngapain nih? Ada yang lagi olahraga atau mungkin masih tidur? Waduh, mendingan olahraga deh ya, karena berhubung tadi juga para penyiar di sini kebetulan pada datang dengan outfit olahraganya ya. Jadi mungkin pagi hari ini orang-orang sedang berjuang untuk menjadi sehat gitu ya. So, insan muda buat menemani olahraganya insan muda juga. Terus mereka bakal nemenin di Indonesia satu aja. Jadi kan asik ya kalau misalnya lari nih atau lagi nge-gym misalnya, sambil dengerin lagu-lagu Indonesia. Dan insan muda juga boleh request lagu di question box di Instagram, ataupun juga boleh di Facebook, atau mau telepon juga boleh sekali insan muda. Karena Suspeka bakal stay tune ada di sini sampai pukul 11 nanti. Dan juga boleh ya insan muda yang mau berbagi cerita juga, misalnya pagi hari di minggu ini enaknya ngapain ya gitu. So, Suspeka bakal tunggu. And ada opening songnya juga nih, ada dari Pamungkas. Yang mana ya? Kayaknya To The Bone aja. So, ini

Hai sobat pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bahkan bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Dan jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman langsung terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex.

kabar baik nih. Kabar baik nih untuk warga Sukabumi dan sekitarnya ya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan juga tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin atau Rumah Sakit Bunut setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dan sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo insan muda, masih sama Suspika lagi di Indonesia Satu Aja. Dan sekarang nih Suspika bakal bacain dulu requestan insan muda yang ada di Instagram. Karena by the way Suspika juga lagi live TikTok nih. Jadi sekarang lagu yang pertama bakal diputerin tuh dari Instagram dulu ya. Kita bacain dari yang paling bawah, ada dari Kavarisha Nura. Katanya pengen cegil Nabila Takiyah. Boleh Suspika masukin di track yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua itu ada dari Nabila Absarini. Hai Kak Suspika, mau lagu Mesahira di ujung minggu katanya. Boleh dong Suspika masukin di track kedua ya. Oke, berikutnya ada dari Kak Yeni Lindawati. Mau request Sembuh Tanpaku katanya. Dari mana nih? Dari Fajar Nur ya. Oke, boleh Suspika masukin di track yang ketiga ya. Berikutnya ada dari Kak Zatia Vinovic nih, katanya pengen lagu Liodra Pura-Pura. Boleh sekali, Suspika juga akan masukin di track yang keempat. So, berikutnya juga satu lagi deh ya. Ada dari Kak Gaby pengen Mesahira juga di ujung minggu udah masuk ya. Berarti berikutnya lagi deh, dari siapa ya? Wow, ini Mesahira banyak juga ya. Wow, oke, dari Kak Hafi. Pagi Kak, pagi juga mau request lagu Takkan Terulang Vanessa Z, Roni Parulian katanya. Yap, Suspika masukin di track yang keempat. Dan juga tadi ada yang request dari TikTok juga ya, katanya pengen lagu Kangen dari Dewa 19. Oke, Suspika puterin nanti abis lagu Takkan Terulang. So, yang pertama ada Cegil.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Insan Muda masih sama Suspika lagi nih di Indonesia Satu Aja. So, Insan Muda sekarang masih di sesi request ya, karena dari Instagram juga belum Suspika bacain semua nih. Jadi sekarang kita ke paling atas dulu nih. Ada dari Cheryl Regina mau request lagu Takkan Terulang Vanessa Z. Oke, tadi itu udah ya. Ada lagi dari Kak Sobat Nuka, Jalan Keluar dari Nuka. Terima kasih. Oke, Suspika masukin di track yang pertama. Dan masih ada lagi dari Kak mana nih? Katanya pengen dari Kak Shem pengen Hacu dari Salma Salsabil. Oke, Suspika masukin di track yang kedua. Dan juga ada yang request Segalanya Itu Kamu dari David Bayu dari live TikTok ya. Dan Suspika masukin di track yang ketiga. Berikutnya masih ada juga nih Sumpah Mati dari Selena Grace tadi dari live TikTok, juga Suspika masukin di track yang ketiga ya. Oke, udah masuk. Dan berikutnya ada Payung Teduh nih untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, tadi juga sama dari TikTok ya. Dan udah masuk juga ke track yang keempat. Dan masih ada lagi katanya pengen lagu Berkaca-kaca dari Vanessa J dari Karolix FC katanya. Oke, berikutnya juga ada pengen dari Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu dari Kak Samuel katanya. Oke, Suspika masukin ya lagu-lagunya. Dan yang pertama adalah lagu Kagum.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Tak ada yang sepertimu tuh katanya. Kayaknya di samping aku juga ada tuh yang lagi berpikir seperti itu ya. Tidak ada yang sepertimu nih katanya. Lagi kecintaan tuh, by the way. Mungkin insan muda ada juga ya yang lagi kecintaan gitu. Boleh dong share-share ceritanya di live TikTok ataupun di question box di Instagram ataupun di Facebook. So sekarang Suspika mau bacain dulu say hi ataupun request dari Facebook nih. Kita baca dari yang paling bawah dulu ya. Ada dari Kamal Yoshawana Prasta. Kegiatannya jualan katanya. Karena tadi Suspika tuh masukin captionnya, sharing kegiatan kalian dong di pagi hari ini. Nah, jualan apa tuh Kak Mal Yosha? Boleh dong sharing-sharing juga. Jualan di mana juga tuh. Ada juga dari Abah Waisal Sang Pelangan. Aduh, abah lagi ya, selalu hadir ini abah. Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Neng Suspika. Pagi juga abah, waalaikumsalam. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali abah, selalu hadir dan juga menemani Suspika selama siaran ya. Ada lagi dari Kadelan sih. Request lagu MP di sepertinya aku. Thank you pretty gitu ya. Okay, you're welcome. Okay, ada di track yang pertama ya, sepertinya aku dari trio NPD. Kayaknya banyak yang relate dengan lagu sepertinya aku ya, karena sebenarnya kalau kata aku ya, lebih banyak orang, banyak yang lebih pede dibandingkan dengan yang tidak percaya diri gitu gak sih? Setuju gak Salma?
1: Setuju.
0: Setuju tuh ya. Okay. Ada juga dari Kak Mat JR. Pagi Kak, pagi juga aku mau request lagu Last Child ya. Terima kasih. Tapi kakak, so sorry, lagu Last Child itu belum masuk nih. Jadi boleh ya next request lagu yang lain dulu ya. Okay, ada juga dari Mas Rahmat nih, sayang kamu katanya. Terima kasih. Ada juga dari Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Indonesia satu aja Neng Suspika katanya. Thank you ya Kak Socha. Ada juga dari kamu Zaki Makarim, Indonesia satu aja. Pagi Teh Suspika, pagi. Request lagunya Tiara Andini, diam-diam terima, diam-diam katanya. Terima kasih Teh Suspika, sehat selalu. Amin. Oke, lagunya masuk di track yang kedua ya, Tiara Andini, diam-diam. Ada juga dari Kak Deni Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning Teh Suspika, morning. Request lagunya 1000 kali dari Gea Indrawati. Wow. Oke. Suspika masukin di track yang ketiga ya. Terima kasih banyak ya insan muda, doanya, salamnya dan juga request lagunya. Dan yang di live TikTok juga boleh komentar lagi ya yang mau request lagu. Oke, lagu pertama ada sempurnanya aku dari trio NPD.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

93.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai insan muda, kita lihat jam dulu ya, udah jam 10.59 nih. Udah 1 menit lagi harusnya udah segelap radio. Jadi suspek kamu berpamitan dulu ya. Terima kasih banyak insan muda yang udah menemani dari awal hingga akhir, yang di streaming, yang di TikTok, yang di Facebook, yang di mobil, ataupun semuanya deh yang mendengarkan dan juga yang menemani Suspika. Terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf kalau selama mengudara Suspika ada salah kata. Dan juga yang di TikTok yang udah give, terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Sekilap Radio yang tentunya bakal nemenin insan muda yang seru-seru. Karena ya namanya Sekilap Radio, kita tuh gak pernah gak ceria ya kan Salma ya. Kita selalu ceria-ceria, jadi jangan kemana-mana ya. So, Suspika mau nginfoin kalau di luar tuh sangat panas ya. Jadi kalau bisa insan muda di rumah aja. Dan bye-bye insan muda. Terima kasih banyak. Aku

0: 92.3 BS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Hai, hai Sanuda.
0: Insan Muda. Selamat siang Insan Muda.
1: Baik lagi ya, ini bareng aku Salma
0: dan aku Mezu di Skill Up Radio.
1: Tadi pagi kan di Giat ya.
0: Tadi pagi
1: sekarang
0: di Giat.
1: Di Skill Up.
0: Siapa sih yang bakal bahas seputaran dunia SMA nih Insan Muda? Bakal nemenin Insan Muda bernostalgia di zaman SMA, yes. Ataupun yang lagi masih SMA nih, kita ngobrol-ngobrol gosip-gosip tentang dunia SMA pastinya.
1: Betul.
0: So buat kamu yang request lagu ataupun say hi, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang masa SMA-nya, boleh banget tinggal cepin ke NBS Radio.
1: Oke Insan Muda, pokoknya di sini kita bakal nemenin Insan Muda ya selama 3 jam ke depan. Sekarang mah bukan sampai jam 1 lagi, tapi sekarang sampai jam 2 nih Insan Muda, makanya daripada nanti ya bingung-bingung gitu ya Insan Muda mau ngapain, mending Insan Muda dengerin kita sih.
0: Bener banget, yang lagi di perjalanan hati-hati ya, karena terpantau cuaca di luar panas banget, jangan lupa pakai sunscreen
1: banget.
0: Ini juga Cus Pika nih lagi pakai sunscreen kayaknya sih Cus.
1: Yes, yes.
0: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita bakal puterin lagu nih, opening songs dari Dialog Senja, judulnya Dendam. So enjoy the music Insan Muda.

akan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mestel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mestel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mestel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi pastinya insan muda. Dijamin terlengkap deh dan banyak pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Smartel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya berbelanja di Smartel.

0: Selamat siang, sebenarnya masih bareng aku dan Salma di Skill Up Radio pastinya. Oke, kita mau bahas apa nih, Salma?
1: Kita kayaknya ini deh, bahas waktu pertama kali kita daftar SMA.
0: Oke, aku juga pengen bernostalgia sedikit nih di masa dimana aku SMA kan. Jadi, dimulai dari siapa? Dari kamu dulu ya, Ma?
1: Boleh. Kalau misalnya aku kan sebenarnya dulu nggak mau masuk Hatoy.
0: Yaps.
1: Ya, nah, ya udahlah, mama aku tuh nyuruh, udah Hatoy aja. Aku nangis, aku benar-benar aku nggak mau di swasta lagi karena aku TK SD SMP di swasta. Kak, bayangin apakah aku nggak muak gitu kan dengan segala peraturan-peraturan yang ada di swasta itu.
0: Emang soalnya mau masuk mana?
1: Aku pengennya tuh pengennya negeri Semanfaat.
0: Semanfaat. Terus, terus.
1: Nah, alhasil aku masuk Hatoy kan. Dan kalau masuk Hatoy itu kan ada tesnya dulu ya.
0: Oke.
1: Nah, aku tuh gelombang 3 tapi benar-benar akhir. Jadi aku tesnya sendiri ke sekolahnya itu. Enggak ada yang lain.
0: Sendiri. Berarti itu paling akhir.
1: Iya, paling akhir berarti itu mah hamin berapa MPLS ya? Enggak tahu, lupa, pokoknya aku tuh ke sana dengan mataku yang udah sembab, habis nangis kan itu tuh. Sudah kayak gitu ya udahlah. Dan ternyata waktu aku lagi rapat, ini udah masuk SMA ya, kan pembina OSIS aku tuh humasnya sekolah. Nah, dia tuh bilang katanya, "Salma juga waktu tes nangis." Aku kira tuh kayak gak ada yang sadar kan. Ternyata pembina OSIS aku tuh sadar gitu.
0: Karena tapi emang awalnya sebelum apa ya, sebelum daftar ke Hato itu sempat daftar ke Semanfaat 2 atau gimana?
1: Iya, cuman ya udahlah, emang bukan rezeki ya.
0: Oh, ketolak. Oke. Kirain emang dari awal nggak diizinin ke negeri.
1: Sebenarnya diizinin, cuman oh ya udahlah, memang salah jalur aja gitu ya.
0: Oh gitu. Gimana adaptasi awal-awal?
1: Apa di Hatoy?
0: Adaptasi awal-awal di Hatoy, karena itu kan awalnya kamu bukan mau ke sini kan? Mau ke situ. Gimana tuh awal?
1: Aku waktu MPLS. Pokoknya aku tuh awalnya bahkan aku gak mau MPLS tahu.
0: Oh, jadi murung di rumah gitu kan?
1: Pengennya kayak gitu, tapi kayak kapan lagi aku MPLS, soalnya waktu SMP aja tuh aku gak MPLS.
0: Karena?
1: Karena COVID.
0: Oh, karena COVID
1: kan, jadi gak MPLS, makanya aku pengen ngerasain MPLS itu gimana. Ya udahlah, cuman ya udah waktu MPLS kayak oke-oke aja. Tapi ngerti gak sih, karena emang gak mau, jadi bawaannya tuh pengen cepet pulang. Dan aku ngerasa aku gak enak badan selama MPLS tuh.
0: Oh.
1: Nyampe rumah aku selalu nangis. Nyampe rumah tuh aku selalu bilang kan, telepon ke mama aku, "Mama, aku gak mau di sini, aku pengen pindah." Aku selalu bilang kayak gitu setiap pulang MPLS.
0: Oke.
1: Cuman setelah MPLS ya udahlah, aku bertemu dengan teman-temanku yang sangat seru itu. Jadi dari situ aku mulai bisa menerima Hatoy.
0: Oh, berarti itu titik dimana kamu menerima Hatoy.
1: Karena emang ternyata teman-temannya seru ya, seru banget. Dan bukan tipe yang pergaulannya tuh gimana-gimana, ngerti gak sih?
0: Oke.
1: Itu masih oke, masih bagus. Ya walaupun ada tekanan sedikit sampai sekarang, cuman
0: pressure karena?
1: Ya karena peraturan-peraturannya.
0: Oh, karena tahfiz kayaknya ya dia.
1: Jujur iya.
0: Jujur iya.
1: Karena harus 3 juz kak, kalau misalnya mau lulus.
0: Oh, 3 juz.
1: Minimalnya 3 juz. Dan aku bahkan maksudnya satu aja tuh udah sih, cuman belum ya gitulah.
0: Aduh.
1: Pusing.
0: Pastinya masih banyak cerita gong dari kamu kayak Mak.
1: Iya, tapi Kamezu dulu coba waktu awal masuk Al Azhar.
0: Kayaknya nanti di spillnya deh, aku pengen tahu cerita gongnya dulu setelah aku puterin lagu dari yang ada request nih dari live streaming kita tadi. Ada yang request Anggi Marito, Cara Mencintaimu katanya.
1: Oke.
0: Aku gak sabar banget nih dengerin cerita gongnya Salma selama adaptasi di Hatoy kayak gimana. Tapi sebelum itu, ini dia Anggi Marito, Cara Mencintaimu Isan Muda. Enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: lagunya tadi yang udah diputer sama kita ya pastinya. Semoga bikin mood kamu nambah semangat, apalagi di luar panas banget nih ya Maya.
1: Betul.
0: Lanjut deh, ini cerita Gong. Aku pengen tahu cerita Gong kamu selama adaptasi di Hatoy.
1: Apa ya, jujur aku kalau misalnya disuruh bilang cerita Gongnya itu gak ada. Karena waktu kelas 10 juga ya udah lempeng-lempeng aja, sekolah seperti biasa. Cuman ini mah menurut aku kayak, lah kok tiba-tiba gitu ya. Nih kelas 11 gitu. Nih kelas 11, aku kan kelas 10, aku gak jadi apa-apa. Aku siswa biasa yang emang gak terlalu aktif di segalanya kan. Okay. Kayak udah pulang sekolah, langsung pulang
0: ya, rasa gak mau kamu teh ya kan.
1: Iya, itu. Iya itu dia, makanya aku aktifnya di luar. Tiba-tiba waktu bulan apa ya, berarti bulan Oktober, aku tuh di chat kan
0: ya
1: sama teman aku, pokoknya buat yang namanya ada di sini ke ruang OSIS.
0: Oke,
1: Hah, kenapa tiba-tiba aku dipanggil? Apakah aku ada masalah atau apa? Tapi perasaan aku mah gak pernah melakukan sesuatu apapun.
0: Ya, terus?
1: Tiba-tiba, kamu siap gak kalau jadi ketua dua? Ketua dua tuh ya, wakil ketua OSIS, tapi ya udah ketua OSIS buat cewek-ceweknya, ya, gitu kan? Ya kaget dong, maksudnya kayak di antara banyaknya teman-teman aku yang udah berpengalaman di kelas 10-nya, kenapa harus aku yang ditawarin, diajuin?
0: Oke, terus?
1: Sebenarnya tapi itu tuh emang impian aku juga. Aku kan pengen ngelanjutin OSIS kan di SMA tuh, karena kelas 10 aku sempat ketolak.
0: Oh, sempat ketolak kelas 10 tuh. Terus.
1: Terus makanya lah waktu kelas 11 aku seneng tapi aku juga kaget kayak, oh kelas 10 bukan OSIS bukan apa, kayaknya kelas 11 juga aku enggak akan jadi apa-apa deh.
0: Oke, paham.
1: Tiba-tiba disuruh jadi ketua dua kan.
0: Gimana perasaan kamu waktu itu?
1: Kaget, seneng, dan kayak ngerti gak sih? Karena itu juga sebenarnya impian aku pengen jadi ketua.
0: Oke, terus akhirnya ya, diterima?
1: Akhirnya kan kampanye dulu segala
0: macam. Iya, maksudnya terima tawaran itu?
1: Iya, aku terima kayak, iya kak aku siap. Sebenarnya itu kalau kata aku kaget aja ya, tapi aku juga seneng, tapi aku kaget.
0: Oke, lanjut.
1: Yaudah aku kan menjalankan dulu kan, sebenarnya itu di situ. Ya udah cuma ditawarin aja jadi ketua dua, mau apa enggak, siap apa enggak. Ya. Kalau siap ya udah, kamu harus bikin proker, harus kampanye, harus debat, kayak gitu kan. Terus ya udahlah, dan alhamdulillahnya juga emang kepilih
0: kan sampai sekarang.
1: Iya, alhamdulillah. Sebenarnya udah sih enggak ada yang gong lagi dari itu kalau aku mah.
0: Oke.
1: Coba aku mah pengen dengar ceritanya Kamezu masuk Al Azhar.
0: Oh, kayaknya ini grogi sih ceritanya, soalnya ditonton langsung sama bunda aku nih.
1: Oh, wow.
0: Dan, jadi ya emang Al Azhar tuh bukan sekolah yang aku mau kan awalnya, yeah. Karena aku tuh awalnya mau masuk Semansa, cuma belum rezekinya ketolak. Yeah. Terus aku tuh sempat mau masuk Hatoy tau.
1: Oh iya. Yeah.
0: Cuma nggak tahu kenapa ya waktu itu tuh aku sama om aku, bunda aku di rumah, sama om aku tuh nyari sekolah swasta gitu, kayak nyobain yuk ke Hatoy atau ke mana, ke Al Azhar katanya. Itu udah sampai depan Hatoy, aku masih ingat sama om aku. Yeah. Udah sampai depan Hatoy, cuma gak tau kenapa hati itu kayak ngegerakin buat belok lagi deh. Bener-bener belok lagi langsung ke Al Azhar.
1: Oh, langsung daftar.
0: Langsung ke Al Azhar daftar. Dan itu tuh aku gak ikut MPLS, Ma.
1: Oh iya.
0: Seminggu orang-orang MPLS tuh aku di rumah.
1: Oh.
0: Aku tuh daftar tuh sehabis MPLS di Al Azhar. Daftar dan masuk, kayak awal-awal ya gimana ya, sekolah yang bukan kita pengen gitu loh.
1: Ya samalah. Samalah.
0: Kalau kata bahasa Sundanya sakadaek gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Sakadaek. Terus aku kayak benar-benar sekolahnya tuh tidur lah, kayak cabut-cabutan kemana gitu. Terus sampai bunda, bun maaf bun ya.
1: bundanya Kamezu.
0: Kayak bunda aku tuh udah dapat berapa chat dari guru gitu, kayak ini Mezu kemana ya, sana
1: kok
0: nggak ada di kelas, pembelajaran anak saya nggak ada, gini-gini. Nah, pokoknya ditanyain lah segala macam. Dan di situ jujur emang karena aku males gitu sama sekolahannya. Males karena sekolahannya. Tapi emang sekolahannya asik banget, sumpah.
1: Oh iya.
0: Dari segi pembelajarannya aku baru pertama kali nemu sekolah yang dari segi pembelajarannya itu tuh efektif banget menurut aku. Itu di Al Azhar doang menurut aku. Terus sampailah aku ke semester 2 yang masih kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi aku kayak gitu tuh gak mengesampingkan apa ya, tugas.
1: Oh iya.
0: Walaupun
1: ya,
0: aku bagus, sering cabut, sering tidur gitu ketika ada pelajaran, cuma aku gak pernah ngesampingin tugas. Makanya nilai aku lumayan terjaga kelas 10. Gak terjaga-terjaga banget sih, cuma gak ada sampai yang 70 lah. 80 tuh udah paling bawah maksudnya gitu. Terus sampai ke semester 2 masih kayak gitu. Terus aku tuh dapat cerita gongnya.
1: Apa?
0: Waktu aku mau ngambil jas kemarin graduation.
1: Hah?
0: Aku sama bunda aku semobil kan?
1: Iya.
0: Bunda aku ngomong katanya, waktu kamu kelas 10 bunda sampai turun 5 kilo jangan kepikiran kamu.
1: Demi Allah, Kamezu iya sabrual azim. Maafkan Kamezu ini, bunda Kamezu. Aduh,
0: itu benar-benar dasar. Kayak baru jujurnya kemarin tuh waktu pas mau gradu kan, baru jujurnya kayak gitu. Kayak, waduh gimana ya, berarti kelas 10 kewas banget nih kayaknya.
1: Iya, ya iyalah, kabur-kaburan, siapa sih orang tua yang gak khawatir.
0: Iya kan, terus ketika naik ke kelas 11 udah lumayan adaptasi tuh. Udah lumayan adaptasi, terus di kelas 11 tuh aku lumayan rajin lah. Karena waktu itu aku tuh tiba-tiba ditawarin jadi ketua OSIS mah sama.
1: Demi Allah.
0: Tiba-tiba ditawarin jadi ketua OSIS dengan background aku yang kelas 10 kabur-kaburan gitu kan. Yeah. Sekolah semaunya kita gitu. Waktunya ke masjid malah tidur gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi tiba-tiba kelas 11 ditawarin jadi ketua OSIS kan kayak shock. Pertama aku nolak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pertama nolak kayak kayaknya enggak deh Bu gini-gini. Aku ceritain lah kayak masa sih ketua OSIS dengan background segini-gini-gini-gini-gini.
1: Iya yeah, sih. Nah,
0: sempat aku tuh nolak, terus dicatin terus sama pembina OSIS aku kayak, please lah, ayo cerna maju sekali nyobain, ibu butuh kamu di sini gitu, gitulah merayu.
1: Iya iya.
0: Akhirnya aku kayak, oke lah, kita coba kayaknya asik nih kayaknya nyoba, karena belum pernah itu first time aku berorganisasi.
1: Demi Allah, SMP berarti SMP enggak. Enggak. Ya berarti itu tuh gurunya Kamezu tuh melihat sisi baiknya Kamezu.
0: Tapi kebanyakan sisi buruknya waktu kelas 10 mama.
1: Ya tapi kan siapa tahu ya, makanya ditawarin jadi ketua OSIS.
0: Nah, waktu kelas 11 aku ditawarin jadi ketua OSIS dan benar-benar nggak expect karena aku pun kampanye yang apa ya?
1: Apa?
0: Kampanye itu ya udah kampanyenya segitunya doang gitu, nggak benar-benar nyari suara yang benar nyari suara dan menang. Ternyata suara aku paling banyak.
1: Karena kalau misalnya kita bilang agak mau ah pasti bakalan terjadi tau kak.
0: Nah itu benar. Terus abis titik baliknya tuh ketika aku jadi ketua OSIS itu benar-benar aku nyaman banget sama Al-Azhar.
1: Oh iya. Karena apa?
0: Dari situ aku nyaman banget sama Al-Azhar karena waktu kelas 10 aku berteman gak berteman tau sama teman seangkatan tuh.
1: Oh
0: cuma
1: iya?
0: Kayak sama 2 orang, 3 orang.
1: Oh.
0: Bener-bener sisanya kayak siapa lu gitu.
1: Oi, dasar ya.
0: Tapi waktu kelas 11 bener-bener kayak ini kok asik-asik banget gitu kan anak-anak Al-Azhar tuh. Di situ lumayan enjoy lah sekolah Al-Azhar. Terus sampailah aku ke kelas 12. Di kelas 12 aku lumayan juga apa ya istilahnya?
1: Apa?
0: Kebantu sama guru-guru di sana dan staff-staff di sana terkait pendaftaran dan planning kuliah aku.
1: Oh, iya.
0: Nah, dan yang aku apa ya bisa dibilang ucapan permohonan maaf kayaknya ke bunda ini. Karena bunda udah turun 5 kilo katanya kan kepikiran aku waktu kelas 10.
1: Ya,
0: ya alhamdulillahnya ketika aku di Al-Azhar lolos SNBP UPI.
1: Iya, keren. Demi
0: itu
1: Allah.
0: Kado buat bunda itu. Spesial buat bunda aku.
1: Kan? Masuk UPI itu cukup susah juga ya, apalagi rasionya.
0: Rasionya kemarin tuh UPI itu pendaftar kedua terbanyak kalau nggak salah sih Indonesia SNBP tuh. Terus di aku tuh, prodi aku yang daftar tuh 1.700. Yang diterima tuh 20 orang.
1: Wah, nggak, itu terlalu gokil sih.
0: Nah, makanya itu ya dispesialin buat bunda aku lah istilahnya, kayak
1: Masya
0: kado.
1: Allah.
0: Terima kasih udah nahan stres gitu waktu aku kelas 10 gitu kan. Dan apa ya, yang bisa diambil tuh kadang yang gak kita pengen tuh bakal apa ya? Kadang yang gak kita pengen tuh bakal berbuah bahagia ujungnya.
1: Gitu. Betul. Nah itu kan salah satunya.
0: Itu salah satu poinnya.
1: Ya Allah, semoga aku juga kayak gitu.
0: Amin. Aduh insan muda gimana nih? Insan muda juga ada cerita-cerita gong gak nih kayak kita nih? Boleh
1: coba
0: banget di spill ya?
1: Iya. Apalagi kan ini kita lagi live TikTok, boleh langsung aja cerita-cerita di sini nanti.
0: Kita bacain pastinya.
1: Pasti dong.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Ma. Tadi ada yang juga request di live TikTok, katanya pengen lagunya Fatin, Shoot Me Now. Oke, kita puterin aja langsung. Enjoy the music, insan muda.

0: kalau gue yang kayak gitu, karena nggak tahu kenapa enak aja.
1: Gimana sih muda, terombang ambing gak nih emosi galau kalian?
0: Apalagi apa ya, apa sih lirik-liriknya tuh benar-benar
1: menyayat hati kamu pasti insan muda. Gimana insan muda, kamu tercampur aduk gak nih perasaannya? Tapi jangan galau berlebih-lebih dong, karena kita masih menemenin kamu Battle insan muda Ace di Skill Up Radio yang pastinya bakal bahas perputaran anak SMA ya juga.
0: Dan pastinya di sini kita harus happy ya, no galau insan muda.
1: Oh no galau, galau boleh, nanti boleh. Kita main lagunya. Tapi iya, setelah mendengar suara kita harus happy lagi dong.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Siapa lagi nih insan muda yang mau request, langsung aja ya
1: di question box ataupun di live streaming kita di TikTok Skill Up Radio. Betul. Pastinya kita lanjut, udah ngebahas tadi kan tentang cerita kamu adaptasi ya, di Halloween gimana, aku adaptasi. Sekarang aku mau tanya sama guru favorit kamu di Hatoy deh.
0: Oh no, boleh?
1: Dua.
0: Aduh, jujur bingung ya. Tapi yang pertama itu ada Ustazah Zakiyah.
1: Itu guru apa tuh?
0: Guru kimia.
1: Oke, lanjut.
0: Karena aku tuh ngerasa kalau sama dia tuh apapun seru. Dan cara penyampaian materinya itu tuh langsung masuk ke otak.
1: Oh, oke okay.
0: Ya udah, seru aja. Yang kedua siapa ya? Aduh, aku bingung deh.
1: Siapa, ayo?
0: Aku
1: Bang Dinarhu.
0: Itu mah guru di sini atau ya. Siapa ya? Dua. Satu lagi, aduh, benar. Guru PJOK aku.
1: Guru PJOK.
0: Cinta Hilda.
1: Karena
0: aku ngerasa kayak ya udah dia tegas tapi dia tuh seru banget. Apalagi kalau udah olahraga, kayak aku ngerasa ya udah dia tuh udah kayak teman sendiri, ngerti gak sih, kita bercanda kayak gitu tuh udah seru aja.
1: Oke, ngerti.
0: Tuh, kalau Kamezu di Al-Azhar siapa guru favoritnya?
1: Semua.
0: Oh. Dua.
1: Kalau paling favorit aku ada yang pertama udah keluar tapi ada Pak Ari namanya. Itu banyak banget yang ngenalin aku ke dunia bola tangan juga ya. Itu dia. Kalau aku enggak kenal dia kan kayaknya aku enggak bakal jadi atlet bola tangan deh kemarin gitu kan. Terus dia yang benar-benar ngarahin aku lah, kayak bukan hanya di sekolah ya, tapi di bola tangan pun dia guru aku kayak kamu tuh main harus gini oke gitu. Sampai kan alhamdulillahnya berkat dia juga aku dapat medali kan waktu itu.
0: Alhamdulillah, berjasa banget ya,
1: berjasa
0: buat
1: itu hari itu karena senior aku. Dan di UPI pun aku dikenalkan bola tangan di UPI dengan beliau. Karena kebetulan beliau itu pendiri UKM. UKM tuh unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah tuh eskul.
0: Oh iya, ya. Di UPI.
1: Pendiri UKM bola tangan di UPI.
0: Oh, berarti nanti di UPI ketemu lagi dong.
1: Sepertinya

0: yang dar-dar itu yang aku keras banget. Waktu kelas 10 tuh aku banyak di bener-bener dia tuh perhatiin aku banget.
1: Oh iya.
0: Yang sering ngechatin ke bunda tuh sebenarnya dia.
1: Oh.
0: Yang sering bawel ke bunda tuh dia. Terus yang tipikal yang ketika aku nggak ada di masjid nih, nggak sholat duhur misalkan, nggak sholat duhur tapi nggak berjamaah.
1: Iya.
0: Sholat duhur tapi nggak berjamaah. Dia selalu nyariin dan dia tuh sampai tahu aku kalau nggak ada tuh pasti kemana. Antara ke ruang UKS lagi tidur, atau enggak ruang OSIS lagi tidur, kalau enggak di kelas lagi tidur.
1: Parah banget malah tidurin.
0: Atau enggak di perpus lagi diem. Itu di antara 4 tempat itu, Bu Desmi selalu tahu gitu, aku tuh di situ. Dan dia tuh enggak marahin.
1: Oh iya.
0: Kayak ayo bangun yuk Mezu, cenah sholat dulu.
1: Oh, baik iya, Bu. Banget.
0: Terus sampai kemarin waktu aku salam-salaman graduation kan, graduation di Al-Azhar tuh ada musofah dulu kayak salam-salaman
1: sama. Iya.
0: Itu Bu Desmi benar-benar kayak kamu harus berterima kasih ke aku.
1: Kayak ke teman.
0: Ya, kamu harus berterima kasih ke aku. Kamu tahu gak waktu kelas 10 gimana? Iya, Bu. Iya, kataku kan. Makasih banyak ya, Bu, kataku gitu.
1: Alhamdulillah. Kata kayak,
0: gue kerasa nangis dia. Oh, aku benar-benar kayak aku enggak nangis kan, aku lagi sambil bercanda kan. Kayak dia nangis kayak gak nyangka ya kamu cerita gini-gini, kamu bisa lolos SMPP.
1: Oh.
0: Padahal kamu dulu sebandel itu. Dulu kamu segininya loh sekolah gitu. Tapi kamu bisa survive dan kamu, aku makasih banget cina udah mau dengerin ocehan ibu.
1: Ah tapi sedih jujur. Ya. Tapi Kamesu nangis gak waktu itu?
0: Enggak, karena gimana mau nangis ya, banyak guru malu kan. Terus tapi di situ kayak bunda pun banyak berterima kasih ke dia.
1: Iya.
0: Karena dia tuh yang benar-benar emang seperhatian itu sama aku.
1: Coba ya kalau nggak perhatian nanti Kamesu malah
0: nggak tahu ya. Nggak tahu tuh kaburnya kemana kamu.
1: Iya coba ya, ya ampun.
0: Nah sampai kemarin pun aku ketemu dia terakhir kayak kangen gak ulangan dicariin ibu katanya. Kata aku kayak kangen Bu dikit katanya.
1: Ih dasar.
0: Dia tuh guru MTK juga. Iya. Dan itu dia tuh tipikal guru yang aku pernah loh. Aku nggak ngerti sama satu materi. Aku sampai belajar di ruang guru berdua sama dia.
1: Oh iya.
0: Dia tuh semau itu kalau ngajarin anak muridnya tuh. Bukan aku doang, bukan karena aku anak spesial, tapi emang semua murid yang gak ngerti ketika datang ke ruangan dia mau sampai jam berapapun ayo belajar gitu.
1: Iya.
0: Itu keren banget sih.
1: Tapi guru yang kayak gitu tuh benar-benar berjasa banget tahu buat hidup kita tuh
0: berjasa banget.
1: Ya jarang, bukan jarang sih, tapi emang rata-rata guru tuh kalau misalnya udah ngejelasin, udah misalnya nih di dalam satu kelas tuh ada yang udah ngerti kayak ya udah lanjut gitu. Ya jadi kan guru-guru yang kayak gitu tuh langka banget.
0: Sampai di titik aku kelas 10 tuh kunci motor aku tuh nggak bakal ada di saku aku.
1: Hah?
0: Di saku dia terus.
1: Oh iya.
0: Karena takut aku kabur. Oh.
1: Bagus itu ibu, bagus, mantap banget. Aduh. Mantap banget itu biar Kamesu nggak kabur.
0: Itu insan muda, guru favorit Salma di Hatoi dan guru favorit aku di Al-Azhar. Insan muda siapa tahu punya guru favoritnya selama masa SMA ataupun yang masih SMA nih punya guru favoritnya, boleh banget
1: coba
0: dong
1: di share ke bilang kita. Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku punya lagu Harry Styles yang tadi udah di request sama Bang Asep nih di live stream TikTok kita.
1: Yeah.
0: Ada pengen katanya lagu American Girls dari Harry Styles. So ini buat Bang Asep spesial. Enjoy Bang Asep.

0: Halo, Insan Muda, intuisi dari Yura Yunita.
1: Itu lagunya, terlalu menyayat hatiku tahu.
0: Tapi ini ya, walaupun galau tadi Insan Muda kayaknya disuguhin lagu-lagu galau, banyak lagu galau tadi ya kayaknya.
1: Iya, ini Insan Muda tuh lagi kenapa? Sok, coba cerita. Kenapa
0: pada galau-galau gini? Cerita-cerita dong. Ini waktu yang paling ditunggu-tunggu sama kamu semua Insan Muda, karena di mana kita bakal bacain requestan dan salam-salam, sapa-sapa, say hi dari Facebook maupun Instagram NBS Radio.
1: Yes, mulai dari apa dulu?
0: Dari Facebook dulu nih. Bye-bye. Ada dari Kak Tumium Virgo, hadir Medan. Horas
1: Medan. Horas, terima kasih Kakak.
0: Waduh, jauh-jauh dari Medan dengerin NBS nih ya. Thank you banget nih. Ada juga dari Abah Waisel Samlangan. Aduh, sampai apal banget aku. Abah, thank you banget ya udah mampir terus setiap kita siaran. Mau di program apapun, Abah ini selalu ada
1: kan. Iya, selalu ada, makasih banyak Abah.
0: Gianyar Bali hadir, Skill Up Radio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, Neng Salma dan Den Mezu. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, doa sebaliknya juga Abah Waisel.
1: Terima kasih banyak Abah Waisel.
0: Ada juga dari Soca.
1: Soca.
0: Banjarnegara Sentral Java ditampilkan di Skill Up Radio. Halo Sentral Java, Banjarnegara. Halo.
1: Banjarnegara di mana, jauh banget ya?
0: Itu di Sentral Java.
1: Oh.
0: Di Indonesia.
1: Oh iya.
0: Ditampilkan di Skill Up Radio oleh Mezu dan Neng Salma. Halo Banjarnegara, halo Kak Soca. Halo. Terus ada juga nih, ada dari Kak Ifaza. Selamat siang Bapak Mezu. Aduh.
1: Bapak Mezu.
0: Bapak Mezu banget Bapak nih Mezu. Kak Iva, aku masih muda loh.
1: Masih $1.
0: Masih $1 nih, masih 18 tahun. Dan Teh Salma bergabung dari Jateng. Halo Jateng.
1: Hai.
0: Piye kabare Apik?
1: Piye kabare?
0: Apik tenan. Thank you banget nih Kak Iva Zah udah mampir-mampir nih ya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan kita bakal bacain juga dari Instagram nih Salma.
1: Boleh. Okay. Ih, banyak banget ya ternyata Insan Muda. Okay. Di sini aku mau bacain pertama, ada yang request lagunya Di Ujung Minggu. Mesa Hira?
0: Selalu ya lagu itu ya.
1: Selalu ada.
2: Okay, masuk.
1: Okay. Takkan Terulang, Vanessa Z.
0: Siapa itu? Dari siapa tuh?
1: Oh, itu tadi dari Kak Aung Yan Lin.
0: Tapi ini masuk ke tracklist ya, soalnya banyak banget yang request ini.
1: Iya, banyak banget.
0: Pokoknya stay tune terus aja, karena bakal diputar, cuma nunggu giliran.
1: Iya. Terus ada request dari Kak Akilas, Samuel Cipta, Pencuri Malam.
0: Boleh, Samuel Cipta, Pencuri Malam. Sudah.
1: Lanjut lagunya Salma Salsabil, Hachu.
0: Pasti.
1: Udah pasti kan Kak?
0: Pasti banget Hachu. Itu top chart kita di minggu ini kayaknya, Hachu deh.
2: Oke, masuk.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut dong.
1: Ini ada dari Where 1 FM. Takkan Terulang, Vanessa Z dan Roni Parulian.
0: Oke, Takkan Terulang, Vanessa Z. Udah masuk.
1: Oke, udah. Ini Cegil, Nabila Takia udah diputar belum?
0: Udah dong. Ini udah masuk ke.
1: Oh, udah masuk.
0: Wah, thank you banget nih yang request. Thank you banget. Dan langsung aja kita puterin requestan dari live streaming TikTok, Facebook, dan juga Instagram NBS Radio. Enjoy, Insan Muda.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OJ Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OJ beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OJ dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan di semua OJ yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OJ yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuman 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuman di OJ Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan. Ingat, cuman dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak, dijamin mereka bakalan betah. Langsung dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi.

0: Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru di Keambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Keambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68, Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: Giat! Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
2: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
3: Gila, Gen Z banget, Mitch.
1: Yoi, masih muda nih gua.
2: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik!
3: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
2: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
3: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Jason, udah gak kerasa banget nih. Kita udah di jam 13.51 menit. Yang dimana aku Mezu
1: dan aku Salma
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. So buat kamu, thank you banget yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita berdua. So kita berdua izin pamit undur diri. See you next time. Have a great day.

Oke, selamat muda. Disiarkan langsung dari Simak 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda. Selamat hari Sabtu juga nih di tanggal 6 Juni 2026. Senang banget insan muda karena di siang menjelang sorenya Cika bakalan temenin kamu selama beberapa jam ke depan ya, mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti di acara Most Request dengan 15 chart lagu yang sering banget kamu request. Penasaran gak sih insan muda ya, kira-kira ada lagu apa aja nih yang bakalan masuk ke dalam chartnya ya. Pastinya nih buat kamu yang sering banget request gitu kan ya, apalagi fans garis kerasnya, duh deg-degan banget ya, artis idol aku masuk gak ya ke dalam chart. Nah buat kamu yang penasaran, pastiin ya untuk selalu stay tune terus sampai jam 4 sore nanti ya. Sambil nemenin kamu nih insan muda biar makin deg-degan. Jika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya di sini tuh ada lagu dari Marion Jola nih dengan single lagunya Merah Jambu. Stay tune terus and I'll be back.

Wih, rela ya insan muda. Senang banget ya insan muda. Ya, Cika masih temenin kamu. Dan kali ini Cika bakalan langsung aja kali ya buat bacain chartnya nih insan muda. Kita mulai Countdown with Chart. Di chart nomor 15 sampai chart nomor 13 dulu aja kali ya insan muda. Di chart nomor 15 insan muda ini tuh ada lagu yang so sweet banget sih ya menurut Cika ya, dari seseorang yang sangat tulus mencintai kita dan dia tuh rela ngelakuin apapun gitu kan untuk membahagiakan kita, membuktikan ketulusan cintanya buat kita nih insan muda. Penasaran gak sih lagu apa? Kayaknya pasti udah ketebak ya, yang rela mengorbankan semuanya. Yap, sebenernya banget lagunya dari Bruno Mars dengan Risk It All. Congratulations, and ini dia preview-nya buat kamu.

Because it's all for you, gitu, insan muda ya. Dia tuh rela ngelakuin apapun buat kita. Aduh, kalau misalkan kita dinyanyiin atau dilakukan ya, diperlakukan sebegitu istimewanya sama seseorang, pasti ya bahagia banget gitu, insan muda. Tapi ingat ya, jangan pernah sia-siain orang seperti itu. Sensan Muda di kan best chart selanjutnya berbanding terbalik ya dengan lagunya Bruno Mars dengan Rix at All-nya Insan Muda. Justru di chart nomor 14 ini ada lagu dari Leodra nih, dengan Teganya Kau ya, tentang seseorang yang memiliki kekasih yang masih belum bisa ngelupain masa lalunya nih.

deh ya, daripada ngebohongin gitu kan ya, ngebohongin aku, ngebohongin diri sendiri. Lebih baik bilang gitu kan kalau seandainya emang gak cinta, kalau seandainya cuma jadiin pelarian aja. Jangan sampai bikin anak orang berharap ya dengan harapan yang salah ya, dan justru itu membuat luka akan semakin dalam. Tega banget ya insan muda. Dan next insan muda di track selanjutnya di Country Best Chart number 13 ada lagu dari Nuna nih dengan single lagunya Word, tentang seseorang yang sangat pekerja keras insan muda.

work. Ya, aduh, pekerja keras banget nih insan muda. Cocok banget nih buat kamu ya, walaupun weekend di saat orang lain bersantai, kamu tetap bekerja. Semangat terus ya, I feel you kok. Kamu gak sendirian insan muda. Nah itu dia tadi insan muda ya, lagu-lagunya di chart nomor 15 sampai chart nomor 13. Abis ini Cika bakalan kembali dengan chart-chart lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

Again, Samudia 92.3 and BSFM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara Musrik Wasan BSFM. Aduh, gak kerasa ya waktu itu terus berlalu, insan mudik cepet banget ya. Dan sekarang kita masih punya 12 chart yang bakalan Cika spill buat kamu. Kalau tadi kita ada dengerin lagu Risk It All dari Bruno Mars, ada Teganya, Kau dari Leodra, terus Work juga dari Nona. Kita lanjut lagi ya insan muda. Di chart nomor 12 ini tuh ada lagu yang cocok banget nih buat kamu ya, yang capek gitu kan, terus-terus dibandingin sama orang gitu kan ya, dipaksa menjadi dia tapi gak bisa gitu kan ya insan muda. Ada lagu dari Keisha Lebron kan ya, dengan single lagunya Aku Bukan Dia. Congratulations, ini dia preview-nya buat kamu.

please deh, sebenarnya aku salah apa sih gitu kan? Kenapa sih kamu tuh jahat banget sama aku? Kenapa aku tuh cuman dijadiin pelampiasan aja, pelarian ya? Karena kamu gak bisa mendapatkan dia. Dan kamu maksa aku buat jadi dia, sampai kapanpun aku bukan dia gitu kan? Nyesek banget ya insan muda. Dan next insan muda di track selanjutnya di Kanden The Best Chart number 11 ya, ada lagu dari Bernadia dengan single lagu Rabun Jauh.

0: Sempurna.
1: Waduh, walaupun sebenarnya aku tuh gak nyaman ya kalau harus pakai kacamata kemana-mana gitu kan ya. Aku tuh lebih nyaman gak pakai kacamata karena rabun jauh aku tuh mengatasi semua kayak ketidaknyamanan aku di tengah banyak orang gitu kan. Tapi kalau misalkan ya tentang kamu, aku tuh rela ya pakai kacamata itu.
2: Kutulis agar
1: supaya aku bisa gampang ya buat nemenin kamu di antara ribuan orang. Ih, benar-benar ya insan muda, kalau emang jatuh cinta pasti apapun akan dilakukan nih insan muda. And last untuk sesi kali ini di chart nomor 10 ada lagu Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

Wah, untuk yang bersamanya. Kau tempat sakit gak sih insan muda ketika kita lagi sayang-sayangnya, tapi harus dipisahkan gitu kan dengan orang yang kita sayangi. Padahal gitu kan dia tuh adalah tempat segalanya buat kita. Bener-bener pasti ngerasa kehilangan banget ya. Dan itu dia tadi insan muda chart number 12 sampai chart number 10 nya. Nanti juga bakalan puterin satu persatu buat kamu. Jadi enjoy the music.

Oke, Insanudeh. Kalau dengar mengal ini tuh Cika jadi inget ya beberapa waktu lalu ketika dia mau tampil di konser, terus karena kejebak macet dia tuh harus lari-lari gitu kan ya menuju panggung sampai harus lepas heels. Luar biasa banget ya, profesional nih insan muda. Dan ya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya untuk selalu bersikap profesional nih insan muda. Walaupun kita gak tahu ya hal apa yang akan menjadi rintangan buat kita ya, tapi kita harus berusaha untuk hadir tepat waktu dan menunjukkan yang semaksimal nih insan muda ya. Dan by the way nih insan muda, gak kerasa juga waktu udah jam 3 lebih 6 ya, kita masih punya 9 chart. Penasaran gak sih insan muda sama lagu-lagu selanjutnya? Kira-kira ada lagu apa ya? Apakah udah ada lagu favorit kamu yang udah Cika puterin? Kalau belum, mungkin setelah ini ya insan muda. Kita mulai countdown best chart kali ya insan muda, di chart nomor 9 sampai chart nomor 7 insan muda.

Oke, okay, kita mulai dari chart nomor 9. Ini tuh ada lagu yang aduh bikin Cika tuh sedih banget, insan muda ya. Apalagi bikin kita tuh jadi nginget orang yang kita sayangi, orang tua kita, mungkin ya, kakek nenek kita, pokoknya orang yang sangat berarti buat kita nih. Dan ini tuh membuat kita tuh menyesal karena kita punya sedikit waktu aja gitu kan, kurang waktu bersama dengan mereka semua. Ada lagu dari Enau featuring Ariel Lesmana ya, dengan single lagunya Sesi Potret.

Aduh, ternyata aku tuh masih amatir ya kalau tentang ikhlas. Kayak berat banget buat ngikhlasin orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, apalagi untuk selamanya ya. Ketika kita rindu gak bisa datang langsung ketemu gitu, insan muda hanya bisa memanjatkan doa dan mengingat semua kenangan masa lalu ya, kenangan indah di masa lalu. So, insan muda, ya mumpung orang tersayang kamu masih ada, yuk luangkan banyak waktu buat mereka. Jangan sampai kamu menyesal ketika udah gak ada waktu lagi untuk bersama. Dan next insan muda di trik selanjutnya, di kanan best chart nomor 8, ada lagu dari Salma Salsabil dengan single lagu Hachu.

Aduh, aduh, ini tuh benar-benar kayak keluh kesah ya. Anak korporat, insan muda yang selalu dipaksa ya untuk kuat gitu, insan muda. Walaupun capek insan muda ya, hayo hoe gitu kan ya, kalau orang Sunda mah target deui, target deui. Deadline lagi, deadline lagi, tapi tetap ya harus dinikmatin insan muda. Walaupun apa yang kita hasilkan mungkin enggak seberapa ya dengan tenaga yang kita keluarkan. Dan next insan muda, the last trick untuk sesi kali ini, insan muda di chart number berapa ya? Di chart nomor 7 ya, ada lagu dari Vanessa Zita, Takkan Terulang.

kini ku cari jalan ke sendiri. Aduh, benar-benar insan muda. Ya, insan muda itu dia tadi ya, lagu di chart nomor 9 sampai chart nomor 7-nya. Abis ini juga bakalan kembali dengan 6 chart lainnya insan muda. Buat kamu yang penasaran, wajib banget sih kata Cika buat stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, okay, sebelum Cika bacain chartnya, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Terutama nih buat kamu insan muda yang butuh tempat pas ya buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih ya OJ Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih disinilah ya adalah tempatnya Ayam Crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan Ayam Crispy OG beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy lucy, dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan loh insan muda, ingat ya, 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh ya. Dapatkan yuk langsung pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Flex. Waduh, kapan lagi gitu kan insan muda in this economy kamu bisa jajan ya mulai dari 10 ribuan gitu kan insan muda. Es krim cuma 5 ribuan. Benar-benar deh insan muda, harus deh kamu kunjungin ke sana insan muda. Dan by the way insan muda, kita bakalan mulai lanjut lagi ya untuk review chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 7, kita lanjut lagi di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Di chart nomor 6 insan muda, ini tuh ada lagu yang cocok banget nih buat kamu ciwi-ciwi ya, yang lagi kasmaran, jatuh cinta, dan jatuhnya menjadi cegil ya, yang tergila-gila karena cinta. Ada Nabila Taqi ya, Cegil.

Pokoknya gak mau sama yang lain, pengennya sama kamu, kamu aja. Walaupun kamu gak suka, ya paksain deh buat suka sama aku, please, boleh gak? Canda ya insan muda. Emang ya kadang kalau orang lagi suka sama seseorang pasti deh ya, bener-bener ter-crazy-crazy, tergila-gila insan muda. And next nih, di track selanjutnya dikatakan the best chart number 5 ada lagu dari Kesha, Lebron Gading.

Wow, pelarian. Ya ternyata aku cuma pelarian aja ya selama ini. Pantesan gitu, aku tuh selalu merasa kalau dalam hubungan ini aku terus yang banyak berkorbannya, ngerasa kayak berjuang sendiri. Ternyata bukan perasaan, emang kenyataan ya, asik. Dan next insan muda, di last trick untuk sesi kali ini di chart number 4 ada Angie Carvalho ya. Karena dijadikan pelarian terus ya, pelampiasan dan juga dijadikan orang yang dimanfaatkan gitu ya insan muda, karena dia masih belum bisa ngelupain masa lalunya. Benar-benar ya, hati kita tuh jadi remuk kayak lagu Angie Carvalho nih insan muda.

makasih ya Tuhan gitu kan ya, aku gak minta apa-apa, cuman minta kayak aku ngelupain semua perasaan aku buat dia gitu kan ya, karena kayak ngerasa percuma gitu kan, udah bertahun-tahun bertahan, udah banyak banget rasa sakit yang dirasain, tapi tetap ya gak pernah ada sekalipun gitu penghargaan dari dia, cuman disia-siain doang. Bener-bener remuk banget gitu kan ya, please biarin aku move on dan aku bahagia gitu kan insan muda. Dan itu dia tadi insan muda chart number 6 sampai chart number 4. Abis ini Cika bakalan kembali dengan top 3-nya, jadi stay tune terus and enjoy the music.

Oke, Insan Muda. Ya, sebelum Cika puterin lagu lagi, Cika mau ngasih informasi dulu buat kamu Insan Muda. Terutama buat kamu yang lagi cari-cari handphone baru ya. Tenang, gak usah khawatir ya. Ada Simal Style, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa loh. Mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simal Style ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih, selain handphone, Simal Style juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simal Style Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang Simal Style di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simal Style. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Simal Style.

Oke, Unsam Muria 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Waduh, gak kerasa ya Insan Muda, waktu terus berlalu. Sekarang udah mau di penghujung acara aja, dan kita masih punya 3 chart nih Insan Muda. So langsung aja yuk kita mulai preview Insan Muda. Aduh, Cika juga gak sabar nih Insan Muda. Di chart number 3 ini tuh ada lagu dari Mesa Hira dengan single lagunya Di Ujung Minggu.

Aduh, ini tuh sedih banget ya insan muda, ketika kita rindu seseorang tapi kita gak bisa ketemu sama dia karena waktu mengambilnya terlebih dulu. Insan muda, aduh sedih banget ya. Dan next insan muda, di trik selanjutnya di chart nomor 2 ada Pak Januar dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

walaupun gitu kan banyak banget orang yang gak setuju tentang kita karena terlalu banyak perbedaan yang kita alami gitu kan ya. Tapi Tuhan tahu kalau kita sebenarnya saling mencinta. And the last track Insan Muda di chart number 1 adalah lagu Gendrawari dengan Seribu Kali.

seribu kali. Saking beruntungnya aku gitu, aku tuh selalu pengen ya menjadi pasangan kamu. Walaupun ditanya ya seribu kali, tetap ya kamu yang akan tetap aku pilih. Karena menurut aku gak ada yang lebih mencintai aku dan mengerti aku lebih baik daripada kamu. Asik ya. Itu dia tadi Insan Muda chartnya. Congratulations untuk para penyanyi dan fans ya, yang chartnya nih lagunya masuk ke dalam top 15. Dan yang pastinya jangan sedih ya buat yang lain. Yuk request lagu favorit kamu sesering mungkin di acara requestan NBS Radio live kita atau di media sosial kita ya, sampai lagu favorit kamu jadi juara juga nih. Nah yang pastinya nih Insan Muda, jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio yang wajib banget kamu ikutin. Cika pamit undur diri, Insan Muda, see you next time and

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.
3: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Hi, 2.3. Ayo.
1: 2.3 Wheels Over Rooms, Gobis number 1, Hits Music Station.
0: Hai, Samra. Selamat sore menuju malam minggu ya, benar nggak Lendra? Nah, balik
2: menuju
0: lagi.
2: Malam minggu.
0: Betul. Balik lagi di sini ada Naura.
2: Ada Egang Elendra
1: dan juga ada Haida teman kamu di acara
3: Hearing
0: Ada Hub. Ya pasti kita welcome teman insan muda semua dari jam 4 sampai jam 7 malam. Sambil malamingan ya enggak sih?
2: Betul, sambil malamingan.
0: Sekali.
1: So, mungkin kita bakal ngapain aja di sini?
0: Kasih tahu enggak?
2: Kita bakal
0: kasih cerita-cerita gong, cerita-gong, cerita
2: lucu,
0: yang
2: lucu gong banget pokoknya mah.
1: Pokoknya biar kamu terheran-heran dan terasa kayak
0: betul sekali.
2: Betul. Pokoknya hah.
0: Terus apalagi Kang?
2: Terus juga nanti kita bakal bacain fun fact tentang seputar dunia, seputar anak remaja dan lain-lain tentunya.
0: Iya, pokoknya kita akan jadi malam ini kali ini kita akan menambah wawasan insan muda juga. Betul.
2: Fakta-fakta yang seru
1: dan tapi nih buat insan muda juga mau request lagu favoritnya, kamu harus wajib banget cantumkan dengan cerita gongnya kamu.
0: Betul sekali.
1: Jadi baru kita bakal putarkan lagu requestan kamu.
2: Boleh juga fun fact-nya ya.
1: Itu dia.
2: Oke, sebelum kita mulai ke topik nih, ada lagu pertama, ada apa Naura?
0: Ada Lalala dari Naughty Boy versus Fat Sam Smith.

0: Benar banget. Kita hari ini udah nyiapin, udah siap ceritanya, siap?
1: Siap dong.
0: Oke.
2: Nora dulu.
0: Aku mau bacain dari X. Mana nih? Kita coba wait kita. Oh, tadi udah cari. Mana ya? Coba.
1: Mana? Cerita dari siapa tuh? Dari
2: X katanya, Bang Haidar.
0: Dari X. Tahu enggak X itu apa?
1: Mantan
2: Twitter. Siapa yang ingat mantan wainnya?
0: Lendra.
1: Apa dah?
2: Ini judulnya masih dating.
0: Coba bentar, aku enggak kes.
1: Mana? Apa? Atau mungkin cerita pribadi dari Naura yang gue
2: curug tadi?
1: Apa? Tadi habis tension atau tadi tiba-tiba jadi atlet Muay Thai.
0: Ini ada aja nih. Ini dari username-nya Ami.
1: Oh, Ami.
0: Ini mungkin sebenarnya lucu aja sih ceritanya, kayak random lucu. Mungkin kayaknya kalian juga ada deh kayak yang pernah mengalami hal-hal kayak gini waktu kecil mungkin.
1: Apa tuh?
0: Ini katanya, bapakku juga pernah kutitipin selai oleh. Pulang-pulang aku dimarahin, katanya enggak ada yang jual. Udah muter nyari enggak ada. Ternyata si bapaknya nyarinya kemana, coba tebak.
1: Kemana?
0: Banyakku tanya ke toko-toko, bilangnya osle.
2: Osle.
0: Udah jajan gak dapet. Karena marah pula katanya lagi ngerjain bapak. Soalnya kayaknya kalian masa gak pernah kayak misalkan ke warung nih disuruh mama kalian.
1: Iya.
0: Aku soalnya ingat aku tuh udah beli Royco. Beli sesuatu, beli yang kayak garam-garam gitu. Betul. Terus aku tuh pokoknya jadi kayak pelesetan katanya gitu.
1: Ya kadang bukan ini, kalau bumbu masak kayak yang mirip-mirip itu loh, kayak ketumbaran apa sih, cikur.
2: Cikur apaan?
1: Yang mirip masih si bentuknya tuh masih mirip gitu.
2: Oh, cikur sama jahe bukan?
1: Mungkin kali ya. Jadi agak sedikit bingung gitu.
0: Nih ada satu lagi, ini dari Kak Scipio Africanus. Ini cerita temen gue sih. Jadi angkot tuh

0: Dia nyampe kayak kiri, dia turun tuh. Terus pas saat dia mau turun terus ada ibu-ibu yang nyeletuk. Beda deh suara mulut sama suara pantat.
1: Jadi emang si ibunya udah tahu
2: iya,
1: ya.
2: Tapi maksudnya saya jadi teknik sekarang.
0: Dia tuh maksudnya udah ngira ah bagus nih enggak ada yang sadar kalau itu tuh suara asli gitu. Hmm. Tapi tiba-tiba pas dia turun, ya kata.
1: Tapi emang jujur kalau diangkut gitu. Full ibu-ibu malu sih yeah, kalau aku sih. Juga kalaupun enggak yeah. Kalaupun enggak kentut ya. Itu agak malu aja yeah, sih yeah, ibu-ibu kayak harus yeah, ngapain emang. Gitu main handphone apalagi ada ngechat
0: kayak gitu. Ini tuh lucunya kayak maksudnya kan emang dia panik tuh kayak oh my god ternyata suaranya kenceng gitu kan.
1: Kenapa enggak ditutupin sama batuk aja gitu.
0: Tapi
2: ini, banyak ini, orang yang gagal atau bangga gitu
0: kan. Ini pengalamannya Kalisa. Kalisa sering banget.
2: Ini ngomongin ya si Kalisa nih ya.
0: Iya, ini Kalisa.
2: Ada orang.
0: Kalisa tuh sering banget kayak
1: oh ketahuan
2: itu kurang expert
1: okay. Berarti kalau dia batuk tandanya kentut.
0: Nah pokoknya nanti kita balik lagi dengan cerita yang lebih gong lagi. Betul. Sehabis lagu pelarian dari Keisha Levonka.
2: Let's go. Enjoy.

0: bersama okay. dia. Mas tuh bareng kita bertiga kita di acara.
1: Kaki atas tuh kerah lagi.
0: Iya, wingal.
2: Kalau tadi udah dengerin lagu dari Keisha Live Front kan. Nah, sekarang kita lanjutin lagi.
1: Ya, cerita lucu betul.
2: Dan hari ini kita kedatangan Bang Mad Boy.
1: Bang Mad Boy.
2: Bang Mad Boy.
1: Salah satu penyiar rahasia.
2: Benar. Bang Mad Boy itu katanya mau sharing-sharing cerita yang gong. Pokoknya ada ini.
1: Katanya
2: yang
1: lucu sih.
2: Gong, katanya lucu. Berarti nanti pokoknya kan syaratnya yang mau request lagu harus cerita, dia kayak mau request lagu tapi dia cerita. Ya, oke, boleh diceritain aja langsung ya, karena aku nggak tahu kan ceritanya gimana.
1: Oke, Bang Mad Boy, silakan.
0: Halo, Bang Mad Boy.
3: Udah lama nih kita ngomong udara. Enggak, sebenarnya ceritanya tuh jadi gini. Bukan mau request lagu sih sebenarnya, emang cerita aja.
1: Emang pengen cerita berarti ya, Bang.
3: Iya, seru-seru aja. Jadi udah lama sih kejadiannya. Jadi waktu itu aku ke ATM tuh, ke salah satu bank. Dan di banknya tuh ATM-nya tuh kan panjang tuh banyak. Nah, waktu aku masuk ada orang, aku pikir itu temanku namanya Raka. Dia keluar terus aku dengan excited karena udah lama gak ketemu. Jadi kayak ngeplak gitu. Wih, aja. Kayak gitu. Wih, kemana aja nih?
1: Harus ngeplak pisan.
3: Eh, gitu deh gitu kan. Eh. Sehat-sehat gimana? Sombong amat enggak pernah ketemu, terjarang nongkrong lagi.
2: Dia kejadiannya udah malik.
3: Dia udah, dia juga kayak gitu doang. Terus dia si temanku ini bilang, duluan ya. Oh iya gitu. Dia cabut udah. Udah nih, besokan harinya, nih si besokan harinya tuh aku ketemu lagi. Terus aku bilang, gila ketemu lagi nih. Kemarin ketemu, sekarang ketemu. Terus teman aku tuh ini sedekah bilang, emang kapan ketemu? Lah, kemarin di ATM bla bla bla bla bla. Enggak kali. Bener-bener orang ketemu kan ngobrol. Ah, orang baru nyampe Sukabumi. Enggak lama di rumahnya keluar tuh satu lagi orang, ternyata dia kembar.
1: Jadi yang disapa yang ditepak itu.
2: Maksudnya itu tuh teman Bang Mehmet.
3: Jadi aku enggak tahu dia kembar gitu. Kirain aku itu teman aku padahal dia saudaranya. Jadi ternyata saudara kembarnya namanya Ricky.
0: Ricky Rata. Jadi yang ditepak itu.
2: Tapi gimana maksudnya temenan tapi enggak tahu kalau dia kembar? Berarti dirahasiakan kah?
3: Enggak, karena misalkan aku belum pernah ke rumahnya, terus si teman aku sedekah juga dia enggak cerita kalau dia punya kembaran. Kayak ya udah aja gitu ngobrol. Aku taunya dia cuma punya adik doang, cewek. Ternyata sebelum adiknya yang cewek dia kembar sama si Ricky. Mana udah ngeplak gitu, udah ngomong sombong.
0: Oh, berarti si adiknya itu enggak si cerita ya?
3: Iya, karena adiknya itu kan introvert banget. Jadi si adiknya juga ngerti kalau misalkan ada orang yang gak kenal katanya tiba-tiba gitu, ya berarti itu teman kakaknya gitu, temannya si Raka gitu.
1: Berarti emang gak keberatan dong kalau
0: dia juga udah biasa kayak itu tuh teman sekolah atau gimana tuh Bang
3: Edward? Temen nongkrong anak-anak suka main musik aja. Itu suka main musik.
0: Biasanya kan kalau kembar gitu tuh kayak satu perkumpulan kan biasanya kan. Cuma itu tuh enggak bedanya tuh.
3: Seperkumpulan enggak. Sehobi enggak mereka tuh. Sekolahnya aja dibedain.
1: Tongkrongan aja berarti ya.
3: Jadi teman aku tuh dulunya dia di SMK 1. Si kembarannya di SMK 4. Jadi dia juga sempat disangka selingkuh lah sama pacarnya.
0: Padahal itu adiknya. Itu pernah gitu ya. Soalnya. Pernah Indar. Wah, gitu lagi nongkrong nih di coffee shop begitu tuh. Ada punya teman
1: kemarin juga.
0: Iya, enggak, teman Haidar.
1: Oke.
0: Tiba-tiba ada cewek lah main sama cowok. Dikira Haidar tuh itu temannya apa pacarnya teman Haidar. Ternyata ditelepon sama Haidar gitu kan.
1: Langsung laporan berarti ya.
0: Iya, langsung laporan, ini ada cewek lu di sini gitu kan nongkrong lo. Udah sampai debat si teman Haidar tuh sama si ceweknya. Padahal mah yang ke coffee shop tuh itu adeknya.
1: Berarti Bang Haidar menyebar informasi palsu dong.
0: Karena yang gak tahu kembar.
3: Iya, karena kan gak tahu kembar.
0: Ya gimana ya? Respek teman lah, masa teman diselingkuhin mau dia. Gitu kan, kita kasih tahu lah.
3: Iya gitu juga gitu. Gitu.
0: Tapi ini kita bakal katul dengan beberapa track untuk menemani kamu di sore hari yang selalu terus di NBS Radio.
1: Enjoy.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: balik lagi bareng kita bertiga di
1: Hearing All The Heart.
0: Betul,
1: sudah waktunya. Waktu di jam, masih jam 4 ya?
0: Jam 4.
1: Jadi masih di sesi cerita.
2: Betul, Lendra punya sesuatu?
0: Punya dong pastinya. Ini aku dari komen TikTok, dia nama usernamenya Piskoy.
1: Piskoy.
0: Nah, dia tuh cerita, gue ditinggal sendiri di rumah karena keluarga pada ada urusan. Nah, gue tuh nyapu sambil nyetel lagu Spotify. Nah, tapi tiba-tiba ada iklan. Suaranya gini, mau cerita pocong di sini adanya. Berarti emang iklan horor berarti.
1: Yeah.
0: Nah, gue tuh langsung kabur dong keluar sambil manggil teman buat temenin tetangga. Pas gue mau keluar rumah, lihat boneka adek gue, mukanya melotot. Terus gue lari deh menyelamatkan diri. Tapi kalian pernah gak sih?
1: Kayak halusinasi kali ya.
2: Apa itu halusinasi?
0: Jadi kayak ada boneka adenya, mungkin dipajang ya, melotot gitu si bonekanya.
2: Itu rarasaan aja.
0: Rarasaan berarti.
3: Ada boneka sipit. Ada boneka sipit. Namanya boneka pasti melotot.
0: Iya.
1: Paling kalau
0: mungkin dia emang karena takut karena dengar iklan.
2: Halusinasi. Dulu tuh anak-anak, pokoknya dulu tuh
1: anak-anak apa tuh?
2: Anak-anak cewek tuh isinya tuh boneka Marsha.
0: Iya, tapi emang melotot.
2: Iya, boneka Marsha tuh katanya ada mitosnya kayak matanya berkelip. Padahal sebenarnya emang siapa sih si bahannya tuh dari plastik yang kayak yang biar kayak real skin gitu loh, tapi dari plastik. Jadi emang si matanya gede. Jadi kelihatannya kadang emang dia kayak melototnya, cuman kadang kayak halusinasi aja enggak sih?
0: Iya, berarti emang karena efek takut mungkin
2: iya,
0: ya
2: kan,
0: karena dengar tadi
2: kan cerita iklan. Tadi horor.
0: Betul. Coba ada enggak Bang Edar cerita
1: ada
0: lucu?
1: Nih. Coba. Nah, di sini ada dari Ira Anaskar 27. Gua pernah tuh waktu pulang salat duhur, pas gue lagi jalan tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngikutin gue dari belakang. Karena gue takut ya, kayak ih apa dia bapak ngikutin gitu kan. Padahal snel yang si bapak itu dipakai sama dia.
0: Tapi pernah aku juga, bukan ini sih, kayak lebih ke payung aku mah.
1: Oh payung.
0: Ketuker payung.
1: Iya.
0: Ada bapak-bapak keluar dari masjid, gue tekan di belakangnya. Aku itu mau ambil payung dong. Si bapak-bapaknya malah ambil payung gue terus, udah nothing happened ya Ning.
1: Oh tapi ini mah POV kamu yang ngikutin.
0: Iya ini mah POV aku yang ngikutin.
2: Tapi gak maksudnya kenapa ngikutin, gak bilang kayak sendalnya itu sendal aku. Kenapa gak kayak gitu?
1: Gak tahu ya, udah mah dia negatif tinggi ya. Padahal mah sendalnya kayaknya manggil sih. Soalnya makanya tahu.
0: Gak keringeran gak sih?
2: Aku tuh emang aku juga maksudnya takut ya kalau misalnya jalan sendiri ya. Terus kayak ih kok orang itu kayak ngikutin.
1: Iya kan
2: sih? Padahal sebenarnya dia belok gitu kan. Tapi itu maksudnya pertanyaannya, kenapa orangnya gak dipanggil dulu?
1: Kayaknya manggil juga sih, makanya dia ngeh juga ya ternyata setelahnya dipakai gitu. Cuman gak langsung manggil kayaknya ya gitu. Tapi udah mah negative thinking, dia yang salah gitu.
2: Itu malah itu payung sih biasanya.
1: Tapi aku juga pernah ada kejadian.
2: Apa tuh?
1: Kejadian ini lucu sih. Ini salah ngambil juga. Waktu itu di coffee shop
0: coffee shop lagi ya.
1: Bang Mad Boy.
0: Oke.
1: Waktu itu bukan. Waktu itu aku tuh nongrong. Nah, pakai motor teman kan. Dikira tuh helm teman aku tuh ya udah di motornya. Nah, udah gitu dia kan pulang duluan ya, dijemput sama temennya, tapi Haidar tuh masih bawa motor dia. Nah, udah gitu di atas motor ada helm Haidar dan satu helm. Dan helmnya tuh emang persis sama kayak helmnya teman Haidar. Dikira tuh emang dia enggak bawa helm. Udah aja dibawa pulang. Kayaknya dibawa pulang sih helmnya tuh, dia dibawa pulang. Nah gitu aku nanya lah sama temen tuh, ya helm mana ini kok asa beda gitu kan. Ah orang bawa helm kata dia tuh. Jadi yang aku bawa tuh itu helm orang.
2: Sama aku pernah aku banget kan di NBS. Aku tuh ngeliat, soalnya teman-teman aku juga tahu loh, misalkan payung aku tuh motifnya kayak gitu. Katanya, no itu payung kamu bukan? Lah kan aku tuh gak ngeh, cuman ya itu memang motifnya payung aku. Iya, aku ambil ke tas. Terus tiba-tiba di grup ada yang lihat payung aku gak? Ada di aku terus,
0: ya, payung siapa itu jadinya?
2: Payung Kak Shiva.
0: Shiva guys.
1: Jadi waktu itu juga aku balikin deh.
0: Betul, gitu. Tapi sebelum kita lanjut bakal ada track
2: Teori apa sih? Hidup dari Don Maulana.
0: Nah itu dia, so enjoy.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Di Hirohi Hive.
1: Nah, tadi katanya Bang Mad Boy ada cerita lucu lagi nih.
2: Enggak, sebenarnya enggak lucu, tapi lebih ke malu.
0: Malu.
1: Malu lagi berarti ya.
0: Gimana?
2: Nah, jadi waktu itu waktu zaman
0: SMA,
2: baru kuliah.
0: Oh, okay. Masih maba kan, nih.
2: Baru banget ada ospek kan? Nah, ada ospek terus ada pokoknya hari terakhir tuh ada kayak mau simbolis yang maba dipakein alma mater gitu-gitulah.
0: Iya.
3: Sama ketingnya.
2: Enggak, sama dekan, sama dosen gitu-gitu. Nah, cuman waktu itu tuh aku tuh nyari teman. Jadi karena masuk kuliah itu kita berdua sama teman. Terus aku mana ya? Enggak ada nih. Teman aku enggak ada ya. Dan aku enggak tahu teman aku yang ngambil kelasnya kelas karyawan. Sedangkan aku kelas reguler. Jadi duduk di aula, aku tuh diem gitu. Ternyata waktu aku lagi diem nyari teman tuh, si MC yang di depan sama pihak yang dosen gitu tuh lagi pada, ayo siapa yang mau ke depan buat jadi perwakilan simbolis bla bla bla bla. Gitu-gitu tuh. Aku gak dengar nih. Kok gak denger? Tiba-tiba karena lagi nyari teman, aku tiba-tiba aku berdiri. Tiba-tiba aku berdiri kayak selingan gitu. Terus MC kayak, ya silahkan boleh ke depan. Terus aku, ke depan ngapain? Lah, itu ke depan perwakilan. Wah, perwakilan gitu. Terus aku ke depan kayak, lah ngapain ke depan kayak simbolis dipakein ini. Dipakein itu kayak,
0: gitu. Tapi di situ jadinya ketemu sama teman kan?
2: Enggak, temennya ternyata enggak datang. Temennya enggak datang.
0: Kirain beda ruangan.
2: Temennya enggak datang. Ya jadi aku cari-cari percuma enggak.
3: Padahal kadang aku suka gitu tau. Aku tuh pengen nyari teman aku. Cuman aku tekan males ya kalau nyari. Yeah. Sama aja kalau ada siapa yang mau tanya, aku tuh nanya sekali nyari teman aku kadang gitu. Sekali beres sekali nyari. Oh, situ itu beres nanya tuh ya udah aku tes ya yang penting nanya pertanyaannya penting nanya gitu loh. Ah, situ. Udah misalkan, udah. Terus aku teh langsung, gini, aku nyariin kamu tadi kelihatan di depan gitu. Aku biasa gitu kadang.
0: Ini gitu. Malah sekalian ya kesempatan
3: iya,
0: gitu.
3: Berarti cerita Bang Matt lu semuanya berarti ya teman gua enggak ketemu terus kayak gua kes banget. Ngapain juga gua ke depan gitu kan.
0: Ke depan, sudah. Kagak ada teman lagi gua.
2: Itulah. Gua berdiri aja enggak sengaja kan karena nyari
0: teman. Iya.
2: Tiba-tiba. Ya silakan, iya siapa namanya? Iya apa?
3: tapi beneran jadi ke depan.
0: Beneran kan?
2: Jadi ke depan lah, udah berdiri.
0: Easy.
3: Akhirnya bisa aja klarifikasi. Enggak kak, lagi nyari teman.
0: Oh. Bisa.
2: Sulit. Itu.
0: Tapi kalau aku nyari teman ya acungin tangan sih. Itu sama aja ya. Sama aja lah.
2: Iya. Iya. Ya itu emang udah kesalahan aja sih. Tapi
0: jadi ikonik gitu.
2: Jadi ikonik dan famous
0: berarti.
1: Famous.
0: Itu berarti yang tidak kesengajaan yang membuat famous dong.
2: Benar, jujur famous.
0: Maba perwakilan.
2: Karena di situ rambut saya plont agak gundul gitu baskar. Dengan rambut warna merah jujur.
0: Emang jaga gua.
2: Kayak anak Jakarta.
0: Ayy.
2: Tapi ngomongin Jakarta ini lagu ada Kunta aja yang judulnya Jakarta.
0: Oke, okay, let's enjoy.

Lagi cari HP baru, ada semasal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu tinggal cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Semasal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, semasal juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi semasal pusat yang berlokasikan di Jalan Ahmad Yadi nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang semasal lainnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar handphone, Instagram, dan TikTok si Marcel. Well, official di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Marcel.

Halo semuda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama buat kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang beri, yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10.000 aja. Ingat, mulai dari 10.000 aja. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak, dijamin mereka bakalan betah. Nah, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Dan sekarang kita udah masuk di sesi kedua.
1: Betul.
0: Apa tuh?
1: Kita bakal bacain request tentunya.
0: Betul banget.
2: Oke. Okay.
0: Dan kebetulan di sini sudah ada yang request lagunya dari
2: Kak Snow. Di Facebook ya?
0: Iya. Enggak, ini di Wawa, di Wawa.
2: Oh, di Wawa.
1: WhatsApp.
0: Betul.
1: Coba.
0: Ada jadi apa? Gini katanya, cerita tentang bapak-bapak gadai barang 500 ribu.
2: Oke. Okay.
0: Tapi setelah mau menembus, dia malah diminta, jadi si yang apa ya, tukang gadai itu minta si harganya tuh 500 juta. Tapi si bapaknya tuh malah marah dan lapor ke Bulurah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi si titik lucunya tuh katanya, si bapak ini apa bedanya 500 ribu dengan 500 juta?
2: Gitu. Sama aja.
0: Sama aja.
1: Bener-benernya.
0: Jadi si bapak tuh malah, kok jadi 500 juta padahal 500 ribu deh, gitu kan.
1: Ya kan emang iya, 500 ribu ya.
0: Iya.
2: 500 juta tuh emang 500 ribu.
0: Iya, cuman si bapaknya aja yang mungkin gak tahu karena
2: ya,
0: emang lagi ruwet aja kali ya gitu. Kan okay. Katanya penulis lagunya Fikri Rumah Kaja yang Cinta Melulu deh.
1: Oke. Okay. Mungkin emang si bapaknya lagi liar.
0: Kayaknya nih.
1: Liar.
0: Kayaknya.
1: Rp500.000.
2: Oh, ada lagi enggak?
0: Nah, di sini ada dari dinosaurus.
1: Dinosaurus. Apa dinosaurus apa?
0: Enggak maksudnya namanya manajer. Namanya dinosaurus. Ya, sorry. Gede, aku baca terlucu banget deh, guys.
1: Okay.
0: Ada orang yang tiba-tiba cut off saya sampai ngeblok WA dari bulan April sampai bulan Juni. Ini

0: Eh, udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu?
2: Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
2: mending dengerin langsung.
3: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All The Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter.

0: Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Aduh, sore harinya diputarkan Insa Rasa. Iya. Di putaran apa? Di requestan dari
1: dinosaurus.
2: Dinosaurusnya belum punah berarti dinosaurus ya.
0: Betul. Jadi sisa fosil berarti.
2: Bukan oh, berarti dinosaurusnya. Oke, okay, next ada request lagi gak bang?
0: Ada nih dari Dian Zelvia. Coba tapi Nana yang bacanya okay, deh.
3: Nana yang bacanya. Boleh, boleh, boleh. Oke, okay, ini katanya. Wika, ada cerita lucu.
2: Wika.
3: Ada cerita lucu nih katanya. Tetangga punya kucing tapi gak mau beliin pasir. Nah, rumah gue kalau cuaca panas kadang jadi agak dan berpasir.
0: Kering
3: dan berpasir. Tuh kucing jadi berak depan rumah gue. Awalnya sama laki gue disamperin ke rumahnya terus negur lah, tapi masih mada. Gitu, tapi masih mada katanya.
2: Mada apa?
3: Gak tahu tuh.
0: Oh.
3: Akhirnya tuh tiap kucing berak sama laki gue diserok pakai serokan terus balikin ke rumahnya beberapa kali begitu. Akhirnya lama-lama kucingnya enggak berak sembarangan lagi.
0: Oh.
1: Jadi ini Om Lajer untuk mungkin insya Allah muda punya kucing. Caranya begitu biar gak sembarangan.
3: Iya, gitu. Jadi abis buang itu balikin dulu ke rumahnya.
0: Lagunya apa tadi katanya now?
3: Lagunya Mau Aisyah Retro Wood.
0: Ada ya. Oke, dan masih ada juga. Masih ada juga di sini. Ini dari enggak, ini enggak baik-baikan nih.
2: Galau berarti.
0: Ini dari Wulan DX Wiwang. Katanya gini, gue ada cerita lucu juga. Kemarin naik green line lagi dan
2: green line.
0: Apa sih itu? Garis hijau. green line.
2: Garis hijau.
0: Dan suasananya lagi padatnya, jadi gue nggak dapet tempat duduk lah. Tapi pas berdiri dan ada ke jendela, betapa kagetnya gue tatapan sama muka seseorang. Dan untungnya ini tuh seorangnya yang aku kenal. Terus aku tiba-tiba teriak, bahaya loh kalau ngerem. Kira-kira punya bocah yang lagi tidur. Gimana ini? Kayaknya emang dia yang lagi tidur ceritanya. dia kayaknya bangun tidur langsung cerita deh. Ini soalnya dari Greenland tatapan sama muka orang tiba-tiba satpam. Gimana ini?
2: Kayak
3: ngelantur dah. Gimana? Kayak apa coba? Kayak cerita kalau kita lagi mimpi.
0: Iya, gimana?
2: Masih ada.
0: Jadi diambil aja tusukannya sama satpam tuh jadi tusukan. Apa ini?
2: Ini WKWK banget sih Jesse.
0: Terus tiba-tiba punya mas-mas yang baru beli kantor, tuh apa beli kantor? Kisaran umur 28 per 30, ini umurnya 28 per 30. Biasanya
2: per, berarti per, 28 per.
0: Per gitu apa ya? Yang maksudnya? Sempat berdiri bareng samping gue gitu katanya, apaan ceritanya sih? Oh ini emang dia bangun tidur ya.
2: Emang sengaja sih.
0: Bangun tidur ya.
2: Sengaja bikin kita WKWK.
0: Tapi tenang aja kalau kamu bangun tidur nih, sabda kalau mau cerita, kamu ngumpulin nyawa dulu aja. Kita aman banget kok.
2: Cuci muka dulu lah, cuci muka dulu lah.
3: Ini request lagu apa sih coba?
0: Ini katanya pengen lagu Relative Club yang Anything You Want katanya. Aman banget gak sih, gak usah buru-buru. Kayaknya bangun tidur. Aku pengen cerita cepetan. Langsung gitu kayaknya.
2: Hanya tadi kan.
0: Apa?
2: Tadi kan gitu.
0: Iya sih, itu ketika lu gitu kan.
2: Jadi kita kayak,
0: iya panci. Iya, dari green line, terus naik kereta. Aku gak ngerti ada tusukan gitu. Satpam, tusukan, beli kantor.
2: Aku aja bingung kan di awal-awal. Green line apaan green line? Garis hijau kata gue.
0: Iya. Keren. Oke deh kalau gitu kita putarkan dulu aja dua lagunya ya.
2: Betul, ada Wood Wanna Hold You Tight.

0: Oke, balik lagi, back.
1: Ya, kali ini masih diisi request ya, ada dari Bagus Prahara.
0: Bagus Prahara.
1: Bagus Prahara, ini masih saudaranya Piranha. Jadi gini, ini pengalaman kerja yang bikin aku antara ketawa, geleng-geleng, atau istighfar.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi ada beberapa momen buat ini ya, ketawa, geleng-geleng, sama istighfar.
0: Oh berarti ya. Lagi, apa sih itu? Lagi lah ilah tuh.
1: Nggak nah, tahu tuh ya. Nah, jadi siang itu anak-anak FB server service udah kasih info, "Mas, tamu iftar 350 pack ya." Nah, kita yang sip middle otomatis ke bagian prepare, masak makanan banyak sekitar jam 3 sore. Dan temen tuh nyeletuk, "Bro, kayaknya makanannya ganas ya, agak banyakin aja masakannya." Aku jawab, "Serius?" Dibilang, "Barusan aku ke depan ada grup Ivar bapak-bapak yang dimana katanya wajahnya tipe yang kalau makan gelap gelap mata." Hah, maksudnya
0: apa?
1: Gimana?
0: Gelap mata apa?
1: Wajah-wajahnya tuh tipe yang kalau makan gelap mata.
2: Jadi gelap mata tuh apa ya bahasa ini? Rakus-rakus.
1: Oh, aduh.
2: Rakus-rakus.
1: Dan benar aja waktu azan maghrib tamu numplek black di area numpuk di area buffet gitu kan.
2: Buffet.
1: Ah, itu dia. Aku sama tim plus anak

0: Magang langsung mode gercep lah gitu kan, kayak ngisi. Baru setengah jam makanan buat 350 porsi, ludes guys katanya sampai kita masak lagi. Nah ini mulai uniknya nih, aku baru aja refill ayam goreng, tiba-tiba dari belakang ada ibu-ibu bilang ke aku, "Mas, itu ibu jangan dibolehin dibungkus makanannya, kami tidak ada yang ngebolehin dibungkus si lauknya."
1: It's all you can eat.
0: Iya, jadi si makanannya
1: atau prasmanan.
0: Iya, jadi apa ya, ini tuh acara Jawa gitu, makanannya kenapa cepat habis itu gara-gara pada dibungkus.
2: Oh, gitu. Berarti perampok ini orang-orangnya.
1: Itu biasanya ibu-ibu dari kampung gitu. Itu
3: dari Cigunung biasanya.
0: Oh.
2: Ini sedang
0: gitu. Gitu gitu. Jadi ini yang bikin shocknya tuh mungkin itu kali ya. Menemukan
2: perampok
0: FNB
2: lah ya.
1: itu tuh berarti culture shock orang-orang kalau lihat kayak.
0: Tapi BTW lagunya apa ya? BTW lagunya pengen Nadina Miza yang katanya. Enggak.
2: Next.
0: Ini ada nih dari Esa Deas. Kakak, saya pulang ke rumah bawa cerita.
1: Apa ini tuh ceritanya, Kak?
0: Di banyak sama ojek katanya. Ojek yang dia naikin tiba-tiba di stop polisi. Sialnya itu abang ojek gak bawa SIM, jadi siap-siap mau ditilang. Nah, abang ojek bilang lagi buru-buru karena mau nganter orang sakit. Terus si polisinya nanya ke kakak saya, tampangnya tegas, suaranya galak. "Kamu sakit apa?"
3: Asik gitu ya.
0: "Kamu sakit
1: ojek
0: apa?"
1: Ojek gitu.
0: Enggak, itu polisi. Itu
2: polisi kan nanya.
0: Polisi nanya ke si kakaknya, penumpangnya gitu. Kakak saya mau jawab tapi pas buka mulut keluar kapas yang penuh darah dari mulutnya. Pas buang, pas buang kuda juga warnanya merah katanya gitu. Nah polisi itu panik langsung ngalah. Abang ojeknya disuruh buru-buru pergi nganter ke rumah sakit. Padahal kakak saya baru aja selesai cabut gigi.
2: Ngerti.
1: Enggak, tapi aku kira tuh si penumpang sama si gojeknya itu mau kompromi gitu kayak.
0: Enggak.
1: Biar dilolosin.
0: Kebetulan
2: gitu kan. Kebetulan aja itu
0: nah,
2: lagi.
0: Nah, sepanjang jalan abang ojek terus aja bilang terima kasih karena udah diselamatin dari razia. Padahal kan saya enggak ada niat nolongin, cuman mau jawab pertanyaan Pak polisi aja. Oh, jadi waktu dia buka mulut terus ada tisu kapas, dan duit masih ada darahnya gitu kan.
1: Tapi emang gitu. Jadi kalau lagi sakit gigi, apa sih kalau baru operasi itu emang enggak sih, jadi kita tuh akan selalu diem kalau ngomong pun susah, apalagi si kapas
0: baru aja dibuka masker.
2: Ganggu kan kapasnya tuh.
0: Iya gitu.
3: Iya biasa tipikal cabut gigi kan,
0: udah
3: dicabut. Ini gigit kapasnya gitu. Jadi harus digigit. Cuman dia mau ngomong, "Hap!" Keluarlah itu kapas.
0: Jadi baru aja dibuka. Oh, lanjut gitu.
3: Itu namanya keberuntungan pemula itu namanya.
0: Keberuntungan ya. Dan apa tuh?
3: Ya,
1: request gitu. Lagu apa dia?
0: Oh, lagunya katanya pengen perunggu yang gemilang katanya.
3: Gemilang. Perasaan itu lagu ada.
0: Nah, ada dong.
3: Emang ada dong.
0: Ada satu lagi, boleh.
1: Mana tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Ini yang dari
0: Instagram
1: ya?
0: Di Instagram.
3: Yang paling.
1: Kita cari yang paling gong bentar ya.
0: Oh, tapi tadi juga itu gong juga sih yang bangun tidur tuh.
3: Jadi ada ceritanya itu tuh waktu dia tuh kayaknya lagi apa? Kayaknya dia mau ceritain tentang mimpi dia yang nah ternyata udah ada ceritanya. Bacain now.
1: Ah, ini panjang loh.
0: Gak apa-apa. Boleh aman banget, aman banget.
1: Nih ada cerita lucu. Bulan lalu ada tetangga deket. Tetangganya tuh bujangan ya. Subuh-subuh ngetok pagar, gue bukain lah. Kirain ada apaan, ternyata mau minjam duit 100.000, katanya buat ongkos kerja terus nanti malam langsung diganti. Di sini dia sebenarnya mau gadein HP. Gue kasih lah karena kasihan mukanya mulas banget. Tapi HP-nya gak gue ambil dan gue suruh bawa aja lah itu duit 100.000. Pikir gue minjam 100.000 doang pakai gadein HP. Terus malamnya gue balik kerja gak ada tuh dia nongol balikin duit. Pikir gue mungkin besok kali karena udah malam. Sampai besoknya juga kagak nongol juga. Sampai sekarang udah mau sebulan tuh dia tuh minjem uang 100.000. Pernah papasan beberapa kali, malah kayak orang gila ketemu gue kayak kagak ngelihat, kayak orang gila berarti kayak panik gitu kayak gitu loh. Gak mau ngelihat, kayak menghindar. Lucu banget ada orang kayak gini. Katanya kata kakaknya cuma pengen cerita aja dan malah merasa lucu banget ngelihat ada orang kayak gitu aja sih. Kakaknya berarti si kakaknya ngerasa lucu sih ya, gitu. Karena kayak gitu. Ada orang yang lihat dia tuh kayak ngelihat orang gila kayak ah kenapa segitunya
3: ya,
1: gitu.
3: Ketakutan sendirian kali ya.
0: Tapi ini ada juga kejadiannya apa ya? Betul. Sama pernah ada yang cerita kayak gini, ada pernah cerita gini juga waktu itu. Jadi
1: tapi dia mah yang sama HP-nya tuh yang dibarterin itu
0: kan. Gitu. Jadi si misalkan Haidar nih mau gade ke Naura minjem 100, tapi si HP Haidar tuh ya udah ke si Naura gitu kan. Nah, si harga HP dengan si 100.000 itu kan lebih mahal HP-nya ya.
3: Betul.
0: Jadi dia memilih enggak bayar.
1: Jadi handphone itu masih di aku gitu.
0: Enggak bayar utang 100.000 itu dan HP-nya ya udah di Naura aja gitu.
3: Ya, ya. Mungkin karena emang lagi gak duit aja kali ya.
1: Tapi maksudnya kenapa enggak jual HP aja gitu?
0: Nah.
1: Kan maksudnya lebih gede gitu.
0: Jadi, gitu kan.
3: Hah, gitu. Iya gitu.
0: Dia request lagu apa tadi? Ini katanya pengen lagu Raisa yang mana aja deh pilihin.
3: Oke. Gas. Tapi bentar lagi nih ada lagu dari Nadia Bisa yang judulnya apa, Hidar?
0: Ah.

0: Insta Muda masih bareng kita bertiga ya di Malaki kalau bukan di acara High.
1: Hearing all the High.
2: Sudah
1: di
2: segmen apa sih? Udah di segmen kita udah menghabisin 2 segmen berarti satu segmen lagi.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Apa tuh?
1: Segmen lagi.
0: Apa tuh?
2: Kita mau bahas fun fact yang pastinya bakal nambah wawasan Insta Muda juga.
0: Oh, iya.
2: Jadi pokoknya tentang segala hal yang ada di dunia ini.
1: Segala-galanya lah ya.
2: Segala-galanya.
0: Mungkin ini aku ada fun fact yang di mana ini mungkin dekat dengan kehidupan kita.
2: Apa tuh?
0: Yaitu mungkin kayak mitos-mitos atau masa kecil. Kayak kalau makan nasi itu harus dihabisin karena nanti nasi nangis.
2: Itu aku beneran waktu kecil nangis. Aku terus kayak iya.
0: Ya, padahal emang sih
2: nasi nanti nangis.
0: Ya, ternyata di balik itu emang ya sayang aja gitu kan mubazir gitu.
2: Enggak, ini fun fact-nya apa nih?
0: Apa?
2: Enggak ada fun fact.
0: Fun fact-nya itu. Oh. Mubazir gitu kan. Jadi bukannya emang nasinya bakal nangis gitu.
2: Gitu. Ini pas hoax-hoax gitu.
0: Bukan hoax.
2: Mitos sih ya berarti. Iya enggak sih mitos maksudnya? Enggak sih.
0: Tapi ya istilah-istilah gitu lah. Itu juga nih katanya apa lagi nih? Oh, ini jangan duduk di depan pintu.
2: Nanti jodohnya apa sih? Nanti
0: padahal mah awas ngalangin jalan.
1: Nggak sih, itu lebih tepatnya awas ngalangin jalan sih. Menurut aku mah ya.
2: Terus katanya kalau misalkan kita lagi potong-potong sesuatu di talenan misalkan setengah, nggak boleh dilanjutin sama orang. Katanya teh bisi jodohnya ketuker atau apa ya? Bisi jodohnya ketuker.
0: Diambil orang, bukan. Oh.
2: Iya enggak sih?
1: Tapi kalau jodohnya ketuker susah sih itu.
0: Susah ya?
1: Misal yang motongin kamu
2: tapi
1: nih.
2: Bisa
1: bentar dulu. Misal yang motongin kamu
3: masuk
1: nih.
3: Masuk nih.
1: Yang motongin kamu. Terus dilanjut sama aku gimana?
0: Ketukernya gimana dong?
2: Enggak, maksudnya bukan jadinya ketuker apa sih, ada kok mitosnya.
0: Nah,
2: kemarin juga gitu pas kita lagi potong-potong daging. Kata Kalisa apa ya, pokoknya ada yang mention kalau nggak boleh dilanjutin sama orang harus kita beresin semua
0: di balik gitu. Itu tuh apa sebenarnya,
2: aku lupa,
1: lebih ke ya beresin dulu lah gitu.
2: Iya, tapi aku
1: tapi
2: lupa.
1: Tapi sebetulnya kalau misalkan ketuker sulit sih.
0: Iya.
1: Mending kalau misalkan Haidar yang motongin dilanjut sama aku,
0: mending
1: mas yaudah gitu. Yeah. Nah, kalau Naura nih yang motongin dilanjut sama Lendra, gimana ketukernya?
2: Ya kan itu mitos.
1: Iya, untungnya ternyata cuma mitos.
2: Apalagi Kak Ida?
0: Nih, yang katanya tuh kalau nyapu harus bersih.
1: Nah, betul.
0: Jangan kayak ngasal, nanti bakal jodohnya tuh
2: berkumis.
0: Bakal iya yang berewok
2: katanya.
1: Nah, berarti kalau suka yang berewok mah gitu aja berarti ya?
0: Sengaja gitu ya.
2: Enggak, emang ada tren di TikTok tau, kayak dia tuh bikin video sengaja katanya. Pop sengaja nyapu nggak bersih karena emang mau jodohnya yang berewokan, pokoknya ada yang bikin kayak gitu.
0: Ya padahal mah aslinya ya beresin gitu kan, yang punya masa.
1: Iya, masa sapu nggak bersih.
2: Itu tuh mitos-mitos yang maksudnya kayak yang dibuat untuk kayak menakut-nakuti kita, padahal mah kayak ya nggak ada arti sebaliknya gitu loh. Apalagi.
0: Terus juga ini kalau duduk di ini bantal.
1: Ya,
2: kenapa?
0: Katanya bakal bisul.
1: Bisul, betul.
0: Padahal itu ya gak sopan aja buat kepala.
2: Iya.
0: Ya kan, gitu kan. Terus apa lagi sih kalau dari apa?
1: Fun fact-nya juga. Bantal tuh ya, itu salah satu benda terkotor tuh daripada wastafel sama toilet kita.
2: Kenapa tuh?
1: Soalnya kan kita misal tidur.
0: Iya.
1: Terus weh, kan misal kita langsung tidur habis olahraga, keringat nempel di bantal. Atau gak kayak kita ngiler lah di bantal banyak kan. Jadi fun fact-nya itu aku baca tuh emang bantal tuh lebih kotor daripada wastafel kita.
2: Dan emang sebenarnya emang ada teorinya kalau misalkan cewek-cewek dia tuh kalau misalkan di bantal tuh sering jerawatan, makanya ada bantal khusus.
1: Apaan tuh?
2: Namanya tuh bantalnya pakai bahan silk. Jadi itu sih kotoran-kotorannya tuh gak begitu nempel. Maksudnya apa ya, intensitas untuk mencegah jerawat itu lumayan works gitu. Emang itu cewek-cewek bener, emang itu kuman doang gitu.
1: Kamu pakai bantal itu now? BTW?
2: Enggak.
1: Oh enggak. Oh pantes. Pantes.
0: Tapi nih idealnya tuh kalau ganti sarung bantal tuh
2: enggak sih. Apa
0: sih idealnya tuh?
1: Nah, idealnya tuh aku baca tuh seminggu sekali. Seminggu sekali ganti sarung bantal. Tapi kalau emang bantalnya beneran pure bantal, itu kalau udah setahun atau 2 tahun tuh lu harus ganti katanya.
2: Berapa setahun 2 tahun?
1: Katanya sih.
2: Ya kali.
1: Si bantalnya.
0: Si bantalnya.
1: Kalau
0: spraynya
1: mah ya seminggu sekali dicuci
0: gitu. Iya pasti, ya, pasti dong. Kalau fun fact dari kamu Insa Muda ada enggak sih? Boleh dong tambahin di komen juga.
1: Betul? Boleh.
3: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Udah buat kamu yang lagi nelfon baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor utama bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Dan buat kamu juga mungkin yang sama muda ya, yang mau COD juga bisa. Si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada ponsekan, seribus handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, para bayi, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Cawangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Dan bila kamu ingin berhubungi langsungnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Tamu ini masih bareng kita bertiga di mana kalau bukan di acara Hearing All Live. Yang dimana kita masih di sesi terakhir yaitu di fun fact ya. Ada apa lagi tuh fun fact-nya?
1: Betul, sabar ya.
0: Oh, ini aku ada fun fact juga.
1: Apaan? Katanya, baru kepikiran ya tadi.
0: Iya. Katanya gini, orang yang sering berpelukan sama pasangan itu lebih panjang umurnya dibandingkan dengan orang yang berpelukan sama anaconda.
1: Hah? Wake up. Tapi ya, aku juga setuju sih. Setuju.
2: Emang itu fun fact.
1: Iya, itu fun fact tuh.
0: Fun fact ya kan?
1: Jadi emang aku juga setuju lah.
0: Setuju kan?
1: Daripada dipeluk anaconda, mending dipeluk sama Mbak Aida.
0: Gitu.
1: Aku juga punya fun fact tadi.
0: Apa tuh?
1: Di Jepang itu ada salah satu apa ya, papan
0: rambu
1: lalu lintas. Tapi rambu lalu lintasnya unik.
0: Apa tuh?
1: Rambu lalu lintas yang nandain banyak kucing jatuh di sini, sering lompat lah.
0: Ya. Yang dimana kalau di Indonesia kan itu nggak ada ya?
1: Iya nggak ada.
0: Jadi emang kan sering banget kalau kucing tuh kayak ketabrak gitu kan?
1: Juga suka lompat sembarangan nggak sih?
0: Gitu. Jadi mungkin dikasih rambu-rambu biar si pengendara tuh ya pelan-pelan dan lebih berhati-hati.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Terus ada liga nih. Naura ada nggak? Naura?
0: Apa tuh?
2: Seperti
0: ini ada juga nih, ada fun fact.
1: apa lagi?
0: Yang di mana manusia itu bernapas kalaupun itu diingetin, kamu coba napas.
1: Oh iya.
0: Nah, itu jadi manual kan. Manual tuh itu lebih enggak enak.
1: Betul, lebih enggak enak kalau kamu ngingetin, lu udah napas belum? Ah, kan gue jadi manual gitu kan. Mana maksudnya?
0: Gitu.
1: Mending napas otomatis gue.
0: Gitu. Terus juga apa lagi itu, Now?
2: Bentar coba.
0: Masih cari. Nah, fun fact juga buat
2: katanya,
0: ada.
2: Kamu nggak bisa nyuci mata kamu dengan sabun.
0: Oh iya jelas. Jelas ya, mana ada gitu kan? Aku mau abis cuci mata gitu. Ada juga sih.
1: Ada.
2: Cuci nih, mata. Nih, fun factnya ada fun fact lagi katanya.
0: Ada apa?
2: Kamu nggak bisa gitu rambut kamu.
0: Iya sih. Karena
1: ini aku apa? Punya fun fact beneran.
0: Apa?
1: Itu fun fact tentang saus tomat.
0: Apa?
1: Saus tomat.
0: Oh.
1: Nah, saus tomat itu awalnya bukan untuk makanan.
0: Tapi
1: saus tomat itu ternyata dulu bukan cuma dipakai buat makanan, tapi pernah dijual sebagai obat kesehatan pada tahun 1830.
0: Oh.
1: Saat itu banyak orang percaya saus tomat bisa membantu melancarkan pencernaan dan menjaga tubuh tetap sehat.
0: Terus juga ada juga nih fun fact yang aku pernah dengar, yang dimana katanya si gergaji emas itu digunakan awal mulanya bukan buat memotong kayu.
1: Buat ini ya, manusia ya?
0: Bukan, ya buat ibu hamil.
1: Hah? Gimana?
2: Buat apanya?
0: Nah, enggak tahu itu, aku lupa. Tapi itu
2: kemarin buat sesar sih, masa pakai gergaji?
0: Juga sih, enggak juga sih.
2: Oh, terus juga dulu aku tahu kalau laki sunat tuh ditek gitu.
0: Ditek.
2: Misalkan ya, kulitnya ditarik lutus pakai.
0: Oh iya. Itu dulu ada, tapi itu enggak kayak gitu.
2: Kayak emang gitu zaman dulu di sunat tuh gitu.
0: Enggak tahu ya. Iya, kali ya. Pun tidak tuh, itu kesehatan. Enggak gitu, kesehatan.
2: Ya, katanya emang zaman dulu gitu, tapi enggak yang kayak potong daging juga sih.
1: Ya gitu. Jadi itu fun fact dari kita bertiga. Tapi sebelum kita lanjut, adakah
0: apa tuh?
1: Ada lagu.
0: Apa tuh?
1: Sebelum kita mulai selanjutnya, ada dari Kenangan Manis dari Pamungkas.
0: Oh, let's go.
1: Kenangan Manis.

0: Nusa Muda masih bareng Haidar dan juga
1: Rita.
0: Yo,
1: i. Dan Mad Boy.
0: Dan yo.
1: Dan si Spika.
0: Ini ada yang baru datang.
2: Naura.
1: Oke, kita lanjut ya membacain fun fact.
0: Iya, ini mas sambil menemani yang samuda mau menuju malam minggu.
3: Korea.
0: Ada kemana nih malam mingguannya yang samuda? Widi.
1: Itu khusus Bika hari ini cakep banget ya.
3: Iya. Itu mic-nya kurang atas kali. Itu udah mau.
0: Iya gitu ya. Nah, yang di mana kita masih di
1: sesi fun fact,
0: sesi fun fact nih sama udah di mana tadi ada beberapa fun fact yang kita udah share dan masih ada lagi nih. Apa aja tuh?
1: Tadi dari Bang Bad Boy juga ada katanya yang tentang lem ya.
3: Benar. Kalau enggak salah dulu itu lem yang kayak yang super lem itu.
0: Ya.
1: Lem keras
3: sempat digunakan untuk luka.
1: Padahal ya buat mengobati berarti ya.
3: Nutup luka aja misalkan ada luka yang kena apa gigoresan nih kebuka. Nah, ditutup pakai itu. Cuman itu bisa jadi mispersepsi karena kalau misalkan kita baca di tulisannya, itu kan suka ada buat plastik, terus besi, terus apa gitu, terus ada alkulit. Nah, ternyata kulit-kulit itu emang buat yang bahan kulit, contoh sepatu bahan kulit.
1: Jadi orang tuh ngira
3: buat gitu, kulit manusia. Benar, tapi banyak di luar negeri sana works juga dipakai gitu.
0: Ternyata emang apa ya?
3: Jadi luka aja emang langsung tertutup dan enggak ada darah-darah keluar gitu.
0: Tapi, panas tapi itu sih. Ini enggak sih bakal jadi infeksi gitu.
3: Iya. Sejauh ini kayaknya
0: infeksi enggak ya?
3: Tergantung lemnya ya.
0: Tergantung lemnya.
3: Benar.
0: Tapi emang di sekarang tuh kalau operasi juga ada yang pakai lem.
3: Lem kertas.
0: Tapi lem kertas itu fun fact manis tau.
3: Pernah dicobain?
0: Belum pernah.
3: Gak pernah.
1: Pernah dicobain ya?
0: Waktu TK.
3: Jujur belum pernah gitu.
0: Manis.
3: Cuman gitu. Terus kalau karena kan kita jarang betulnya bukan fun fact juga sih.
0: Itu
3: mungkin pengetahuan yang jarang di Indo mungkin
0: atau
3: di
0: sekitar
3: kita.
0: Iya, betul.
3: Kayak kalian tahu lap kanebo kan?
0: Tahu.
1: Ya, kuning lah ya, yang
3: kuning. Ada yang kuning, ada yang biru gitu lah.
0: Motor ya.
3: Motor biasanya. Buat motor,
0: mobil.
3: Nah, kalau di luar itu dipakainya emang selesai mandi.
1: Itu tadi aku kaget
3: ganti sih. Handuk kayak gitu.
1: Kaget sih itu aku dengernya.
0: Jadi lebih praktis aja kali
3: ya. Misalkan kita lagi traveling kemana nih. Nah, kan bawa handuk besar banget
0: ya,
3: makan tempat. Nah, mereka tuh kayak gitu.
1: Atau mau dicobain hari ini Bang Haidar
0: boleh
1: atau
0: sih, besok? Nanti biar lebih praktis gitu ya.
3: Benar, siapa tahu nanti kita kan mau ada acara nih ya.
0: Iya ya,
3: kota nih kebetulan nih.
0: NBS Go Europe.
3: Betul.
0: Kita kan mau nonton Gildun.
3: Oh iya, betul juga. Aduh.
0: Ya,
3: aduh,
0: ya. Sorry yang semuda, sorry.
1: Itu kita doang bertiga.
0: Oh iya,
3: sorry. Nonton Piala USA, kita bakal nonton Piala Dunia.
0: Betul, betul.
3: Sebetulnya sih harusnya jangan di spill tapi ya udahlah ya. Gimana lagi tapi oke sih. Sejujurnya masih oke.
1: Ini ada lagi ya bang?
0: Ada nih yang di
3: mana? Masih ada lagi nggak? Coba.
0: Di Indonesia itu kan ada bantal dan guling.
1: Oh iya.
0: Yang dimana kalau di luar negeri itu kayak lebih jarang menemukan guling.
1: Betul.
0: Jadi itu tempatnya tuh yang dimana waktu zaman penjajahan itu dibawanya sama tentara Jepang gitu kan. Yang dimana tentara Jepang itu rindu kayak sama
1: istrinya
0: dan menggunakanlah si guling ini.
1: Betul, untuk diciptakanlah
0: ciptakanlah guling. Betul. Untuk ya memeluk itulah
3: ya biar tidurnya enak ya. Tapi karena tidurnya enak keenakan tuh si Jepang ada guling jadinya dia kalah perang. Dan ngomongin kalah, aku punya lagu yang judulnya kalah lagi dari
1: baru. Biru baru boleh.
3: Check it out.

0: Okay, ini The Point 3 Best FM, Segemis number 1 Hits Music Station. Ini sama udah ngerasa banget ya, waktu juga di jam 18.48 menit ya.
1: Dan waktunya kita ya bertiga di sini, Lendra, Naura, dan
0: juga Haidar, untuk undur pamit yang sama udah. So thank you mungkin buat kamu yang stay itu dimanapun kamu berada. Betul. Juga mohon maaf bila salah sama kita mengudara.
1: This is last song from the Marlos, yaitu Logika.
0: Ya, betul. Tapi kamu jangan kemana-mana yang sama, karena di malam minggu kamu bakal temenin sama siapa nih?
1: Betul, ada Suspika yang bakal nemenin kamu di Discordia. Betul. Tentunya mau ajep-ajep di mobil, silahkan.
0: Itu dia.
1: Ada Suspika yang menemani kamu di Discordia.
0: Itu dia.
1: So, aku Lendra.
0: Dan juga Haidar. Juga
1: Naura. Dan aku Naura.
0: Motor, bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Logika by the Marlos.

92.2 Base FM juga Miss Number One Hits Music Station. Halo, selamat malam Minggu insan muda. Sekarang udah sama Suspika lagi nih di Discoria yang bakal nemenin insan muda selama 2 jam ke depan ya. Jadi buat insan muda nih yang malam mingguannya di rumah aja atau justru mungkin lagi di perjalanan ya, biar gak bosen ditemenin sama Suspika di Discoria. Dan juga insan muda boleh request lagu ya di TikTok ataupun di Instagram, di Facebook atau lewat telepon ke WhatsApp juga boleh sekali insan muda. Dan for your information, kalau Suspika juga lagi live TikTok nih di NBS Radio Live. Jadi jangan lupa gabung buat yang mulai siaran langsungnya kayak gimana. Dan juga insan muda, jangan lupa sharing juga kira-kira malam minggunya insan muda pada jalan-jalan kemana nih. Kalau misalnya Suspika nih di sini mau nemenin insan muda aja ya, jadi jangan lupa insan muda juga aktif nih di live ya, ataupun komentar-komentar di Instagram. So Suspika punya opening songnya nih buat menemani malam minggunya insan muda. Ada lagu yang super asik, ada Danza Kuduro. Oke, okay, so siapa sih yang gak kenal lagu ini?

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Lagi curi HP baru, ada Singastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Singastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Singastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Singastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Singastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar TikTok sih. Itu juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Singastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Singastel.

Masih sama Suspika lagi di Discoria ya. Dan gimana nih, udah pada mulai pada keluar ya buat malam mingguan. Jadi Suspika mau ngasih informasi juga nih, traffic di kota Sukabumi, karena biasanya kan kalau malam minggu itu banyak sekali yang keluar ya. Jadi mana tahu gitu kan, ada titik-titik yang memang macet total ataupun padat ya. Dan memang tentu ada insan muda, banyak sekali juga ya jalan-jalan yang padat nih. Yang pertama itu yang paling panjang itu ada di depan City Mall Sukabumi ya. Di sana kayak macetnya tuh panjang gitu, dimulai dari dekat dengan pertigaan ya, dengan Capitol nih, dekat dari Capitol hingga sampai ke Jalan Siliwangi. Insan muda, macetnya panjang pol ya. Dan juga dari sana masih berlanjut padat terus menerus. Kita mundur, padat, macet nyampe ke perempatan lampu merah ya, yang ke atas itu jalan gudang dan ke bawahnya itu jalan Oto Iskandar Dinata. Wow, rame juga ya. Kira-kira lagi pada ngapain tuh di sana? Biasanya sih yang Suspika lihat ya, ada cuangki di pinggir jalan tuh, suka pada nongrong di sana ya, enakan juga samping jalan. Terus makan cuangki bareng teman, bareng pacar atau bareng siapa, keluarga juga bisa ya. Dan juga di Jalan Siliwangi, pertigaan Jalan Siliwangi ini sama ada kemacetan juga insan muda. Hingga ke Jalan Nasional 3 juga padat pol ya, padat sekali. Dan hingga ke Jalan Legend Kosasi juga macet, padat insan muda. Jadi hati-hati buat kalian yang justru lagi buru-buru nih, bukan yang tipikal menikmati malam minggu, harus hati-hati juga ya. Dan juga di arah mana lagi ya, kita cek lagi yang macetnya panjang. Oke, di Jalan Surya Kencana nih insan muda, dari lampu merah sampai ke dekat dengan Jalan Kenari itu memang padat insan muda lalu lintasnya. Dan juga kalau kita belok ke kanan nih ke Jalan Samsudin sama juga, di beberapa titik memang padat, cuman gak sebegitu macetnya insan muda. Dan juga di Jalan Siliwangi sama ya insan muda, ada beberapa tempat kayak depan The Bounty, terus juga depan NBS juga sama ya, itu ada macet dan juga kepadatan sedikit-sedikit ya. Intinya insan muda, di tiap jalan tuh biasanya kalau malam minggu memang selalu ada macetnya ya, ataupun apalagi di sisi-sisi yang emang pertigaan, perempatan itu memang apa, rasanya padet banget gitu. Emang tadi juga Suspika waktu di jalan baru aja jam 6 sore ya, maghrib, udah padet juga tuh jalanan. Jadi memang untuk yang menikmati ya silahkan, tapi untuk yang buru-buru hati-hati. Dan untuk menemani juga nih sambuda yang lagi di jalan atau lagi ngedengerin Suspika juga yang di rumah nih, biar kebawa asik kayak malam minggu kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Mau Suspika puterin lagu juga nih, ada lagu apa ya? Oke, ada Houdini dari Dua Lipa.

Insan Muda masih sama Suspika di Korea ya, dan tentu sekarang kita udah ada di sesi update tentang dunia hiburan. Dan yang aku lihat nih Insan Muda, ini jujur super gong ya, apalagi Taylor Swift itu banyak sekali fansnya loh. Nih, kata antara ya, kantor berita Indonesia, Taylor Swift dan Travis dikabarkan akan menikah pada Juli. Wow, Jakarta, pasangan selebritis Taylor Swift dan Travis dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Publikasi hiburan Page Six pada Jumat, tanggal 5 bulan 6, mengutip seseorang sumber yang menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Lah, kalau rahasia, kenapa ini diberitakan ya? Enggak dong. Maksudnya mungkin nanti susunan acaranya ya. Menurut laporan TMZ, jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan Travis ini berkisar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk diantaranya penyanyi Benson Boone dan model Karlie Kloss. Wow, keren sekali. Dan termasuk kayaknya diriku juga diundang, Insan Muda. Semoga. Aduh, maaf ya, memang sedikit halu. Ini perwakilan Taylor Swift belum menyampaikan pernyataan mengenai rencana pelaksanaan upacara pernikahan sang artis di Madison Square Garden pada awal Juli juga nih, Insan Muda. The Hollywood Reporter pada Jumat 5 bulan 6 menawarkan bahwa Madison Square Garden merupakan kandang tim New York Knicks dan New York Rangers. Arena itu juga sering digunakan untuk konser, termasuk konser Taylor Swift. Penyanyi Taylor Swift dan bintang NFL Travis mulai berpacaran pada musim panas 2023 dan mengumumkan hubungan mereka ke publik pada September 2023 dan mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025. Wow, sama wa ya Mbak Taylor Swift. Dan jangan lupa mengundang diriku, mengundang Suspika untuk datang ke pernikahannya. Dan juga untuk para fansnya juga, kayaknya nanti kalau misalnya udah pernikahannya nih akan gong juga ya berita-berita di sosial media. Kayaknya bakal langsung menguasai FYP deh ya kalau misalnya udah terjadi tuh. So, sekarang juga Suspika masih punya lagu lagi, ada Don't Lie.

Hai insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah, cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Dan jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Dan gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuman di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan, ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Halo, selamat malam. Masih sama Suspika lagi di Discord ya. Ya, dan tadi kita setelah mengetahui berita hiburan tentang Taylor Swift yang akan menikah ya. Sekarang juga masih ada nih, kalau kali ini juga sama lebih membanggakan lagi, Jonathan ke final jaga asa tuan rumah raih gelar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menjaga asa tuan rumah untuk meraih gelar juara setelah memastikan tiket final WF ataupun World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu. Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, harus melalui pertarungan 3 game sebelum mengalahkan wakil Thailand, Panikapon Teirarat Sakul dengan skor 16-21 dan 21 21 10 21 12 dalam pertandingan durasi 58 menit. Wow. Lumayan lama juga ya. Kemenangan itu membuat Jonathan tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri penantian panjang tunggal putra Indonesia di turnamen kandang. Terakhir kali itu tunggal putra Indonesia menjuarai Indonesia Open terjadi pada 2012 melalui Simon Santoso. Dan sekarang terjadi lagi. Wow, kita support ya Insan Muda. Langkah Jonathan menuju final tidak mudah. Pada game pertama, Jojo sempat kesulitan membaca kecepatan Panikapon yang langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Jonathan sempat unggul poin 1 lawan 10, poin 1 lawan 0. Tetapi Panikapon merespon dengan permainan cepat dan agresif untuk menjauh sampai di 7-1 ya. Wakil Thailand itu banyak mengandalkan smash menyilang ke sisi forehand Jonathan, sekaligus memaksa Jojo berada dalam tekanan nih. Dan saat tertinggal 2-9, Jonathan mencoba keluar dari tekanan dengan memperbanyak permainan di depan net dan mengombinasikannya dengan bola-bola lob. Strategi itu sempat membuahkan hasil karena Panikapon mulai melakukan beberapa kesalahan sendiri, by the way nih Insan Muda. Dan juga nih Insan Muda, kesalahan Panikapon dalam mengembalikan servis akhirnya memastikan kemenangan Jonathan hingga poin menjadi 2-1-12 pada game ketiga. Jojo pun kembali menjejak final Indonesia Open dan menjaga harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan publik sendiri. Di final, Jonathan akan menghadapi wakil Kanada Victor Lai yang lebih dulu membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan ke-6 asal Taiwan Chou Tianchen melalui pertarungan 3 game, yaitu pada 21-19, 19-21 dan poin 21 hingga 19. Dan Insan Muda, kita harus support ya supaya juga di final Jojo bisa lancar dan juga menang tentunya. So, dengan berita yang membanggakan ya tadi, juga berita tentang Taylor Swift yang cukup der-der-dor ya, siapa sih yang gak kaget gitu. Dan sekarang juga yang membanggakan juga ya untuk kita ya. Dan masih ada lagu lagi juga nih buat Insan Muda yang lagi mendengarkan. Ada lagu apa nih nextnya? Yap, ada lagu Another World dari Medusa, Hyla and Hugo.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, jangan bosan karena sekarang masih sama Suspika juga ya. Dan Suspika ingat juga tadi ada insan muda yang nitip salam nih dari Kak. Dari Kak siapa nih? Kita lihat dulu, takutnya salah karena kan salam ya, mana tahu salah sasaran kan bahaya. Dari Kak Ezi katanya pengen salam ke Kak Zia. Aku suka kamu katanya Kak Zia, aku cinta kamu katanya tuh dari Kak Ezi. Aduh, ayah tuh gerak-gerak PDKT-an. Soalnya insan muda sekarang udah waktunya Suspika buat bacain salam-salamnya insan muda yang ada di Facebook ya. Dan ini banyak sekali, ada 22. Kita bacain dari yang paling bawah. Ada dari Kak Bobo nih, hadir Kota Medan Sumut, terima kasih. Ada juga dari Kak Amir Udin memberikan emoji okay, dan juga kopi ya. Mungkin ngajak kopi atau apa tuh? Mau dong. Ada juga dari Kak Britike kembaran di Korea, hadir Tamora Medan City, makasih Mbak. Sama-sama, terima kasih udah hadir. Katanya happy Saturday. Dan juga dari Katum yang Virgo, hadir Medan katanya. Wow, terima kasih banyak. Ada juga dari Abah Waisal Samplangan, Gianyar Bali, hadir di Korea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Abah atas doanya dan juga selalu hadir ya. Dan tadi juga siang di pagi hari, di pagi waktu Suspika siaran juga Abah ada ya. Sekarang juga masih ini ada dari Kawarsa Holik Antiga hadir katanya. Terima kasih. Ada juga dari Bang Billy Bangkrut. Tadi mau mancing di sawah, dek cantik di sini enggak hujan katanya. Oh, berarti malam minggunya mancing. Emang malam-malam bisa mancing. Aduh, tapi di sini enggak hujan, di sini juga enggak hujan loh. Makanya tadi pas Suspika lihat di maps memang sedikit-sedikit macet ya. Jadi orang-orang mungkin lebih gampang malam minggu ini untuk pada keluar gitu. Dari Kak Komang juga, si Deparna Bangli hadir, makasih katanya. Makasih juga udah hadir ya. Ada juga dari Kak Aji Pamungkas, selamat malam hari minggu teh hadir katanya, selamat malam minggu juga. Ada juga dari Kak Hendra, NBS FM, selamat malam Neng Sus, request lagunya Maroon 5, She Will Be Loved. Makasih Neng Sus, mat maming, mat tugas sampai tuntas. Oke kakak, mungkin lagu Maroon 5-nya yang She Will Be Love-nya nanti bisa diputarkan di dating ya. Dan ada juga dari Kak Dumayanti, hadir warga Setabat Langkah Sumut katanya. Terima kasih. Ada juga dari Kak Tukiran, Jogja dong. Jogja ngikut merapat absen katanya. Yeay, nyampe ke Jogja. Ada juga dari Kak Sadin, selamat malam bos, Suspika siaran lagi ke. Selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesehatan bos Suspika. Ok, boleh buka lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Terima kasih bos Suspika, pulang nanti hati-hati di jalan raya. Ok bos Suspika. Oke, terima kasih Kak Sadin. Dan lagu My Heart Will Go On itu bisa diputerin nanti di dating ya. Suspika juga suka loh by the way lagu itu. Lagu itu ya OST-nya film Titanic by the way. Nanti diputerin di dating ya. Dan juga ada dari Kanyoman Landung, Klungkung Bali hadir, terima kasih. Terima kasih juga udah hadir. Ada juga dari Kata Yip Polai, mat malam malming Madura hadir. Yeay, nyampe Madura, terima kasih udah hadir. Ada juga dari Kak Indra hadir katanya. Dan Kak Tony, Kota Seribu Bunga hadir, salam semangat katanya. Yuk semangat, yuk semangat malam minggu nih, jangan lemes dong. Ada juga dari Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Discordian Neng Suspika, malmingnya nemenin Neng aja di sini. Oke, terima kasih Kak Socha. Malam ini juga masih ada datingnya, jadi jangan kemana-mana, masih harus menemani Suspika. Dan juga ada dari Kak Itnai Ciamis hadir Discordian, makasih. Oke, sama-sama, makasih juga. Dan juga yang saya muda, terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal hingga akhir ya, yang di live, yang streaming, yang di perjalanan ataupun yang di rumah, yang ngedengerin Suspika. Pokoknya Suspika berterima kasih yang udah menemani. Dan juga maaf ya kalau Suspika salah mengudara dan salah kata. Dan kita lihat udah jam 25.06 nih, artinya kita harus pindah ke program yang baru ya di dating. Jadi Suspika berpamitan dulu karena nanti Suspika akan kembali siaran bersama Kak Haider di dating. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. So, aku Suspika and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: И до Find Rainbow FM, Sekamis number one hits music station.
1: Halo, insan muda masih dengan suara yang sama.
0: Bareng siapa nih?
1: Bareng Suspika dan juga
0: Haidar, temen kamu di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending. Seperti biasa di malam minggu kita berdua main kamu sampai jam 12 malamnya. Dan kita bakal ngapain apa aja di sini.
1: Jadi kita tentunya bakal punya tema ya. Dan sekarang tema kita tuh tentang
0: tentang yang dimana ini mungkin buat kamu para cowok, ini tuh tips kayak memperbaiki mood cewek.
1: Betul. Jadi ya apakah itu betul-betul
0: ampuh
1: ya, apa
0: dan
1: tidak?
0: Dan kita tanyakan langsung ke ceweknya gitu.
1: Iya, gas. Dan juga insan muda buat kamu jangan lupa request lagu juga ya. Bisa di Instagram, di Facebook ataupun di live TikTok ya.
0: Betul
1: nanti
0: banget.
1: Tapi
0: dan apa tuh?
1: Tetap
0: tapi
1: harus
0: apa?
1: Request tuh. Curhat dulu.
0: Dan juga mungkin buat kamu juga yang mau cari samuan boleh banget ingin samu deh kamu cantumin kriteria kamu dan juga mungkin umur kamu dan juga apa ya kayak profil kamu insan muda. Dan seperti biasa di malam minggu insan muda kita punya drama juga, ini spesialnya di malam minggu aja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dan Best Radio.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan juga ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Simaster.

0: Oke, yang sama deh masih bareng kita berdua di Malaika Lubukan Acara Dating. Dekati aku
1: tanpa Andy.
0: Ya, dan seperti biasa yang sama udah diawali di malam harinya di dating pastinya ada tema, dan kali ini Haider membawakan dan juga speaker membawakan tema yang mungkin relate dengan pria.
1: Betul. Dan
0: cowok gitu.
1: Jadi peran aku di sini memvalidasi aja ya.
0: Nah, itu. Karena
1: apakah worth it apakah ampuh apa enggak?
0: Ah, jadi aku pribadi pun juga suka bingung. Kan pasti cowok-cowok di luar sana pun bingung kalau menghadapi cewek bad mood.
1: Okay.
0: Ya kan? Jadi apalagi kalau ditanya kamu kenapa dan jawabnya tuh nggak apa-apa. Pasti kan.
1: Apapun
0: pasti
1: kondisinya ini jawab nggak apa-apa.
0: Iya pasti nggak apa-apa. Jadi kita tuh sebagai cowok tuh harus menerka-nerka.
1: Iya.
0: Jadi apa dalam pikiran dia itu?
1: Mikir ya sendiri gitu ya.
0: Jadi pasti sebagai cowok tuh bingung. Jadi apa yang harus kita lakuin sih ke cewek itu?
1: Oke.
0: Coba kalau dari Zulfika itu seperti apa sih?
1: Kalau dari aku sebenarnya aku tuh takutnya jadi kayak seolah-olah aku tuh menyamaratakan semua perempuan gitu. Yeah, tapi ya kebanyakan.
0: Kebanyakannya
1: gitu kan. Kalau ditanya tuh selalu gak apa-apa gitu. Karena alasan dulu kenapa jawab gak apa-apa ya.
0: Karena
1: ya sebenarnya sama kayak balik lagi, cewek tuh gak mau ditawarin, maunya langsung gitu. Jadi kayak kalau misalnya nanya,

0: dan kita tuh ngejawab sesuatu yang nantinya tuh jadi beban untuk orang lain. Kan misalnya aku jawab nih, lagi bete, kan takutnya ngerusak mood orang lain juga. Ataupun kayak jadi seolah-olah jahatnya gini, ya itu kan mood lu sendiri gitu loh. Jadi agak mungkin dong ngomong ke orang langsung, ya aku lagi bete, gak gitu dong. Jadi kayak gak apa-apa gitu. Cuman ya kalau peka ya tahu kan dari nada gak apa-apanya kalau lagi bete gimana, ya udah sok bantuin biar gak bete gitu loh.
1: Jadi itu kalaupun ada, pasti itu lagi ada mau.
0: Bukan. Sebenarnya bukan lagi ada mau sih, memang terkadang.
1: Karena kan kalau tadi kan kalau sebelumnya bilang, kalau aku bilang mau ini kan nggak enak juga tadi itu.
0: Oh itu mah kayak analoginya.
1: Analoginya.
0: Jadi
1: masih digambar analogi.
0: Jadi kan kayak terkadang misalnya nih, kamu mau beli es krim gak gitu? Kan cewek tuh pasti bilangnya, kalau dalam hatinya ya kayak, ngapain nanya sih, langsung aja beliin gitu loh. Nah sama kalau mood juga kayak, ya lu tahu dong dari muka ngapain nanya, kamu kenapa? Ya kan kalau bete udah kelihatan gitu loh.
1: Tapi nih kalau misalkan si betenya tuh bukan sama si cowoknya,
0: iya,
1: betenya sama orang yang kita nanya, kamu kenapa? Coba cerita. Dan dia ngomongnya masih nggak apa-apa, kita harus gimana?
0: Gimana ya?
1: Kalau menurut dari Susvika, gimana tuh? Gimana tuh?
0: Membingungkan ya, membingungkan juga. Kayaknya harus si cowoknya tuh sebenarnya jangan yang over, yang kayak kamu misalnya dia teh berantem misalnya sama orang lain ya,
1: misalkan.
0: Jangan sampai yang kayak, enggak kok ini bukan kamu yang salah, kamu tuh udah enggak, harus selalu kayak gitu. Tapi kayak mungkin kalau secara aksi ya, karena kan terkadang ada orang bete-nya tuh ada yang enggak mau cerita dulu, gitu, ada yang langsung cerita. Nah, kan yang sulit itu yang enggak mau ceritakan gitu. Paling kayak hibur dia dengan mengkesampingkan masalahnya dulu. Misalnya dia tuh lagi bete, terus contohnya beliin es krim aja gitu. Terus kayak ajakin ngomong hal-hal yang happy dulu deh gitu. Jadi kayak mengkesampingkan dulu pikiran bete itu. Nah nanti kalau dia udah mudi udah balik lagi nih, bisa ini tanya, emang kamu tuh tadi sebenarnya kenapa sih gitu. Soalnya terkadang kalau yang gak mau cerita dan kamu kenapa terus-terusan ditanya terus-menerus, kita jadi kayak diam dulu bisa gak gitu loh.
1: Oh jadi kalau ditanya mulu juga ya, itu malah jadi bikin kekitanya
0: ikut
1: di BT-in.
0: Iya bener. Tapi kalau gak peduli juga sama BT-nya nambah BT.
1: Iya sih, apalagi kalau gak dipeduliin gitu kan.
0: Iya, jadi nanya sekali dua kali gak apa-apa. Tapi kalau dia nanya kayak, kalau dia masih diem aja temen kayak bentar atau kayak gimana, itu biarin dulu aja, selesaikan dulu si cewek itu dengan emosinya gitu.
1: Okay. Tapi nih kan tadi biarin dulu aja, diemin dulu aja. Ya. Nah, biar kita tahu kalau kita harus bertanya lagi, itu seperti apa?
0: Sebenarnya tergantung respon ceweknya ya. Tergantung respon ceweknya, misalnya si ceweknya itu responnya
1: kayak contohnya
0: kayak, kamu kenapa? Dia tuh langsung kayak mengeluh gitu. Artinya dia tuh kayak emang udah ready cerita gitu, kayak please rangkul aku gitu loh misalnya. Nah itu langsung kayak ajakin dia cerita, terus berikan dia solusi ataupun berikan dia ya validasi lah gitu perasaan dia gitu ya. Tapi kalau misalnya bete-nya yang kalau ditanya tuh jadi kayak gitu doang nih, kayak geleng-geleng kepala doang.
1: Berarti?
0: Aduh berarti apa ya?
1: Berarti
0: ya bentar. Kalau aku ya menganalogikan ya, si emosinya tuh masih jadi batu nih. Jadi kalau kita ngomong biasanya nangis. Gitu. Jadi kayak diem dulu pas aku mau nangis gitu. Jadi kayak diem, makanya enggak.
1: Jadi gitu kalau lagi bete sama orang, bukannya sama pasangannya.
0: Betul.
1: Tapi nih sebenarnya kita cut dulu kali ya, sebelum lanjut lagi membahas lebih dalam soal perbetean wanita. Jadi jangan kemana-mana, terus di NBS Radio.

0: Okay, itu dia lagu duka dari Last Child di Sanmuda. Dan masih tentang membahas yang dimana tentang bad mood seorang wanita.
1: Iya, yep, betul.
0: Dan di sini juga kita udah ambil artikel yang dimana kita bakal bahas juga.
1: Okay.
0: Tapi untuk dari wanitanya, apakah ini valid atau berpengaruh enggak sih?
1: Iya, baik.
0: Jadi yang pertama nih.
1: Oke, apa tuh?
0: Yang pertama itu, pahami penyebab mood buruknya itu apa sih? Itu pasti kayak sebelum mencari cara untuk memperbaiki moodnya, itu penting banget untuk terlebih dahulu memahami apa yang menjadi penyebab mood buruk itu.
1: Betul.
0: Katakan, itu betul apa tidak?
1: Betul, itu sangat works karena kalau salah memahami penyebab, nanti cara ngebujuknya juga beda dong. Jadi harus paham kayak kira-kira dia penyebabnya karena apa ya. Jadi tahu langkah apa sih yang harus diambil berikutnya gitu.
0: Tapi kalau emang ditanya, kan kita nggak tahu penyebabnya apa. Ditanya nggak apa-apa itu gimana?
1: Itu dia harus cari tahu. Contoh ya, kalau misalnya apa dia bete karena makanannya jatuh. Berarti solusinya apa?
0: Ya ganti makanannya,
1: nah,
0: beliin lagi.
1: Itu dia, jadi harus tahu penyebabnya. Gimana kalau dia tuh cuma mau gantiin makanannya tapi malah di bujuknya tuh kayak misalnya
0: aku salah bukan.
1: Itu dia.
0: Oh, salah aku. Yang kedua deh.
1: Kedua.
0: Berikan dukungan emosional. Itu seperti berpengaruh enggak? Seperti mungkin empati.
1: Ya berpengaruh lah. Berpengaruh. Coba kalau gak diberikan dukungan secara emosional, kan pasti cewek itu akan mengira ini cowok gak peduli sama gue gitu. Itu wajib banget.
0: Tapi kalau misalkan ada, mungkin ini gak semua ya, tapi ada aja. Kayak kalau misalkan si ceweknya tuh lagi bete sama orang, dan si cowoknya tuh harus ikut bete. Ada kan ya gitu. Jadi kamu tuh gak boleh pro.
1: Oh
0: gitu.
1: Itu mah sama aja kayak di pertemanan juga gak sih? Kalau kayak gitu sebenarnya agak jarang mungkin ya kayak gitu. Tapi terkadang mungkin kalau misalnya emang harus nyampe cowoknya harus ikut bete, ya berarti memang dia perlu. Jadi kayak dia tuh ngerasa mungkin ya, mungkin kalau misalnya nggak ada orang yang satu pemahaman sama dia, dia tuh salah, dia tuh ngerasa ya dia yang salah lah dalam hal ini gitu. Jadi kan kalau misalnya ada cowoknya yang satu pemikiran sama dia, jadi kayak dia tuh bakal mikir gini, ah coba aku aja pro ke aku, berarti emang bukan aku yang salah, mirip kayak gitu. Tapi
0: gitu
1: ya, itu mah gak terlalu worth it ya. Karena harusnya juga kalau dari sisi cowok ya dewasa. Kalau misalnya si ceweknya yang salah, ya kasih tahu. Jadi biar kedepannya tidak terlaksana lagi hal itu gitu, terjadi lagi. Karena kalau terus-terusan ngevalidasi ternyata si ceweknya yang salah gimana?
0: Benar. Tapi mungkin untuk di awal kayak kalau dia lagi emang emosinya lagi tinggi, ya iyain aja kali.
1: Iya, betul.
0: Kan kalau emang udah tenang baru kita obrolin.
1: Betul.
0: Masuk sana.
1: Jadi jangan ngasih tahu, jangan ngebujuk kita, jangan gini nih, jangan yang kayak emang dia tuh gini, emang dia tuh jahat, emang kamu doang dah yang benar, emang kamu doang dah yang masuk akal gitu loh. Enggak, jangan kayak gitu gitu, bukan membandingkan. Jadi kayak cukup udah gitu, sabar. Udahlah kita habis ini main yuk gitu atau gimana gitu. Jadi jangan membandingkan dengan lawan dia gitu.
0: Ya berarti ini masih nyambung sama hibur dengan hal kesukaan.
1: Apa?
0: Ya hibur dengan hal kesukaan.
1: Betul.
0: Langkah ketiganya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin kayak ajak main kah gitu, juga mungkin jajan.
1: Betul.
0: Kayak ini mengalihkan perhatian juga, yang kelima.
1: Mengalihkan perhatian. Jadi
0: iya, dengan main itu perhatian.
1: Oh
0: itu
1: iya sih kan. Ya iyalah, jadi ya, kadang kan? Kalau apalagi kalau misalnya asik banget nih, nanti si ceweknya juga jadi lupa ya sama BT-nya dia gitu. Mungkin kalau BT-nya karena hal sepele mah gak akan dibahas lagi nanti. Jadi si BT-nya gitu. Jadi ya, itu sangat-sangat works.
0: Dan juga nih kayak beli ruang sendiri.
1: Itu mah harus. Tapi tergantung masalahnya.
0: Tergantung masalahnya.
1: Kalau misalnya masalahnya semisal kayak tadi hal sepele, kalau misalnya tentang karena makanan jatuh, masa dikasih ruang sendiri?
0: Gak banget sih.
1: Gak cocok.
0: Emang
1: BT-nya teh karena misalnya masalah personal ya, misalnya
0: atau tentang pekerjaan,
1: iya, gitu,
0: atau
1: yang
0: keluarga,
1: mumet gitu. Kan kalau terkadang ada orang yang tipikal menyelesaikan masalahnya dengan cerita. Ada juga yang memang menyelesaikan masalahnya dengan me time dulu, okay, gitu.
0: Dan juga nih tanya apa sih yang mau diinginkannya itu juga,
1: iya,
0: worth it.
1: Betul, tapi terkadang kalau misalnya ditanya lagi bete itu, ditanya kamu emang maunya apa? Gak tahu. Karena lagi bete ya, gak bisa mikir apa maunya karena lagi bete. Jadi kira-kira yang terbaik apa ya, gak tahu aku juga. Tuh kan gak tahu.
0: Gak tahu ya jawabannya. Kasih hadiah yang terakhir.
1: Iya.
0: Tapi tergantung hadiahnya juga nggak?
1: Iya dong.
0: Tergantung hadiahnya.
1: Tapi kayaknya nggak sih kalau misalnya lagi bete dan dikasih hadiah apapun kayaknya bakal seneng deh.
0: Mungkin kalau misalkan nih dia betenya gara-gara mecahin gelas.
1: Iya.
0: Dan kita tiba-tiba dengan freaknya membeli gelas.
1: Oh jadi berusaha menyelesaikan masalah.
0: Itu gimana?
1: Iya kalau gelasnya plek-plek mah ya pasti sangat membantu dong.
0: Kalau emang gelas favorit, tapi yeah, kalau emang gelasnya udah gelas biasa aja, cuma dia bete gitu.
1: Enggak kayaknya. Semisal ya, gimana kalau misalnya yang pecah itu gelas favorit dia. Terus misalnya gelasnya teh aku punya.
0: Tapi emang ada.
1: Iya.
0: Yeah. Kamu punya gelas favorit gak?
1: Ada.
0: Oh ada, oh ada.
1: Aku punya buat kayak di kamar gitu. Kalau misalnya malam hari biar aku gak keluar-keluar. Gelasnya tuh ada gambar-gambar alpukatnya.
0: Oh kenapa alpukat banget?
1: Karena lucu aja. Aku sebenarnya gak suka buat alpukat. Tapi si gelas itu lucu. Dan ada tutupnya, ada sudutannya. Nah gimana kalau si gelas alpukat itu pecah, terus misalnya aku tengah aduh pada pacarku misalnya. Terus si pacar aku tiba-tiba ngebeliin gelas yang biasa suka ada di dapur.
0: Ya
1: kan itu kayak ya gak menyelesaikan masalah orang. Gelas kesukaan aku yang pecah. Itu
0: tergantung apa yang kita beri juga ya.
1: Iya.
0: Terus ini ada nanya nih ke Eka Transporter ya. Kalau disuruh bela dia walaupun salah gimana?
1: Yaudah, ya udah, ya belain dulu aja.
0: Belain dulu aja.
1: Jadi kalau di kondisi dia lagi bener-bener lagi bete parah nih, bela dulu dia aja. Kalau misalnya enggak digituin ya dia pasti
0: kamu sama aja sama semua orang.
1: Pasti yang ada kena
0: semprot juga.
1: Kena semprotnya gitu, tapi nah, semisal okay, ini bela dulu. Nah, tapi belanya juga jangan kayak over gitu loh. Kayak, jadi kayak tetap kasih ruang untuk memahami lawan si cewek itu gitu loh. Jadi kayak
0: ya,
1: kamu bener kok kayak gini. Mungkin memang misalnya perlu lebih komunikasinya aja gitu. Emang dua-duanya misalnya salah apa gimana lah gitu. Jadi jangan yang kayak tutup mata. Jangan tutup mata kalau ceweknya salah gitu loh.
0: Begitu Hinsa Mura. Jadi tapi ini cara paling ampuh menurut Sofika.
1: Aduh.
0: Itu apa kalau lagi mood?
1: Cara
0: paling ampuh menurut ini menurut kamu aja. Menurut kamu aja.
1: Menurut aku cara paling ampuh itu kalau aku sih lebih mending kayak misalnya di real life ya.
0: Di real life.
1: Mendingan kalau aku ya dikasih apa yang aku suka dan diem dulu si cowoknya. Jadi semisal nih aku tuh lagi bete di real life, terus si cowok jadi tiba-tiba ngasih aku coklat rasa matcha gitu, dikasih aja, terus akunya makan itu dengan aku tuh menyelesaikan bete aku sendiri. Habis itu nanti aku berinteraksi lagi. Jadi tapi jangan banyak ngomong juga gitu, jangan kayak udah tuh kamu kenapa, udah kita kan lagi main, ayo dong happy. Dibilang lagi bete dipaksa happy gitu kan gak bisa gitu.
0: Ya.
1: Kalau misalnya zaman sekarang misalnya chattingan.
0: Kalau di chatting gimana tuh?
1: Kalau di chatting kayaknya
0: spam gitu.
1: Itu gue blokir langsung.
0: Ganggu ya.
1: Aku blokir sumpah.
0: Ganggu ya.
1: Kayaknya kalau di chat mah lebih baik tanya aja. Tanya. Terus kalau misalnya si ceweknya akunya belum jawab nih misal karena apanya, mending kalau aku sih karena love language aku adalah word of affirmation. Jadi kasih kata-kata penenang aja lah gitu. Jadi kayak misalnya gini, apapun masalah kamu gitu. Itu sangat-sangat works
0: buat aku. Dikasih kata-kata hari ini.
1: Gitu. Tapi jangan alay kata-katanya.
0: Kalau minta copas dari
1: Google. Dari apa? Dari buku.
0: Dari Google. Kan ada kan kata-kata untuk cewek gitu kan.
1: Tau gak sih, terkadang lah misalnya kalau chat GPT ya.
0: Iya, kalau chat GPT.
1: Kalau chat GPT awalnya suka ada oke, ini kata-kata terbaik buat cewek kamu. Di kopinya sampai atas.
0: Oh, kamu pernah mengalami itu?
1: Temen aku, temen aku.
0: Oh, teman.
1: Bener-bener yang kayak dari si ChatGPT jawab nyampe si kutip 2 nya untuk si cewek ini. Itu iya, sumpah.
0: Jujur, aku sebagai cowok malu sih.
1: Malu. Tapi ada dua respon dari cewek. Ketawa sama marah.
0: Iya sih, iya sih, iya sih.
1: Mendingan
0: sih pasti lah, mending jangan. Tapi menurut kamu nih, cewek-cewek kalau lagi bete, kalau tadi kan kata Susvika dikasih hadiah.
1: Iya.
0: Yang kesukaan. Tapi kalau menurut kamu nih, yang sama dengan cewek-cewek, apa sih? Coba dong komen.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, sama dia. Setelah kita tadi membahas tentang mood wanita yang mungkin sulit ditebak ya.
1: Betul.
0: Dimana kayak tiba-tiba atau mungkin ditanya kenapa, dijawabnya gak apa-apa. Dan sebagai cowok kita pasti bingung, harus menerka-nerka.
1: Betul.
0: Dan tadi udah dikasih jawaban ya, dimana dari Sosviga sebagai POV wanita.
1: Yap.
0: Semoga membantu kalian untuk para pria, biar di luar sana tuh gak bingung lagi kalau ceweknya bete atau bad mood harus ngapain.
1: Betul ya. Tapi aku mau nanya,
0: Apa?
1: Kan tadi mah cewek ya. Sekarang karena yang tadi aku nanya juga ke Haidar, cowok juga manusia bisa bete.
0: Iyalah.
1: Nah, biasanya faktor tersering bete lelaki itu apa?
0: Faktor bete pri cowok.
1: Iya.
0: Kenapa ya bisa bete gitu? Dalam hal apa?
1: Hubungan-hubungan aja.
0: Dalam hubungan. Sebetulnya mungkin dari ini, rasa dihargai.
1: Oh. Jadi hargai. Mungkin kalau misalnya ngeliat ceweknya gimana gitu baru bete. Bukan yang kayak beli sesuatu terus jatuh terus bete gitu, enggak ya?
0: Enggak. Kalau jatuh ya udah gitu, enggak ribet gitu kan. Gitu, tapi kalau biasanya kalau cowok tuh ya pasti ada betenya.
1: Karena manusia.
0: Karena manusiawi, karena bete itu kan emosi kan, emosi, perasaan. Jadi ya wajar-wajar aja.
1: Tapi gak cocok kata aku mah.
0: Kok gitu sih?
1: Gak cocok sama cowok, gak cocok bete.
0: Tapi kalau emang betenya kayak mudian.
1: Iya.
0: Kayak cewek itu emang gak cocok.
1: Dan
0: gak
1: aku tau, aku punya sih cowok berteman dengan cowok mudian. Melebihi cewek. Dan aneh.
0: Jadi biasanya kadang kalau cowok itu bete sama diri pribadinya juga.
1: Gimana?
0: Kayak misalkan apa ya, kita tuh ngerasa mungkin di masih gitu-gitu aja. Dan mungkin kayak kayak gitulah
1: progres diri sendiri.
0: Dan mungkin kayak kadang bete sama overthinking sendiri. Terus kadang juga bete-nya tuh dari ekspektasi. Kayaknya cewek juga sama sih ya kalau bete ekspektasi.
1: Bisa jadi, bisa
0: kayak misalkan ekspektasi si cowok tuh kalau kita nge-treat si ceweknya kayak gimana, kayak misalkan kayak gini deh nge-treatnya tuh, dan si hasilnya tuh enggak kita yang harapkan. Itu pasti kita agak sedikit bete juga gitu.
1: Terus kalau udah bete maunya diapain?
0: Ya sebetulnya ya pengennya mah kayak dibujuk dan ditanya kenapa gitu. Kan kalau emang nggak ditanya berarti ya udah deh gitulah.
1: Tapi sama nggak kayak butuh ruang sendiri gak gitu? Sama juga.
0: Ya gitu. Ya manusia lah, ya manusia biasa.
1: Tapi nggak cocok.
0: Emang gimana? Cocok nggak cocok itu kenapa?
1: Nggak cocok tuh karena kayak enggak kayak aneh aja
0: untuk cowok bete. Karena kalau misalkan ada lagi dalam nugas waktu masih sekolah mungkin atau kuliah, nugas dan tugas numpuk dan kita keteteran juga, itu ya kita juga bete.
1: Mungkin aku kayaknya kenapa gak cocok tuh karena peribahasanya bete.
0: Kesel
1: wajar, semua orang kesel. Tapi kalau peribahasanya bete tuh kayak cewek gitu.
0: Iya, tapi kan kesel sama bete sama aja gak sih?
1: Iya.
0: Cuman beda kosa kata aja.
1: Iya,
0: kayak yang tadi es krimnya jatuh, misalkan makanannya jatuh. Iya, kesel itu kesel kan?
1: Iya sih.
0: Bete gitu.
1: Iya,
0: sama aja kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi betul-betul ini ada curhat.
1: Apa tuh?
0: Di Instagram dari Dika. Kayak gini, selamat malam kak, aku mau curhat sedikit.
1: Oke.
0: Aku punya pacar yang sebenarnya baik, perhatian juga, tapi ada satu hal yang sampai sekarang masih bikin aku bingung.
1: Apa tuh?
0: Yaitu kalau dia lagi bad mood dan juga dia orangnya moodian.
1: Oke.
0: Mambung nih sama pembahasan kita.
1: Betul.
0: Nah, setiap dia lagi bad mood, suasananya langsung kayak berubah. dan chat tuh jadi singkat, nada bicaranya dingin, dan kadang hal-hal yang biasanya biasa aja jadi terasa salah.
1: Oke.
0: Okay. Aku sering nanya ada apa, tapi jawabnya cuman ya udah, nggak apa-apa, lagi pengen sendiri aja, cuma lagi sendiri sama diri sendiri.
1: Iya.
0: Aku paham kok semua orang punya hari yang buruk. Betul. Aku juga nggak menuntut dia harus selalu ceria. Betul. Tapi jujur, kadang aku jadi ikut capek. Karena sering merasa seperti harus menebak-nebak yang salah.
1: Mm-hmm.
0: Takut ngomongin ini salah, takut bercanda nanti dia makin kesel.
1: Betul. Nah,
0: rasanya kok dia gak serius gitu kan, mana dia bercandain. Yang bikin sedihnya, saat dia lagi bad mood, aku sering merasa jadi pelampiasan, walaupun mungkin dia gak sadar. Padahal aku cuma pengen ada buat dia dan bantu bikin dia merasa lebih baik. Aku masih sayang dan masih berusaha mengerti. Cuman kadang aku berharap dia bisa lebih terbuka tentang apa yang dia rasakan, supaya aku gak terus-terusan menebak dan juga merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan atau gak tahu gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Buat yang mungkin lagi sering bad mood, gak ada salahnya kasih tahu aja orang terdekat apa yang sedang dirasain, karena kadang yang paling bikin lelah bukan masalahnya tapi ketidakjelasannya. Terima kasih Kak, semoga semuanya segera membaik, dan request lagunya aku pengen diputerin Null Stress aja yang Istirahat. Oke.
1: Okay.
0: Gimana tanggapannya?
1: Waduh. Aku mention mana? Satu kalimat sih tadi.
0: Apa tuh?
1: Gak sedikit kalimat sih. Katanya kalau bete tuh apa salahnya kasih tahu orang terdekat. Justru kataku gak bisa sih. Gak semua orang bisa bete tuh bercerita.
0: Oke. Okay.
1: Karena ya, itu mah kalau dari aku ya, kalau aku sendiri emang tipe kalian yang gak bisa sih. Kalau bete malah kadang aku tuh bikin skenario baru. Biar orang tuh ngiranya aku bete karena itu, padahal bukan karena itu. Gitu. Jadi menurut aku sebenarnya iya sih, kalau misalnya cewek ngasih hal yang membingungkan tuh kayak ya udah sih, kalau emang ditanya dan itu pasangan kamu mah ya ngomong aja. Karena ya pacar gitu, ataupun ya, ya itu pacar apa suami istri?
0: Pacar.
1: Oh pacar.
0: Kan di awalnya pacar, aku punya pacar.
1: Oh iya. Gak apa-apa sih kalau misalnya apalagi pacar, makan niatnya perhatian ya, mana tahu ya memang bener niatnya kan membujuk, niatnya baik gitu. Ngomong aja lah, tapi gimana kalau sebenarnya dia tuh bete-nya sama pacarnya?
0: Nah itu nggak tahu tuh.
1: Dan dia gak ngomong karena dia takut pacarnya tersinggung.
0: Tapi nih kalau dari aku nih, kalau kita emang menanggapi si cewek yang mungkin apa-apa bete dan ngerasa kita malah jadi pelampiasan, jadi lu capek sih.
1: Ya iyalah.
0: Jujur capek, kayak apa-apa di bete-in gitu kan. Dan bete-nya juga padahal bukan sama pacarnya gitu kan, bukan sama si cowoknya, tapi malah ikut di bete-in. Sebenarnya itu emang bikin capek dan capek banget. Kalau emang sesering itu.
1: Sesering
0: itu pasti itu capek. Kita harus mengerti dia dan sikon dia, yang padahal ya kita juga punya kehidupan. Jadi mana aku juga pasti punya kelelahan, capek gitu kan, punya aktivitas. Ya masa sih aku harus bergelut dengan ini juga gitu kan.
1: Karena bahkan untuk berteman aja, kayak misalnya lagi nongkrong ada salah satu orang yang bete aja tuh, betenya nyebar gak sih?
0: Betul.
1: Apalagi kalau pasangan ya, si betenya teh jadi ditanggung jawabkan ke pasangannya gitu.
0: Iya. Dan juga sebetulnya kalau misalkan bete sama seseorang dan melampiaskan pun itu kayaknya udah agak kurang aja.
1: Setuju.
0: Ya pacar itu bukan untuk mempelampiaskan gitu kan. Kadang ada aja hubungan yang dimana Misalkan kasih ceweknya tuh lagi kesel sama orang. Dan dia ngerasa sama si cowoknya tuh ya udah akrab, udah deket, jadi pelampiasan.
1: Iya.
0: Gitu kan, jadi ngerasanya tuh udah deket. Jadi dia mau melakukan hal apapun juga ya, karena ya dia pacar aku gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ke orang lain tuh dia gak berani. Nah, berani gitu kan.
1: Berarti itu juga ya jadi faktor.
0: Maupun cowok atau cewek. Apa
1: tuh? Iya sih. Itu sih yang jadi faktor dia jadi melampiaskan tuh, karena dia merasa ya ada orang yang sekalipun aku memberikan sikap apapun dia akan menerima. Itu gak sih?
0: Iya. Nah, tapi ini harus gimana nih kalau menurut Suspika?
1: Dia mintanya apa? Tanggapan
0: dia,
1: aja.
0: Tanggapan aja sih, karena si ceweknya kayak gini. Buat kamu tuh kayaknya harus gimana nih gitu.
1: Menurut
0: sebetulnya capek, cuman dia sayang.
1: Menurut aku kayaknya ngomongin aja ke sih.
0: Betul.
1: Omongin ke ceweknya gitu, kayak bisa tolong gitu loh, minta tolong kalau misalnya kamu bete itu bercerita, bukan melampiaskan. Dan bahkan mungkin kalau misalnya si ceweknya bercerita kalau dia bete, justru cowok mah seneng gak sih? Karena merasa
0: setuju.
1: Kayak oh berarti aku diperlukan.
0: Setuju.
1: Jadi mending cerita aja, dan kamu kalau butuh solusi atau butuh apapun itu bilang gitu. Mending ngomong kayak gitu deh ke ceweknya, karena kalau digituin mah justru menurut aku, kalau aku sebagai cewek
0: yeah,
1: aku seneng. Berarti kayak oh berarti memang dia tuh menerima si cerita aku ini gitu, dibandingkan dengan pelampiasan. Karena kenapa si cewek tuh gak mau cerita?
0: Karena
1: dia tuh takutnya ngerasa beban buat orang lain dan rasa pasangannya kayak ya udah sih ini mah emosi aku, kenapa harus diceritain ke orang? Hasilnya dia tuh melampiaskan dengan tidak sadar mungkin. Gitu, jadi mending bicarakan saja.
0: Ya betul, jadi emang harus dikomunikasikan.
1: Betul, ya, komunikasi kan. Number one please.
0: Yep, jadi harus dikomunikasikan emang baiknya dan bagusnya kayak gimana. Betul. Gitu kan. Jadi kita lebih baik cari solusi daripada ya mampiaskan gak sih gitu kan.
1: Setuju
0: gitu,
1: aku
0: Bang Dika ya.
1: Bang Dika empu.
0: Dan lagunya ini Istirahat. Kayaknya emang lagi cocok banget. Kayaknya mau istirahat dalam pikiran yang lelah ini ya. Saya dia lagu ini untuk kamu.

0: Oke, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa.
0: Oh, gak apa-apa. Berarti kenapa-kenapa ya?
1: Kok gitu?
0: Ya orang kamu jawabnya gak apa-apa, berarti ada apa-apa.
1: Apa sih?
0: Aku ada salah deh kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Syukurlah.
1: Tapi ngeselin.
0: Lah, kok gitu sih? Terus? Coba kasih tahu dong masalahnya apa.
1: Duh, mager jelasin deh.
0: Oke. Aku tebak deh ya.
1: Silahkan.
0: Kuota kamu habis?
1: Bukan.
0: Lapar?
1: Bukan.
0: Ada yang bikin kamu kesel?
1: Ada.
0: Siapa sih ini biar aku bantu kesel juga? Nana, senyum nih tadi nih.
1: Enggak.
0: Aku lihat.
1: Itu refleks.
0: Refleks senyum ya?
1: Refleks memuntah.
0: Waduh, sakit hati diriku.
1: Apa sih?
0: Nah, ketawa nih.
1: Dikit doang.
0: Ya gak apa-apa sih, yang penting kan berprogres gitu kan. Dari jutek ke ketawa.
1: Udah.
0: Eh, beli snack yuk.
1: Ngapain?
0: Itu petualangan pertama.
1: Snack doang.
0: Ih, jangan remehin kekuatan snack kamu.
1: Emang bisa ngilangin bad mood?
0: Ya, kalau enggak bisa minimal sambil ngambek ada yang dikunyah deh.
1: Apa sih?
0: Nggak gitu dong.
1: Sebenarnya aku tuh cuma capek.
0: Capek?
1: Iya.
0: Oh, kan aku di cancel.
1: Belum.
0: Lah, lo kok belum? Itu kenapa mengancam ya?
1: Biar kamu tuh tetap rendah hati.
0: Baik, yang mulia. Mission complete nih ya. Udah naik dari 10 ke 60% kali ya.
1: Salah, 55%.
0: Ya udah, sisanya isi sendiri sih.
1: Emangnya mood baterai HP?
0: Ya mirip gak sih? Bedanya HP kalau low bat kan dikasih charger. Kalau kamu, kalau low mood tuh kan bisa dikasih makanan.
1: Ya valid sih.
0: Makanya aku jadi gak panik.
1: Kenapa?
0: Ya karena aku udah apa. Kalau troubleshooting tuh ya kayak gini.
1: Sok tahu.
0: Langkah pertama itu kasih snack.
1: Terus?
0: Kalau gagal kasih minuman.
1: Kalau gagal lagi?
0: Baso.
1: Kalau masih gagal?
0: Kalau masih gagal berarti aku yang harus minta maaf deh.
1: Padahal kamu belum tentu salah.
0: Tapi emang itu udah fitur cowok sih.
1: Dasar. Tapi kadang aku heran deh.
0: Kok heran? Kenapa?
1: Kok kamu bisa sih santai banget?
0: Karena kalau kita berdua panik, nanti dikira ya simulasi bencana gitu kan.
1: Kocak, ih apa sih, gak jelas banget.
0: Nah udah keluar nih kata-kata kocak. Kedua, mood naik jadi 75%.
1: Siapa yang hitung aku tanya?
0: Aku punya aplikasi.

0: Aplikasi apaan?
1: Ini Mood Tracker Woman.
0: Udah deh.
1: Karena udah hampir normal.
0: Belum.
1: Kurang apa lagi?
0: Bakso.
1: Oh, ternyata selama ini kamu bukan bad mood.
0: Terus?
1: Ya perut kamu yang lagi demo.
0: Ya elah, ketahuan deh.
1: Ya udah, ayo berangkat.
0: Kemana?
1: Menyelamatkan hubungan antara kamu dan bakso.
0: Gas.
1: Gas. Kita gak bakso.
0: Hari.

0: Okay, sama dia masih berkaidar juga.
1: Sus Vika.
0: Aduh, tadi sedikit drama romance.
1: Yes, betul.
0: Gimana itu nyeritain apa tuh Sus Vika?
1: Tentang cewek yang bad mood. Setelah perbincangan sejauh itu, ternyata ceweknya cuma mau apa?
0: Siapa tuh?
1: Mau bas.
0: Bakso, cuman lapar doang.
1: Cuman
0: ternyata
1: lapar doang. Nah itu dia se-complicated itu ketika cewek itu bad mood.
0: Iya, jadi kalau kamu yang pertama, kalau cowok dihadapin sama cewek bad mood, jangan terlalu pandang dan overthinking juga.
1: Betul. Ya,
0: dia udah tenang aja, santai gitu kan. Jadi cari masalahnya apa gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Bahkan kalau dibawainnya itu fun, ke ceweknya juga jadi ketawa-ketawa.
0: Ah, kan? Betul. Kayak gitu kayak tadi gitu kan. Itu kayak gambaran sedikit kali ya.
1: Betul.
0: Dan by ini sudah ada yang curhat juga.
1: Iya.
0: Nah, di mana nih? Masuk dari WhatsApp ya?
1: Okay, gas. Apa tuh katanya?
0: Ini tuh mana? Ah, ini dia. Dari Bang Farham. Ini katanya, halo Kak Dar dan juga Kak Suspika. Selamat malam, ada sedikit cerita. Sekitar 1 bulan ke belakang aku punya pasangan. Nah, hubungan udah berjalan sekitar 2 bulanan. Setelah itu pada tanggal 6 Mei aku dan dia ikut event hiking.
1: Ya.
0: Nah, awal mula berubah dari situ pagi-pagi pas di acara masih aman-aman aja. Kayak pasangan harmonis, foto-foto dan segala macem deh, selayaknya orang pacaran gitu. Nah, singkat cerita, acara udah dimulai sekitar jam 10 atau jam 9 lebih deh gitu kan. Dia tuh berubah, dipegang gak mau, dideketin gak mau, ditanya gak jawab, dan tiba-tiba bete. Dibujuk apa-apa juga gak mau. Sampai ada suatu kejadian, dia lagi duduk sendiri sama aku disamperin, dia malah pergi.
1: Wow.
0: Kenapa tuh?
1: Waduh.
0: Nah, bingung dong tiba-tiba begitu, nyampe 2 hari selalu begitu. Terus sampai di titik dimana aku udah capek ngadepin sikap dia yang seperti itu dan tidak ngejelasin apa-apa gitu kan. Cuma pengen udahan aja karena katanya gak cocok.
1: Okay.
0: Setelah hubungan kelar atau dia putus gitu kan gara-gara hari itu, sekitar 2 atau 3 harian di post foto cowok baru seperti biasa, jangan sebut inisialnya P aja, inisialnya P.
1: Oh my god, berarti memang bukan karena bete sih, tapi karena memang udah agak cinta aja sebenarnya, dia udah punya yang lain. Wow, dan fun fact-nya loh ya, ini untuk para cowok nih.
0: Apa-apa?
1: Terkadang kalau misalnya cewek udah ilfeel tuh, mereka nunjukinnya kayak orang lagi bete gitu. Jadi kayak gitu. Enggak mau jangan deket-deket. Itu sebenarnya lagi ilfeel bisa jadi.
0: Oke.
1: Dan berarti bisa jadi ya setelah tadi kan bete-nya itu terjadi setelah foto-foto kayak orang pacaran ya. Nah, mungkin dia tuh sebenarnya enggak mau ataupun dia takut ketahuan mungkin sama cowok barunya. Mungkin ya.
0: Enggak tahu ya.
1: Enggak tahu.
0: Tapi ini udah pacaran karena posisinya.
1: Iya, tapi ya itu dia mungkin karena dia tertarik dengan cewek, dengan cowok lain.
0: Tapi aku berpikirnya gini loh.
1: Apa?
0: Dia menemukan seseorang di saat hiking juga.
1: Oh.
0: Makanya dia waktu disamperin juga malah ninggalin.
1: Tapi kayaknya itu agak sulit sih. Maksudnya kayak sekarang gini deh, kalau misalnya mereka ketemu waktu hiking, si cowok yang barunya itu kok berani-beraninya ngedeketin padahal dia datang sama ceweknya? Sama cowoknya?
0: Bukan, misalnya bukan ngedeketin, kayak si ceweknya suka sama seorang dan dia gak mau nunjukin kalau dia punya cewek, punya cowok.
1: Bisa jadi sih.
0: Jadi makanya dia kayak ngehindar dan berusaha berubah sikapnya biar ya disangka sama si cowok yang dia suka tuh, ya aku gak ada siapa-siapa loh.
1: Bisa jadi ya.
0: Itu, dan juga dia yang ngajakin foto-fotonya katanya tuh.
1: Oh, yang ngajakin foto-fotonya tuh si ceweknya sebenarnya. Lah gimana sih?
0: Itu jadi ya intinya mungkin ya emang ini sakit hati pasti gitu kan. Kita udah suka dan sayang sama seorang dan malah dihianatin kayak gitu kan. Mana hubungannya juga ini harusnya lagi berbunga-bunganya enggak sih? Baru aja 2 bulan.
1: 2 bulan
0: kan enggak tadi kan? 2 bulanan kan? Ya enggak sih?
1: Iya,
0: coba.
1: Ampun.
0: Coba dicek lagi.
1: Sekitar 1 bulan ke belakang. Iya.
0: Iya kan, hubungannya sekitar 1 bulan. Ya kan itu lama.
1: Harusnya itu udah lama sih menurut aku. Harusnya
0: lagi berbunga-bunganya.
1: Iya.
0: Di situ tuh belum ada masalah konflik atau apalah-apalagi
1: dan
0: tuh.
1: Dan apalagi mereka hiking gitu. Nah, itu kayak quality time yang sangat panjang.
0: Betul.
1: Aduh. Berarti ya
0: tapi gak apa-apa, ya mungkin emang bukan jodohnya gitu kan.
1: Jodohnya.
0: Kalaupun galau ya gak apa-apa. Ya namanya juga manusia punya rasa sakit gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Ini nikmatin aja kegalauannya tapi jangan terlalu berlarut dalam kesedihan gitu kan. Apalagi kita sedih dengan orang yang gak tahu keadaan kita dan gak peduli keadaan kita.
1: Iya.
0: Malah diposting sama cowok lain.
1: Aduh sakit hati ya.
0: Jadi yaudah.
1: Keputusan untuk menyelesaikan hubungan itu udah tepat sih menurut aku.
0: Betul. Betul ya, semangat buat Bang Farhan dan tim tidak request lagunya. Bang Farhan, mungkin kita pilihin aja kali, pilih lagu apa nih buat Bang Farhan, Suswika?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa yang cocok nih, yang dimana ini kemarin diselingkuhi kali atau disakiti? Apa tuh?
1: Kalau apa tuh? Dari Kahitna atau apa sih?
0: Kahitna yang mana nih?
1: Yang
0: Kritik
1: mana
0: Nadir?
1: Ya? Bisa Kahitna jadi.
0: Kahitna bukan? Kritik Nadir.
1: Bisa jadi.
0: Oke deh kalau gitu ini dia untuk Bang Farhan.

0: Assalamualaikum dek. Gak kerasa banget ya udah di jam 11 lebih 46 menit aja.
1: Betul. Dan insan muda berarti kita harus berpamitan ya. Karena Suspika juga harus jaga kopi nih.
0: Betul ya. Mungkin itu yang di live TikTok nih insan muda ya. So mungkin kita udah ngapain aja sih tadi itu?
1: Tadi itu kan kita udah bacain curhatan. Kita juga udah bawain tema tadi tentang apa?
0: Betul, tentang
1: mood cewek.
0: Mood cewek gitu kan. Jadi mungkin buat cowok-cowok yang sering bingung, mungkin semoga terbantu ya.
1: Iya.
0: Tadi kita ada drama yang dimana menggambarkan bagaimana menghadapi mood cewek.
1: Iya gitu kan. Jadi intinya adalah kalau cewek bad mood, bawa enjoy sih, kayak santai aja.
0: Santai, jangan kita tuh terlihat panik gitu ya.
1: Betul sekali. Dan juga untuk cewek-cewek ya, diharapkan untuk tidak melampiaskan ya.
0: Itu dia.
1: Bete boleh, tapi lebih baik cerita aja.
0: Gak cewek aja sih, cowok pun juga sama.
1: Iya betul.
0: Oke, kalau begitu yang sama dia, selamat menikmati malam minggunya. Nih yang sama dia malam masih panjang. Sekarang waktu lagi jam 11.47 menit. Tapi kita harus pamit yang sama dia.
1: Iya nih, I'm sorry ya kalau misalnya selama mengudara mungkin ada salah kata atau menyinggung. Dan juga terima kasih banyak ya. Pokoknya semuanya buat yang di rumah, yang kayak semua jam segini di rumah gak sih jam segini?
0: Ya mungkin ada aja yang perjalanan.
1: Oh termasuk aku
0: betul,
1: ya.
0: Iya. Dan mungkin masalah yang di live TikTok di So Thank You Insamu. Dari sini Haidar
1: dan juga Suspika
0: pamit undur diri.
1: Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihinastainu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tawhirina tayyibin. Wa ashabihil mayamina mantajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Tentu pagi ini kita kembali lewat satu ayat suci Al-Quran yang menjadi objek bahas kita di pagi ini. Sabda, barangkali ada satu pengalaman yang sempat kalian lakukan atau juga kalian menjadi korban dibuli oleh orang dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, atau mungkin kalian mendengarkan ketika orang berbicara menggunakan kata-kata yang justru itu merupakan sebuah penghinaan. Sebut saja sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan hati dengan menggunakan kata-kata binatang. Anjing, monyet, babi, apa lagi ya? Banyak ya, saya muda ya. Ada pesta para babi, bahkan sekarang tuh ada pesta para babi. Kira-kira orang disebut babi tersinggung enggak? Disebut bagong, bagoy. Dalam bahasa Sunda halusnya bagoy. Ya enggak? Dalam di Garut atau di daerah-daerah tertentu, anjing itu menjadi anjir. Ya, atau anyir. Ya kan? Itu dengan kita mengatakan nama-nama binatang untuk memberikan gelar kepada seseorang, apa itu lemakan kita marah? Atau dalam keadaan biasa-biasa aja, atau ini merupakan sebuah bahasa pengantar, hukumnya gimana itu? Boleh enggak kita mengatakan sebutan tersebut dialamatkan kepada orang? Tapi anehnya juga sih, ada juga orang yang senang karena mereka sudah biasa, sudah terbiasa. Ah, babi lu ah. Nah, orang disebut babi, disebut monyet, disebut anjing itu enggak tersinggung, enggak pernah marah. Enggak pernah marah, sudah biasa. Sudah biasa aja mereka diperlakukan demikian. Bahasa sehari-hari mereka itu begitu. Bahasa babi, bahasa anjing, bahasa monyet, bahasa onta. Kebetulan saya punya kawan. Kawan itu memang wajahnya itu mirip Arab sih, mirip Arab ya. Ketika ditelusuri historinya, oh ternyata dahulu ibunya itu pernah jadi TKW ke Arab. Ketika pulang dia punya seorang anak, mirip aja Arab, hidungnya, rambutnya. Kalau bapak yang aslinya di Indonesia enggak begitu, bapak aslinya orang Sukabumi itu tidak begitu. Kenapa anak yang satu jadi begini? Hingga itu menjadi pembicaraan yang hot gitu. Aneh amat ini anak, bapaknya begini di Indonesia, orang Sukabumi kok anak yang satu ini beda jauh, mirip Arab. Ketika dia dewasa, ini historinya, ketika dewasa semua kawan-kawan itu menyebutnya si onta. Kenapa dikatakan si onta? Orang-orang kenapa kamu bilang onta sama dia? Ya kan mirip Arab, khas Arab itu adalah onta. Ya kan, Arab itu, onta itu umumnya hidup di abang apa di Arab ya, hingga karena dia mirip Arab bahasa kesehariannya sebut si onta. Gimana kalau begitu? Pelanggaran besar enggak? Tapi dia disebut onta itu senang. Senang, enggak tersinggung, enggak melaporkan ke polisi, enggak apa-apa, biasa aja. Dan dia tidak merasa dibully dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya,

Tuhan ini yang diciptakan. Onta berbagai macam jenis, kambing berbagai macam jenis, spesies, domba berbagai macam jenis, ayam berbagai macam jenis, kerbau juga sama, bebek, angsa, gak kehitung ya. Nyamuk juga berbagai macam jenis. Ini hewan yang paling kecil kan, anggap saja nyamuknya dalam Al-Quran. Yang disebut baudotan, pamapaukoha, baudoh itu artinya kan nyamuk yang kecil deh. Nyamuk juga banyak jenis-jenisnya. Apalagi coba, itu baru hewan. Kayaknya manusia tidak sanggup menghitung nama-nama hewan itu, karena saking banyaknya dan tidak diketahui. Yang diketahui aja yang gede-gede, gajah. Apalagi ya, banyak kita namanya bilang. Apalagi kalau di Afrika. Kalian pergi ke Afrika, semua hewan yang tidak ada di dunia di sana ada. Dari mulai binatang melata, jenis ular, ah sudah deh, kita pusing untuk untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Sebanyak bintang yang ada di angkasa raya, susah ya manusia bisa menghitung bintang. Seperti itu binatang yang Allah ciptakan. Manusia banyak spesiesnya. Di Indonesia coba lihat, bandingkan orang Sunda, bandingkan dengan orang Papua, bandingkan dengan orang Dayak, itu beda. Apalagi yang lain-lainnya. Ya, itu semuanya makhluk yang telah Tuhan ciptakan. Kembali pasalnya, boleh enggak kita menyebut nama-nama binatang itu kepada manusia lantaran kita emosi, lantaran kita marah, lantaran itu menjadi bahasa keseharian saja. Orang yang disebut dengan nama-nama babi misalnya, tidak marah, tidak merasa dibuli, biasa aja deh karena sudah menjadi bahasa keseharian. Tapi tidak salah, ada juga orang yang tidak suka ketika disebut dengan nama-nama monyet, tersinggung. Darah bisa mengalir. Bisa menumpahkan darah lantaran ucapan monyet, ucapan babi, ucapan anjing, begitu. Apalagi kalau di Garut. Mau tua, mau muda, mau siapa aja. Orang ngomong anjing. Anjing, anjir. Kalau di Bandung anjir ya. Kalau di Garut anjing. Saya pernah tinggal di Garut cukup lama. Anjing aja. Anak ke... pokoknya gitu aja. Udah biasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Sudah terbiasa mereka mengatakan anjing itu. Anjing. Bukan anjing. Anjing. Kalau di Bandung, anyir. Ya, beda ya. Semudah. Nah, oke. Itu gimana nih aturannya. Keduanya bisa termasuk bully dan juga bisa termasuk tidak. Tergantung kondisi. Coba kita bilang anjing, bilang monyet kepada orang yang tidak pernah terbiasa. Monyet lo, anjing lo, bisa terjadi pertumbuhan darah. Tapi bagi mereka yang sudah biasa, biasa aja. Nggak masalah ngomong anjing itu. Monyet juga nggak apa-apa. Coba kita bilangin sama orang. Ya kan? Jadi tampak ini seperti ada sebuah pembiasaan dan kebiasaan. Bisa ya tersinggung, bisa juga tidak. Ya enggak? Begitu. Nah, saya ingin menyambungkan cerita ini dengan pembahasan di hari lalu ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ia harus menyembelih Ismail. Harus menyembelih Ismail. Pertanyaannya, benarkah kalau yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah, kan perintah Tuhannya tuh yang disembelih kan merintah anaknya. Ya kan? Oh, itu kan sebagai sebuah ujian dari Ibrahim, dari Allah terhadap Ibrahim. Sanggup enggak dia melakukan hal itu? Hingga diganti harus dengan kambing. 100% para ulama ahlu sunnah wal jamaah atau mana saja, ketika bicara tentang kurban

historinya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Hingga setiap 10 Zulhijjah kita harus menyembelih hewan kurban, kambing atau yang sejenisnya. Historinya itu kan. Nah, tengok lagi perintah Quran tersebut. Emang iya benar itu? Quran menyebutnya begitu? Ya kan? Quran menyebutnya demikian. Jadi saat Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, benar itu. Cuma apakah itu perintah yang sifatnya muhkamat, apa perintah yang sifatnya mutasabihat? Ini perlu kalian yakinkan, ini perlu kalian ketahui agar kalian tidak salah sasaran. Lah, menurut dongengan para ulama aja udah benar bahwa ketika Ibrahim, lah kemarin kan ceritanya begitu, kemudian digantilah oleh domba besar, oleh kambing besar, ya kan? Kok bisa? Tadi nyuruh menyembelih, sekarang diganti sama kambing. Iya, itu kan malaikat Jibril datang menemui Ibrahim yang tengah melakukan ujian besar yang Allah turunkan. Ya, ketika kemarin ya, saya enggak usah reply lagi deh ceritanya. Maka digantilah dengan kambing ya, dengan kambing atau domba. Hingga hari ini kita harus menyembelih begitu. Ingat nih, binatang yang disembelih ya, bukan orang, binatang. Binatang ya yang disembelih. Bukan orang. Bukan orang. Kalian tengok lagi, itu perintah. Ya. Kalau kalian lihat peristiwa dahsyat yang dialami Nabi Ibrahim, selain dia harus menyembelih anaknya, ia pun dibakar hidup-hidup ya. Kemudian ia pun diperintahkan Allah untuk menyembelih 4 ekor burung. 4 ekor burung itu. 4 ekor burung dalam Al-Quran ada kisah itu. Ada ayam, ada merpati, ada elang, ada burung merak. Menurut cerita dongeng para ulama begitu. Ayam, merpati, merak. Satu lagi apa? Ayam, merpati, merak, elang ya. Itu semua dicincang. Dicincang. Bayangin dicincang itu. 4 burung itu. Ya dicincang, dimutilasi, dimutilasi. Hewan hidup-hidup dicincang. Kayak orang mau bikin bakso aja itu. Dibagi menjadi beberapa potong, kemudian dicampurkan. Kalau udah dicampur begitu kan kita tuh susah ya untuk mengetahuinya, mana ini merpati, mana ini mana, semua dicampur. Kemudian keempat binatang itu ditaruh di 4 penjuru, di 4 arah, di arah barat, di arah timur, di arah utara, di arah selatan. Ya, itu ceritanya nih, cerita para ulama begitu. Tafsiran para ulama tentang ayat tersebut. Kemudian setelah ditaruh di 4 penjuru itu dengan jauh sekian mil, kemudian Ibrahim memanggilnya kembali ke 4 hewan itu sambil menepukkan tangan. Maka sekonyong-konyong keempat binatang itu bersamaan terbang, wujud kembali dan datang menemui Ibrahim. Kebayang dah? Mirip orang yang kayak apa sih, kayak David Copperfield barangkali begitu ya. David Copperfield kan bisa begitu,
ditepuklah tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keempat hewan tersebut kembali menjadi wujud asli. Ayam menjadi ayam lagi, elang menjadi elang lagi, merpati menjadi merpati lagi, merak menjadi merak lagi wujud. Padahal kesemua hewan tadi telah dicincang, dipotong-potong, dicampur, dan diletakkan di empat penjuru. Ketika dipanggil, mereka wujud kembali. Nanti ayatnya saya bacakan. Ya, itu peristiwa dahsyat yang dialami Ibrahim. Kemudian juga kita lihat perjalanan Ibrahim alaihissalam. Saat dia melihat bintang kedip-kedip di atas, hada robi katanya. Kemudian datang hilang bintang, datang bulan, hada robi juga. Terakhir bulan lenyap, datang matahari lebih besar, hada robi juga. Kemudian ketika matahari itu ternyata sudah tiada lagi, matahari kan tiada ya, matahari juga ada hilangnya. Ya, gak hilang-hilang lah. Ketika kita berada di titik di waktu malam, kan yang menjadikan waktu siang dan malam itu bukan hilangnya matahari. Bumi kita tengah membelakangi matahari lewat garis edarnya. Ya enggak? Betul ya, begitu. Karena bumi kita mengalami kala rotasi dan kala revolusi. Pergerakannya terjadilah siang dan malam. Sebentar lagi sudah mulai nih. Hari ini kita sudah pagi. Berarti kita mau menghadap matahari hari ini. Setelah semalaman suntuk, kita membelakangi matahari. Maka belahan dunia, persis Indonesia salah satunya, gelap gulita. Sekarang terang, tapi ada nih belahan dunia yang lainnya. Tadi malam dia telah mengalami waktu siang, sekarang dia akan mengalami waktu malam, mengalami kegelapan. Jadi hari ini ada belahan bumi yang mau mengalami waktu malam hari, gelap gulita, dan juga ada suatu negeri yang hari ini persis akan mengalami waktu siang terang benderang. Persoalannya karena membelakangi matahari dan menghadap matahari, jadi siang, ya kan? Jadi tidak ada yang hilang. Bulan bisa dilihat di malam hari, di siang hari kagak. Bintang pun juga bisa dilihat di malam hari, di siang hari kagak. Padahal tiap hari bulan dan bintang itu tetap bercahaya. Cuman yang menjadikannya itu karena waktu gelapnya saja. Cahaya yang kecil di waktu gelap hari, di waktu gelap kan akan kelihatan. Coba kalian nyalain bohlam, lampu ya, yang wattnya itu kecil sekali, paling LED lah, lampu LED satu LED, lampu LED aja. Tek, yang paling juga 3 volt tegangannya, atau 1 volt atau 1,5 volt. Nyalakan itu di siang hari aja atau di malam hari. Kemudian kalian nyalakan lampu yang besar, lampu pijar, yang kurang lebih tegangannya 220 volt. Ampernya itu bisa mencapai 200 ampere. Berarti 200 kali 220 udah berapa watt ya? 4000 watt. Lampu yang bisa nyalanya 4000 watt. Yang kelihatan yang mana? Itu lampu LED nggak kelihatan cahayanya itu. Kalah besar oleh lampu yang besar tadi. Tapi kalau lampu yang besar itu dimatikan, gelap ya, maka lampu LED itu menjadi terang benderang. Begitu jagat raya. Iya kan? Di siang hari bintang, gemintang dan bulan itu tidak kelihatan lantaran kalah terang dengan cahaya matahari. Di malam hari bisa kelihatan bulan dan bintang gemintang lantaran apa? Lantaran matahari berpindah, lantaran bumi kita berpindah posisi jadi gelap, kan begitu ceritanya. Ya kan? Jadi saban hari bintang bulan kelihatan ada. Cuman kalah sinar aja ya. Kayak tadi contohnya. Balik lagi sama dah. Jadi Ibrahim tuh begitu, matahari itu Tuhan. Tuh ya. Tuh banyak peristiwa yang menjadi sebuah tazkirah
yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah peristiwa-peristiwa yang dialami Ibrahim alaihissalam itu benar-benar fisikanya begitu? Apa itu merupakan sebuah ungkapan? Ingat, dari mulai Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrud, ya, Ibrahim harus menyembelih anaknya, harus memotong hewan tadi ya, dicincang-cincang, lalu balik lagi sampai peristiwa Ibrahim menganggap matahari, bintang, bulan itu hada robi, sebuah perjalanan spiritual yang dia alami Ibrahim alaihissalam sebagai milata abikum. Ya, para ulama menyebutnya sebagai abul andia, bapaknya para nabi. Kayak gimana itu? Ya. Nah, jadi sesungguhnya kurban yang dilakukan Ibrahim itu sungguhan menyembelih Ismail lantas digantinya dengan hewan. Hingga sampai hari ini kita harus ikutan-ikutan menyembelih hewan, menapaki sejarah Ibrahim alaihi salam. Benarkah anak? Anak yang mana sih? Ismail yang mana yang disembelih Ibrahim? Ya, tapi sih kalau menurut dongengan para ulama ya memang diganti dengan kambing. Oke, semuanya lebih bergantung juga dari sebuah pemahaman yang kita miliki. Hingga sampai hari ini kita pun mengalokasikan anggaran untuk mengikuti sunnah Ibrahim sebagai uswatun, sebagai pola uswatun hasanah. Jadi sebagai dalam Al-Quran kan pola uswatun hasanah itu bukan Muhammad saja, Ibrahim juga sebagai pola uswatun hasanah. Ada ya ayat yang menyebut begitu. Nah, kayak gitu insya mudah. Balik lagi tadi ya. Jadi kalau menyebut nama-nama binatang tadi gak boleh. Ya, domba lu, kambing lu, ya enggak. Tapi jarang ya. Tapi yang paling banyak disebut itu adalah binatang-binatang yang najis ya. Tapi onta juga enggak najis. Ya kan? Itu karena sebuah kondisi saja. Nah, kalau saja manusia dilarang. Bahkan menurut para ulama agama melarangnya. Ketika kita menyebut nama-nama binatang itu dialamatkan kepada orang lantaran kebencian, lantaran emosi, marah, atau lantaran menjadi bahasa-bahasa keseharian. Ya enggak? Bahkan ini menjadi satu indikator. Kalau ada orang ngomongnya babi, anjing, monyet, nah itu sudah diklaim, sudah dijustifikasi bahwa orang itu bermoral buruk. Ya enggak? Kalau ada orang mengatakan bagong, anjing, babi, monyet, nah kalau ada orang yang ngomong-ngomong kayak gitu, itu sudah diklaim bahwa orang itu buruk akhlaknya. Buruk itu pasti. Orang menyebutnya, bahkan itu tidak pantaslah seseorang yang berilmu mengatakan, tidak pantaslah orang tua menyebut nama-nama itu. Lantaran dia lagi marah, lagi emosi, hingga mengatakan kata-kata tersebut, itu niscaya orang itu dianggap orang tidak berakhlak, orang tidak beradab. Pasti. Pasti itu. Tapi ketika bahasa itu dihaluskan, anjing menjadi anjir ya. Tunda. Ya. Nah, istilah itu ya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran telah menyebutkan ayat begini. Walaqad darana li jahannam makasirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adulun wa laika humul ghafilun. Tapi kan Tuhan sendiri
mengatakan mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Suatu hari begini, ini kisah murid Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far itu artinya cucu Nabi ya, tapi bukan Habib atau cucu Nabi, dari ngaran-ngaran Habib malah cucu Nabi. Itu mah orang Hadramaut. Kalau Nabi kan orang Iran ya, Nabi itu orang Persia. Kalau para Habaib orang Hadramaut. Nah ini cucu Nabi Imam Ja'far As-Shadiq ya. Jadi beliau generasi keberapa dari Imam Husain alaihi salam. Ingatlah, saya tidak pernah membaca atau menemukan sebuah riwayat cucu-cucu Nabi yang sesungguhnya itu tidak pernah disebut Habib. Nah, ada, ini benar. Jadi Rasulullah punya istri bernama Fatimah. Rasulullah punya keponakan bernama Ali bin Abi Thalib, dinikahkan oleh beliau. Kemudian lahirlah Hasan dan Husain. Nah dari Husain ini banyak generasi. Ali Jainal Abidin terus sampai 12 Imam Maksum. Ada 12 generasi ya. Nah salah satu Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq. Ada, kalian pernah dengar gak fikih Imam Ja'fari? Nah itu Imam Ja'far As-Shadiq. Banyak juga dirujuk oleh para tarekat Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Imam Ja'far atau Ja'fariyah. Nah sebenarnya coba kalian tengok itu, di masa Imam Ja'fari itu punya seorang, Imam Ja'far kan punya seorang murid ya. Kemudian ia memohon kepada Imam Ja'far. Pada saat itu musim haji. Ingat ini, pada saat musim haji. Nah, pada saat musim haji tiba, ringkasnya cerita, aku ingin menyaksikan, kata muridnya itu, apa saja yang terjadi yang kini tengah dilakukan orang yang tengah melakukan umroh. Melakukan ibadah haji. Ada yang wukuf, ada yang sa'i, ada yang tawaf, dan yang lain-lainnya. Lalu Imam Ja'far mengatakan, maukah engkau tahu sesungguhnya siapa mereka yang keliling-keliling Ka'bah itu, yang keliling-keliling Ka'bah memutari sambil ada yang melakukan sya'i, ada yang melakukan tawaf dan yang lainnya. Tahukah kalian? Wahai Imam, aku ingin mengetahui siapakah mereka yang sebenarnya. Nah, sekarang pajamkan matamu, kata Imam Ja'far itu. Pejamkan matamu. Kemudian Imam Ja'far mengusap wajah orang itu. Ketika si murid Imam Ja'far ini diusap wajahnya oleh Imam Ja'far, setelah diusap, sekarang kau buka. Lihatlah siapa mereka yang mengelilingi Ka'bah itu. Muridnya kaget, disana muda, kaget. Dan dia berteriak keras dengan kata, Masya Allah, Subhanallah, dan macam-macam. Kaget itu apa? Ternyata yang mengelilingi dan memutari-mutari Ka'bah sambil tawaf itu bukan manusia. Ada yang berkepala babi, ada yang berkepala monyet, wujudnya sih manusia. Ada yang berkepala tikus. Kalau seorang koruptor pergi haji, pergi umroh, ketika keliling-keliling Ka'bah itu, maka wajahnya itu kayak wajah tikus nantinya. Tikus ya, kayak tikus saja, karena selalu merampok harta rakyat, harta negara, ya kan? Keliling-keliling tuh kaget Imam Ja'far As-Shadiq, apa muridnya Imam Ja'far itu, karena yang keliling-keliling Ka'bah itu tak ada seorang pun yang berwujud manusia, semuanya berwujud hewan. Semua jenis hewan ada, ya tergantung lah amal-amalnya kali ya. Tergantung perbuatannya. Kau lihat, kau saksikan, itu manusia
memakai kain ihram bajunya ke bawah, tapi kepalanya semua wujud binatang. Kebayang ya, andai saja engkau bisa melihat yang sesungguhnya, siapa tuh yang melakukan tawaf keliling-keliling Ka'bah, sa'i dan semuanya. Kata Imam Ja'fari, itu bukanlah manusia. Engkau lihat kepalanya kayak apa? Berbentuk ular ada, bentuk kerbau ada, kambing ada, sapi ada, babi ada. Apalagi babi banyak, ada pesta babi lah kan. Pesta babi, kalian tahu gak pesta babi? Yang lagi ngetren diucap orang dan ditampilkan orang banyak ya. Nah kayak gitu sih waktu itu. Kemudian murid Imam Ja'far itu, dia berteriak, ampun, tak kuasa, tak kuat, kembalikan lagi penglihatanku kepada semula. Jadi muridnya itu tidak tahan menyaksikan peristiwa itu yang begitu mengerikan, dan ia ingin dikembalikan lagi penglihatannya kepada penglihatan semula. Selanjutnya Imam Ja'fari mengusap wajah muridnya itu, kemudian normal kembali. Dia menyaksikan dan melihat orang yang keliling-keliling Ka'bah itu seperti manusia biasa, seperti normal, tak dibedakan mana yang baik, mana yang tidak, sama aja karena semuanya pakai kain ihram. Akan sambungan dirahmati Allah Ta'ala, nanti kita lanjutkan lagi di besok pagi pembahasan berikutnya. Untuk sementara kita henti sampai di sini, lantaran waktu kita 2-3 detik telah bergeser dari jam 6 pagi. Akan sambungan dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak islami selanjutnya, kontak islami Nur Diri. Walakum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.